Rencana Wakil Ketua DPRD Surabaya Bathia Rifai dukung kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sing njaluk camat, lurah, lan OPD duwe saluran langsung utawa hotline pengaduan masyarakat. Kebijakan iki sok mempercepat pelayanan publik sekaligus penguatan koordinasi ning lingkungan pemerintahan mulai tingkat kelurahan, kecamatan, sampai OPD. Nyandak kabaliannya janing Pemkot Surabaya nyatakno kesiapannya dari tuan rumah penyelenggaraan Piala Presiden 2016. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno Stadion Gelora Bung Tomo dari panggonan pertandingan utama. Apa mana pihak wis ngelaksanakno koordinasi mbare PSSI dan mas tekno KB sarana prasarana siap digunakno gawe dukung kelancaran turnamen pramusim bergengsi iki. Cani ku mau yorek woro-woro jam pitu isu iki. Aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Rencana pemerintah Provinsi Jawa Timur netepno kelas jalan melalui peraturan gubernur sing anyar. Tujuane supaya dalan gak dilalui mbarek kendaraan sing di atas kapasitas ya nih yo. Kendaraan bertonase jumbo hanya boleh melintas ning dalan kelas 1, mbarek dilarang melintas ning kelas dalan sing liyane. Saiki sakjane yo wis ditetapno caning yo kelas jalan. Dadi setiap dalan wis ono kelase. Tinggal nangko penegakan hukume mbarek kepolisian caning. Ya Cak Niyota, Cak Ning, saiki iku mau jare ini Cak Edi Tambeng Wijaya, yaiku Kepala Dinas Pekerjaan Umum lan Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Tambeng menjelaskan bahwa saat iki kondisi infrastruktur dalan ning Jawa Timur cukup beragam. Misale, eks dalan nasional sing saiki berstatus dalan provinsi, koyok ning kawasan Mastrip, dalan iku merupakan dalan kelas 1 lan sering dilalui mbarek kendaraan jumbo. Kawasan Mastrip ning Jawa Timur biasane iki ditemoni ning Surabaya, Probolinggo, Jember, Gresik mbarek Sidoarjo. Dalan iki biasane dadi akses industri lan penghubung alternatif antar kota caning. Tambeng jelasno, kebijakan iki dijukuk duduk hanya gawe njogo kondisi dalan, tapi yo ngekei kepastian hukum gawe armada angkutan logistik sing sering berlalu lalang ning kawasan industri.

Rencana Dinas Pemadam Kebakaran lan Penyelamatan Surabaya ngekei klarifikasi samarini nyebut penyebab kebakaran tempat pembuangan akhir benowo mergo flare. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran lan Penyelamatan DPKP Surabaya Laksita Rini bantah TPA sing ono ning Kecamatan Pakal iku terbakar mergo flare supporter sepak bola. Jadi ini penyebab kebakaran TPA benowo duduk flare. Jadi gurung ngerti informasi iku dugaan iku konco-konco teko comment center jadi ini. Rini nyebut jarak antara Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya mbak TPA benowo gak berdekatan. Mergo iku DE memperkirakno gak ono flare sing mlebu merono jani. Makane kan ya dibingung mosok flare panggonane adoh ya kan benowo mbak Stadion GBT. Jadi gak ngerti jarak iku mengko salah ngono lho. Lebih lanjut Rini salah siji sing nyebabno kebakaran jarene Rini ya. Sing cepet gede iku adalah angin kenceng tapi pihak isin dalami terkait awal munculi titik api. Jadi sik diselidiki penyebabe ancen awali cili angine gede lan merambat. Nah, gawe masekno terkait flare, gurung ngerti, pastine sik gurung ngerti sisan jane ya.

0: cak ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji cak ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki cak ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe arek-arek. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.

Jejak Sejarah Surabaya. Tanggal 20 November 2019, bertepatan karo Hari Guru Nasional, pemerintah Kutha Surabaya dirikno Museum Pendidikan Surabaya. Ngone ono nang pusat kota, yaiku nang Dalan Genteng Kali nomor 10 Surabaya. Ombone 1452 meter persegi, dibagi dadi papat bagian utama, yaiku bagian masa praaksara, masa klasik, masa kolonial karo masa kemerdekaan. Kira-kira ono 800 widak koleksi sing meliputi historika, filologika, heraldika, etnografika, keramologika, lan teknologika. Awa dewi iso ngerasa no suasono sekolah jaman biyen merko ono macam-macam alat tulis, peralatan hitung, ijazah karo dokumen penting sing cek nganggo ejaan lawas. Liyane iku ono ruangan khusus sing direplikasi podo koyok ruang kelas jaman biyen. Nang jerone Museum Pendidikan ditoto rapi meloi alur sejarah pendidikan nang Indonesia, mulai teko masa praaksara sampai jaman kemerdekaan. Fakta nih, gedung sing digawe dadi Museum Pendidikan iki biyen gedung sekolah Taman Siswa. Sekolahe wong pribumi jaman biyen sing dibangun tahun 1920 sampai 1930. Tiketnya iso dituku lewat online Tiket Wisata Surabaya. Bukae teko jam 8 isuk sampai jam 9 bengi.

Cak Ning, saiki wis jam 7:57 menit, mangke jam 8 aku bakal buka mablak ya Cak Ning ya. Buka mablak kayak penuh sing kepingin gabungan, kepingin bahas topik ning bangun deh. Selontok balap, nggih Cak Ning terus mangke iso kinton-kinton salam, kirim lontong ngono. Sing pasti ini sakwise jam 8 bengko tak buka mablak. Dadi tetep ning kene ya ning Perempat Suara Budaya Surabaya.

Pernyataan Wakil Ketua DPRD Surabaya Bachtiar Rifai dukung kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sing jaluk camat, lurah lan OPD duwe saluran langsung atau hotline pengaduan masyarakat. Kebijakan iki iso mempercepat pelayanan publik sekaligus penguatan koordinasi nang lingkungan pemerintah mulai tingkat kelurahan, kecamatan sampai OPD. Terus ya ning Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo mulai distribusi banyu resik ning wilayah terdampak keringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Situbondo Timbul Suryanto nyatano hal ini sebagai langkah antisipasi menuhi kebutuhan masyarakat. Ono sejumlah daerah sing ngalami kekeringan diantarane Desa Gunung Putri, Desa Jatisari, lan Desa Palangan. Caniku mau ya rek woro-woro jam 8 isu iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: Alhamdulillah, wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang maem iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
1: Iya, Bu, mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
0: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP ya, Nay. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ono nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang taman baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Dok.
1: Males aku, Bu.
0: Lho.
1: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
0: Kene, ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Nduk, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngone dunia iki. Nah, wes, saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa maneh gratis iki?
1: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meni mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
0: Nah, iya, Nduk. Ayo budayakan membaca, salah sijine teko nang perpustakaan sing ana nang Surabaya. Gak bahaya ta. Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki. Sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah. Ibu sing bagian ngurus anak lan urusan oma. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masio cerai, tetep benggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuwane. Jane, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasah empati, lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyo gawe keputusan, ketegasan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi yo ngono. Iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Cedere.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng enjang ciwi-ciwi.
0: Sugeng enjang.
1: Balap.
2: Ya pore ngik-ngik kire.
1: Apa oyo ngik-ngik yo, ngik-ngik-ngik. Apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar.
1: Yes, yes, yes. Yes, sehat kabeh yo, bala-bala lontok balap.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, bala-bala.
2: Pokok bolo-bolo.
1: Bolo-bolo. Ya kan lho, lak kaya teko isuk ngene sik bala-bala. Lho rada awan wis bolo-bolo, wis suara kabeh soalnya yo. Ning Ami ana sapa iki kok rame kemeriah ngene iki?
2: Ana Ning.
0: Cila.
1: Cila.
2: Ning.
1: Cila. Ning Ami Cia. Biasanya kan triple A.
0: Cia.
1: Trio Batre AAA tapi iki ana sing C yo, Caca Caca. Oke. Hari iki apakah kalian sudah mendapatkan rumah?
0: rumah
1: orang tua. Soalnya gini, aku iki ket ngerti kabar lho rek. Ternyata pemerintah itu punya program 3 juta rumah.
2: Wis oleh ya sampai.
1: Nah, wis oleh ta penuh ya kan.
2: Iku koyo sing kanggo sing belum punya rumah.
1: Oh, ngono ya. Heeh. Dadi kaya awake dhewe iki gak oleh.
2: Semen wis yo mati katelu kok atene njaluk omah yo opo sih.
1: Soale iki wakil lho ning 3 juta rumah. Aku kan mek telung tingkat.
2: Katelu lah pasar iku. Masa saya mau nukai kuno sampean iku ya apa?
1: Santai bapakku, tetotanku ya. Oh no lo. Lo ngono. Jangan bilang. Kula aku gak oleh lah 3 juta rumah iki.
2: Iya.
1: Ya apa iku?
2: Nek wis sekirane mampu. Wis suki, diaran wong suki. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nanti,
2: pura-pura miskin. Saya kan akeh wong koyo. Koyo contohnya koyo apa? Sembako, apa jenenge niku?
1: Apa BLT?
2: BLT ya aku dengarne sembako. Lah ngono iku kan wake yo nek cok koyo cara wong gonku kan yo dikatakan mampu yo mampu yo sugi-sugi yo wong gelang itu tuk sekut.
1: Lho.
2: Saking akeh.
1: Saking akeh. Kemerloncong ya.
2: Kemerloncong.
3: Toko
2: Mas
3: berjalan.
2: Toko Mas berjalan. Yo. Sepeda motor yo sing gedhe ngene iki yen duwe. Sing cilik yo ono sing sampai sepeda cilik sing baterai apa listrik yo iku duwe.
1: Duwe kabeh.
2: Oh, akeh yo.
1: Tapi njaluk BLT ngono iku. Iya,
2: BLT.
1: Yo lah ngono kan sik apa yo wong kan sik apa ya jaluk-jaluk maksudnya aku seneng untuk oleh ngono cuman kan omah iki kan butuh didata ya butuh bener-bener wong sing dibutuhno tapi lak ngene Cak Ning kan mikirnya 3 juta omah ya apa mungkin kalau Cak Ning iki maksudnya pemerintah itu membangunkan iku koyok ngene lho Ning apa rumah susun ngono iku lho Ning lak lahan iku kan iso dadi piro tingkat iso dadi puluhan rumah nah pemerintah iku gawe kaya ngono, gawe memenuhi rumah iki cek digawe no wong sing gak duwe omah iku. Dadi per tanggal 13 Juni 2021 realisasine iki wis mencapai 344.213 unit secara nasional. Jadi wis lumayan akeh lah ya sing wis dibangun iki. Cuman janing iki apakah ada salah satu yang mendapatkan? Kita sapa ya yang udah bergabung ya. Halo lontong balap. Lontong balap.
2: Halo.
4: Halo lontong balap Pro 4 RRI Surabaya Pancen.
1: Nyot. Nyot. Tenang.
4: Alhamdulillah.
1: Pertama rek, jadi pertama lontongnya di pelarisi.
4: Iya. Soalnya sing siaran itu ponakanku yang paling buat.
1: Au.
2: Seneng ganteng.
1: Melok ya.
4: temenan.
3: Iya temenan.
5: Anak tunggal itu.
4: Soleh.
5: Cari ini.
4: Reket sembayang pokoknya.
5: Alhamdulillah ya. Besilah aku lah yo isi lah. Dadi ponakane ning Siti lah gak. Lah gak pinter yo aku celatu ambek peno.
4: Nek nang omahku kan cedhak masjid, mesti tak jak nang masjid salat.
5: Iya, gak ngono celatu ambek peno ya.
4: Mosok kalah ambek bojoku, bojoku sregep salat
5: to. Oh iya, pinter lah ngono ya.
4: Aduh, sregep salat.
5: Kecap nomor 1 wis ta pokoke.
4: Ngapain? Ngapain ngelem-ngelem kecap, Kak?
5: Oh, gak ya, encene
3: ngono ya. Saiki nek gak ngalem bojone wong lati. Kemburi.
5: Takut ya.
4: Enggak pasti ono gak apa-apa kok. Wong gak ndamre iku wis tak anggap ponakanku dhewe.
5: Ngono ya.
4: Tapi juaci ya mbek saya.
5: Lho, ngono jarene juaci. Aku iki mau wis ngombe kopi, semangat.
4: Wes mari.
5: Wes, sangkane
4: su. Manis lho, Cak.
5: Kalah.
3: Gak manis-manis ning wong wis manis mau ngombe manis.
5: Ya opo sih? Ya opo. Ning Siti. Iki lho ning kan jarene pemerintah iki duwe program 3 juta rumah ya. Dan iki wis terrealisasi, iki wis 344.213 unit. Nah,
3: tunggu saya mencing gerung ndek madhap tarno ning.
5: Iya, tahu kerungu tak pernah program iki.
4: Enggak pernah denger ya. Lah encene ono ya alhamdulillah sing kabeh omah iku gak mesti kei.
5: Iya,
4: heeh. Iya.
5: Sakno kalau misalnya lah apa kelalaian lho sakno sih, tas tidak lah ono rumah-rumah susun. Ya kan, lah iku kan on alhamdulillah ya ngono tadi
4: desa kajian wis didandani ambek pemerintah sing atap apa
5: iya iya iku wis kebiyen wis ono ya iya
4: wis iki mbataku gak ono saiki mau magukuk elek-elek koyo biyen gak
5: ono wis didandani wisan iya
4: iki beras tiap bulan duit
5: maneh alhamdulillah
4: ya enak to itu harus disyukuri
5: iya
4: semoga elang terus saya itu
5: iya jas, bener iya masih Surabaya yang ngono oma-oma apa sing apa sing gak isi gak iku ya didandani masih ya tau gak aku ya ono sing oma juga dorus si kuning ya didandani apa tau gak aku yang rada stres oke ya stres ya alumni menur ya alumni menur ya kan ya gak bisa kerja sih tapi omane ya iku bocor-bocor didandani ning yo kak mewah sih tapi kan ya alhamdulillah sih mesti di keramik yoan di keramik barang
3: layak pas dengar
5: layak
4: sing wis apa joge itu aja melok-melokan kayak sing gak duwe
5: ngono ya ning iya
4: iya bataku gak popo to timbang
5: timbang gedek temenan iya bener
4: dulu rumah orang tua ning Siti juga gedek lho atap itu sing adem iku bukan anune tebu bukan anune tebu kan metel
5: iku ta gabah iku ta
4: koyo anune klopo
5: oh iya
4: itu lebih awet
5: bolongnya
4: mana lebih awet
5: Iya.
4: Dulu sih, neng Siti sih cili eling kok. Umah bocor gak damerai, enak turu malam itu. Bocor rumah. Dibuka ayam orang tua. Tangi hujan.
5: Oh iya.
4: Iki wis gak ono wong koyo ngono.
5: Gak ono wis saiki wis makmur kabeh yo ning, alhamdulillah yo. Sisa golek dhuwit.
4: Masih saiki masih wong gak duwe kan nganggu mat lek dulu lek bukan orang suki kan gak nganggu mat
5: iya betul
4: alhamdulillah
5: muka
4: ya wis gak jamrah
5: siap
4: iya
5: wis
3: lodong nih kan usah apa nih
5: ini kayak sopo
4: kayak kabe aja mumpung saya belum dipanggil
5: panggilan
4: terima kasih banyak nih Ami Sanjaya gak jamrah
5: iya terima kasih nih Siti
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Siti berarti tonggo iki encen ana sing
1: sing ayo duduk tangga ya, tapi ngerti lah so sing ditandani ngono ya. Oke, lanjut yo. Lontong balap.
6: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Yo pancene yo siji dewe ta Cak Chandra.
1: Nyoto tenan.
6: Nyoto teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak RT niki lo program 3 juta rumah iki lo ya. Pernah ya apa sebagai RT ini pandangannya pernah piye?
6: Ngeten Cak Chandra. Saya sebagai RT Nepro 4 sing durung-durung duwe omah.
2: Nggih.
6: Iki programe pemerintah niku kan sewae to ning.
2: Nggih.
6: Nggih sae, tapi nggih persyaratane kudune ya seringan mungkin. Ngoten to Cak Chandra.
1: Nggih.
6: Harapane wong penghasilane sing gak tetap terus omah turung duwe kan sakto sih kan.
1: Nggih.
6: Iku harapan-harapan kula nek sing napa malih apa rumah tangga baru wis 2 tahun 3 tahun belum punya rumah iku sing diperhatene teman-teman. Pale saiki yo kontrak yo larang, kos yo larang.
1: Nggih.
6: Nah, pemerintah ada program ngoten niku nggih perlu didukung, disyukuri. Ngoten lho catat.
1: Nggih, didukung, syukuri, nggih. Dan diewangi. Lah istilah butuh diewangi yo diewangi. Soalnya ngeten, tonggo niku ketika ada program kayak gitu, biasanya tonggo-tonggo iku dilibat no ngewangi. Ngewangi bangun no, maksudnya aku gak nyumbang duit tapi nyumbang tenaga. Misalnya pemerintah kota aku ono tukangnya piro, aku engko tonggo-tonggo aku melok ngewangi bangun no, aku cak.
6: Tongge, niku penting, niku menandakan Indonesia itu kegotong royongan niku tasik diuri-uri, tasik diurip-urip nonton bercanda.
1: Iya betul.
6: Lan niku nek enten daerah nggen kula wonten Jawa Tengah Cak Chandra. Ngantos sakniki niku misale tiyang niku nek enten dusun niku tak omahe niku saka kayu ta Cak Chandra.
2: Nggih.
6: Iso didol ngoten niku mangke nek bongkar dipindah ngoten gotong royong.
2: Heeh.
6: Boten nate dikongkon. Wis teko dhewe sing penting diparingi konsumsi mangan ngombe ngoten iku anjane kegotong royongan iku tasik terjaga
2: ngoten nggih mriko tasik rukun tiyang niku gak sibuk oleh pengamin gak sibuk nyambut gawe dhewe-dhewe nek wong kono iku nek masalah ngene
6: iki napa paling niku lho ning sing kula terharu niku ngantos samangke masih mboten di omongi tapi krungu
2: setok
6: tular ngoten niku pun padha isu-isu wis padha baudal kabeh wis budi kok nang sacet wadwet
1: nggih
6: nang mari nang wis
2: ngoten nggih kados ngene Solo nggih ngoten tiyang
6: langge lah kula kan saking mriku to nggih napa malih enten daerah dusun ning niku tasik kental kegotong royongane.
2: Nggih,
6: terus. Nggih, pengetahuan kula nggih niku Cak Chandra.
1: Nggih.
6: Nek omahe Cak Chandra nek didol ya sak tanahe sak omahe.
2: Nggih. Emriko metok kenek.
6: Nggih. Nggih. Omahe teko kayu ning.
2: Nggih,
6: nggih. Papane papan gedhong kayu jati niku.
1: Nggih.
6: Tuh. Nggih lontonge kula dumeng nggih.
1: Nggih.
6: Nang Ning Siti, kalau wau gak aku gak dudumi soalnya wonge
1: kesusu
6: selak.
1: Selak dipanggil.
6: Nggih. Tiang niku goreng goreng karak tiang niku.
1: Ngoten ah.
6: Nggih, kayak campurane kopi.
1: Oh nggih, ngoten.
6: Nggih. Ronten ning istikharah tak kobar. Nggih. Tak mulyana dak wandi. Ning iin luar kota ta Jak Chandra.
1: Girangan nggih, terus pun di menawi ngoten. Kapan hari terus sakit tapi semoga sudah sembuh tapi
6: enggak
1: tahu masih kabarnya gimana.
6: Oke, kok pinten-pinten dinten mboten mireng swantene ngoten lho Jak Chandra. Wong biasane masih luar kota nggih tetep
1: mantau
6: nggih. On air teng Perempat kok nggih. Nggih, mugi-mugi enggal sehat ning iki.
3: Mugi enggal sehat ning.
6: Oke. Ning pian nggih ngoten watuke sedang waras ning pian. Kak Toto, kagem neng aja Suratno, neng aja Kusia, kagem sedoyo kemawon nggih.
1: Siap, matur nuwun.
6: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lontong Balap.
3: Lontong Balap.
7: Selamat pagi, assalamualaikum, Bang Chandra.
1: Waalaikumsalam.
7: Chandra beri kesempatan saya bicara sama Mbak Ami.
1: Nggih, monggo.
7: Rumah atapnya tinggi, terbuat dari bambu. Memang adikku pilih, dan yang selalu ku rindu. Ayo Mbak Ami.
3: Kok digawe nggonku? Seharusnya aku yang rumah atapnya tinggi, terbuat dari bambu. Memang abangku pilih, dan yang selalu ku rindu.
7: Terima kasih. Taman gunung puncaknya tinggi, Pak.
3: Iya dah.
7: Yo.
3: Oh.
7: Itu rumah atapnya tinggi. Kalian tak kalau nggak percaya.
3: Oh, gitu ya. Oke, okay, sorry.
7: Rumah atapnya tinggi, terbuat dari bambu. Memang adikku pilih.

0: Nah, iya. Tapi realisasinya sih udah
1: 9 juta pekerjaan, tapi enggak sampai sekarang aku masih nganggur.
2: Oh iya.
1: Kan pernah itu wakil presiden mengadakan 9 juta akan mengetes pekerjaan. Sampai sekarang belum, aku loh belum kerja, Bang. Nganggur, Bang.
2: Iya, iya.
1: Setiap hari menyanyi ngamen di kafe-kafe. Enggak ada kerjaan dinas, Bang. Kalau yang menolong kerja dinas saya dihukum. Nah, itu.
0: Gitu ya, Bang.
1: Nadiem Karim malah dihukum. Itu yang mau memberi kerjaan saya, akhirnya saya dipecat, Bang. Akhirnya jadi pengamen kafe.
0: Iya, mudah-mudahan. Nah,
1: itu aja. Nah, harapan saya jangan janji-janji aja. Bukti rakyat enggak butuh janji. Rakyat itu butuh bukti. Bagaimana bisa kita rumah kalau rumahnya dikorupsi, Pak? Ya itu aja harapan saya.
2: Oke. Baik. Ya,
1: ikut Abah Parno aja.
0: Nanti
1: Pak Asbullah.
2: Oke, baik. Matur nuwun.
1: Kang Chandra dan Mbak Ami dan semua yang ada di situ. Mari kita rasa yang jernih dan cerdas. Jangan mudah terpengaruh oleh hayal-hayalan. Terima kasih.
2: Oke, okay, terima kasih.
0: Terima kasih, Bang.
2: Iya, Bang Kobar. Tadi sambungan dia. Semoga bukan janji. Memang janjinya 3 juta, cuman untuk di tahun fakta ya, Caning ya, untuk tahun 2026 iki ning 13 Juni itu sudah terrealisasi mencapai 324.213. Ya cuman sik akeh sing PR, cuman kan ya aku nggak tahu sih ki 3 juta ini batasiku sampai berapa tahun. Cuman kan gawe omah ki memang tidak cepet yo, pasti kan butuh bangun, butuh golek no apa danai ngono lo ya kan. Tapi ya muka-muka segera terrealisasi. Iki saking Bunda Kusti ya. Jari ini muga-muga ae gak salah sasaran koyok jari ini ning Ami gelange kemrompyong tapi oleh bantuan. Iya, pasti Bunda Kusti ya wis sudah sangat memahami ya kondisi koyok ini, soalnya tonggo-tonggoe pasti koyok ngono, ono sing ngono, tidak semua tapi ya iku mau ono ae.
0: Akeh
2: sing ngono ya kan. Ya, muka-muka lebih sadar lah ya, maksudnya untuk tidak lebih paham lah, maksudnya memang kalau memang tidak dapat ya semoga bisa bijak ngono menyikapinya ngono.
0: Lu aku kan sekolah kok ngono jawabane. Ngono lho nek dilono. Saman wis suwe ngono kok dicoleh anu. Lha iku lho kan sekolah.
2: Iya kan. Ono ae jawabane jene ya. Wis iki ono sik iki dari Ca Andi Sex Street siki sing ning di Jogja
0: Semarang.
2: Semarang. Oh iya, Sugeng Enjing Kelontong Balap, info saking Semarang, rumah saudara saya di Duku Kupang jadi korban kebakaran kemarin. Astagfirullahalazim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggih, dadi ning Surabaya rumahnya di Duku Kupang kebakaran ning. Ya semoga yang terkena musibah ini bisa segera pulih ya, segera mendapatkan bantuan. Dan mau apa? Ibaratnya akan digantikan dengan yang baik. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi di lain hari, di lain waktu. Oke. Lah sapa jenenge? Aurel sing iki. Aurel dan Sila. Oke. Okay. Kalau kalian gimana pandangannya?
3: Pandanganku buat program ini ya. Semoga benar-benar realisasi dan dapat membantu orang-orang yang enggak punya rumah.
2: Tapi Rel Dek tonggomu ono ta sing memang ono koyo ngun, maksudnya ku mungkin wis pernah ono sing didandani omae.
3: Itu ada sih dari mungkin bantuan pemerintah. Kalau dibangunnya enggak cuma bantuan

0: Tapi lah sing dia.
1: Nah, sing ngomong bocor-bocor itu ono enggak? Ono enggak ada.
0: Oh,
1: sing.
0: Mungkin kamu enggak pernah tahu ya. Oke. Kalau Cila?
2: Kalau aku sih ya semoga terrealisasi. Terus soalnya kan ya saudaraku ada yang rumai bolong ya. Apa
1: bocor.
2: Bolong bener-bener bolong.
1: Bolong ya.
0: Bolong. Bolong itu wis lah udan dadi kolam maan ya. Bolong ya cek kondisi ya mungkin itu kita enggak tahu kondisi setiap orang
1: jane yo. Buka pemerintah tahu warganya mengalami koyo ngono iku. Semoga cepat dapat bantuan.
0: Kimoki sikap. Tapi ya aku mau gotong royongku penting jane lah misale ono tanggae sing koyo ngono. Mudah-mudahan ya awak dhewe gak iso nyumbang duit ya iso nyumbang tenaga ngono lho. Ya kan dadi apa ngewangi ya kan sing rusak-rusak iku didandani memanfaatkan barang yang ada. Dan ini ning lak ngomongno barang-barang misalnya kayak apa uang setiap omah iku kan duwe barang-barang sih mungkin gak kanggo. Ya kan iku iso kan di sedekahno dikekno ngono lho ya kan. Neng Ami kan ya barangnya wakil neng Oma neng.
1: Wes aku gip keleleran cuman. Singgotak tangisi ya. Jenenge drum lo. Dalan dokor lo. Dalan teras kak ro aku. Ya wes kudanan bendino. Ati nih yo drum lo rusak kayak ngono ya apa sih alat tukunya lagi gara titik ya. Wes kak open blas wong omahku.
0: Nah iya kayak ngono
1: iki. Nek aku anu bareng aku ro ya resik-resik wes ku tak tangisi kono.
0: Ya kan.
1: Mixer. Iku ya tukune larang ya. Hanya error loro lho. Diderosan 75.000. Apa kan nangis?
0: Iki. Apa jare sing
1: ngerombeng
0: iki yo aduh iki.
1: Alhamdulillah.
0: Iki emas iki ono ya.
1: Aku temenan kalau nangis lho. Kau omahku gak amat barang-barangku di duelen yang jopo gak is gak open blast jan is.
0: Iya tadi coba kita merenungi lagi yo ini ono
1: masukin ini yo temen misalnya aku di dol apa ayo dua iso disumbang no iya
0: iso ya tadi aku tuh bijak lah ya intinya ya wis iki eris-eris lontong sih yo sing apa cak neng sing gurung keduman monggo engko iso apa gabungan seana waktu gaya penolak pin gabungan nong balap pokoknya tetap nengkeneng perompat suara budaya Surabaya.

0: Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.

0: Ya janing sing lontong balap pro 4 RRI Surabaya siji dhewe rek. Nah, iku mau wis diteteri yo lontong-lontonge iku mau bahwa memang ternyata program 3 juta rumah iki yo iku mau dadi memang dalam proses janing yo. Tak elingno maneh bahwa per 13 Juni 2021 realisasi program iki wis nyampe 340,213 unit. Nah, lak sampean bingung realisasi iki apa sih, apa sakmono kae omane. Nah, biasane iku untuk pemerintah realisasi niku gawe rumah susun ya kan, melalui rumah susun lan hunian berbasis transit oriented development ning berbagai daerah koyo ning wilayah Bandung, Barek, Depok. Ngono cak ning yo dadi pelaksanaane yo iki sik-sik berjalan. Jadi sampe gak usah kuatir, lak misale encen ada yang butuh monggo dikomunikasikan, siapa tahu memang berhak dan bisa mendapatkan rumah iki. Matur nuwun yo wis ngancani aku Aurel Cia ning Ami Cila.
1: Cila. Ya moga-moga rek sing diobrolna awak dhewe ku mampen bener-bener bermanfaat bagi yang membutuhkan kumang yo. Yo wis nyeluk sepuro kabeh nang cak ning bene awak dhewe nek lagi ne omong. Kula ning Ami Sanjaya.
2: Kula ning Aurel.
3: Kulo neng Cila.
1: Ngaturaken.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

baca nih. Cukup semene siaran lontong balap Pro4 RRI Surabaya. Pro4, suara budaya Surabaya.

Saning Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo mulai distribusi banyu resik ning wilayah terdampak keringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Situbondo Timbul Suryanto nyatano, hal ini sebagai langkah antisipasi menuhi kebutuhan masyarakat. Ono sejumlah daerah sing ngalami kekeringan diantarane Desa Gunung Putri, Desa Jatisari, lan Desa Palangan. Kabaliane caning gawe ngekei fasilitas pelayanan transportasi massal, Dinas Perhubungan Jawa Timur bulan Oktober 2021 bakal ngeluncurno pelayanan bus Trans Jatim Ekspedisi. Kepala Seksi Sarana Angkutan Dalan Dishub Jatim Cito Eko Yuli Caputro nyatakno dalana ekspedisi iki ngelayani daerah Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, lan Lamongan. Canik mau ya rek, waro-waro jam songo isu iki aku Chandra ketemuan ini waro-waro selanjutnya.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saat ini serangkaian Tanjung Perak pagi janingge. Saniki kita sarengan nonton di coro dialog kesehatan. Sing pasti ini aku wis mbarek narasumber sing bakal membahas topik seputar kesehatan. Caning dengan sebuah topik sampai mangke isok bertanya terkait dengan topik ataupun di luar topik ya. Bersama dengan narasumber kita dan niki tak kenal nong ya ning nggih narasumberku. Saiki kita sarengan kalian Ning Dian Firdaus Al Izzati sarjana SST dari RSUD Dr. Haji Kusnadi Bondowoso. Assalamualaikum Ning Dian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah Ning Dian sebentar sarjana Sarjana Sains Terapan. Okay. Oh baik, Ning Dian, perwakilan dari RSUD Dr. Haji Kusnadi Bondowoso. Jauh ya. Aduh ya, mai pernah ya Ning Dian ya. Ki, ya apa kabare Ndek Bondowoso Ning?
2: Alhamdulillah api sehat. Ya, apa kabare Ndek Surabaya?
1: Alhamdulillah sehat Ndek, kene cerah Ning suasananya. Apa ya ibaratnya gawe caring ngono ya wis paling garing. Ning Dian, hari ini kita bahas topik seputar cegah stunting dari rumah. Nah, ngene Ning, ngomongno tentang stunting. Lah misalnya selama iki kan anak orang tua yang mengasuh anaknya kan memang dari rumah toh. Tapi ketika adanya kasus stunting ya kan akhirnya program-program puskesmas, rumah sakit, iki menggalakkan program untuk cegah stunting. Nah, terus iki cegah stunting dari rumah iki ya apa ning? Apakah cukup maksimal? Wong saiki program ning puskesmas iki digalakkan supaya mencegah stunting, terus iki cegah dari rumah iki kaya apa terusan ceritane iki ning? Monggo diceritakan atau dipaparkan terkait topik kita hari ini, yaitu cegah stunting dari rumah.
2: Iya, matur nuwun Cak Chandra. Jadi sekarang saya berusaha buat memaparkan materi tentang cegah stunting dari rumah. Jadi sebelumnya saya sampaikan dulu apa itu stunting. Nah, jadi stunting ini adalah kondisi gangguan pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Artinya kekurangan gizi yang sudah sangat lama, yang ditandai dengan panjang badan atau tinggi badan menurut usianya, dan deviasi dalam kurva WHO. Jadi biasanya kalau Ibu Ima, kalau bawa anaknya ke posyandu, pastikan diplot di kurva di dalam buku KIA. Nah, itu ada kurva WHO-nya, biasanya laki-laki warna biru dan perempuan warna pink. Nanti diplot di situ berat badan dan tinggi badannya. Nah, stunting ini kalau di kurvanya tinggi badan menurut usianya di bawah minus 2. Begitu, biasanya ditandai garisnya warna merah. Stunting ini sebenarnya bisa dicegah. Pada dasarnya bisa dicegahnya sejak 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 1000 hari pertama kehidupan atau yang biasa kita kenal 1000 HPK, itu dimulai dari masa kehamilan sampai anak berusia 2 tahun, di mana saat itu pertumbuhan anak sangat pesat. Gimana kita bisa memaksimalkan 1000 hari pertama kehidupan dari rumah? Nah, ini dapat kita mulai dari awal kehamilan. Saat Kehamilan merupakan fase penting dalam proses pembentukan organ janin. Jadi, ibu itu perlu nutrisi yang sangat penting, terutama mencukupi gizi seimbang. Karena pada saat kita hamil, kita tidak hanya mencukupi gizi untuk ibunya, tapi juga untuk calon bayi yang ada di dalam perut kita. Usahakan jangan sampai nanti bayinya tumbuhnya tidak maksimal. Jadi, minimalnya itu 2.500 gram ketika lahir. Dan berat badannya cukup, bayinya juga sehat. Jadi, butuh asupan nutrisi yang seimbang. Baik dari karbohidrat seperti nasi, kentang, ubi, kemudian protein, protein hewani ataupun protein nabati, kemudian sumber lemak. Seperti itu, jadi harus seimbang sumber karbohidrat, protein, lemak dicukupkan. Kemudian fase selanjutnya adalah saat bayi lahir. Nah, di saat bayi lahir ini dianjurkan memberikan ASI eksklusif atau ASI saja sampai usia 6 bulan. Jadi, ibu bisa menyusui anaknya tanpa diberi makan apapun sampai usia 6 bulan. Karena sudah dijelaskan berdasarkan banyak penelitian, di dalam ASI ibu itu ada zat yang bisa membantu untuk daya tahan tubuh anak, dan itu tidak ada di dalam susu formula seperti itu. Kemudian fase selanjutnya di usia 6 bulan. Nah, di saat usia 6 bulan ini, anak sudah bisa diperkenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI dengan tetap memberikan ASI sampai usia 2 tahun. Nah, ini karena anak mulai belajar makan, jadi kita usahakan lagi gizinya yang bisa masuk, gizi seimbang dengan mengupayakan sumber protein hewani tiap kali masuk makannya. Jadi, selain ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, proteinnya itu diutamakan yang dari sumber hewani. Seperti ikan, daging ayam, daging sapi, telur, udang, itu enggak apa-apa. Kenapa MPASI ini bisa mencegah stunting? Karena protein hewani itu terbukti bisa dalam tata laksana stunting seperti itu. Jadi nanti harapannya anak yang mendapatkan MPASI yang tinggi protein hewani, berat badannya naik maksimal, jadi tinggi badannya bisa mengikuti naik maksimal juga. Sehingga nanti di akhir periode 1000 HPK, yaitu di usia 24 bulan atau 2 tahun, potensi tumbuh anak itu optimal. Usahakan juga ibu atau orang tua rutin untuk kontrol berat badan dan tinggi badan di posyandu setiap bulan. Jadi nanti ketika diplot di kurva dengan bidannya, nanti ketahuan, oh berat badannya bulan ini naiknya cukup. Biasanya kalau berat badan naik, itu diikuti dengan tinggi badan yang naik. Makanya kalau misalnya berat badannya tidak naik sesuai berat badan minimal di dalam kurva, nanti bisa diupayakan bagaimana pemberian makannya. Begitu. Jadi dari desa di posyandu bidannya nanti juga akan membantu seperti itu, supaya nanti angka stuntingnya tidak naik seperti itu. Itu saja mungkin dari saya.
1: Baik. Baik, Neng Dian, matur nuwun nggih sampun menyampaikan seputar topik kita hari ini, memang cegah stunting dari rumah, dan juga dipaparkan sama Neng Dian bahwa memang stunting itu bisa dicegah bahkan sebelum kelahiran anaknya gitu ya.
2: Iya, betul. Di,
1: berapa tadi 30 hari atau berapa tadi?
2: 1000 hari.
1: Oh, 1000 hari. 1000 hari. Oke, ha, dari HPL tadi ya.
2: Iya.
1: Oke, jadi
2: dari kehamilan sampai anak berusia 2 tahun.
1: 2 tahun, dan itu ada pencegahan dari, dan itu bisa dilakukan di rumah ya, Neng ya. Karena ya itu
2: iya,
1: tadi.
2: Iya, dengan mencukupkan gizinya.
1: Mencukupkan gizinya. Cuman gini nih, kalau ngomong dari rumah ya kan, apakah memang butuh adanya apa ya, butuh adanya sebuah pantauan gitu dari, dan siapa yang harusnya memantau nih Ning? Kalau misalnya aku di omae, aku gak mau di katakan kan ada orang yang gak mau repot ya, dan juga gak mau direcokin sama orang gitu ya. Terus siapa yang mungkin bisa memastikan dari rumah ini bisa berhasil nih?
2: Oke, biasanya kan kalau misalnya ibu yang memiliki balita, apalagi yang di bawah 2 tahun, itu pasti nanti akan ke posyandu atau ke puskesmas. Selain untuk pengukuran berat badan dan tinggi badan, biasanya nanti ada imunisasi. Jadi, apalagi di posyandu itu ada kader-kader. Biasanya nanti dimasukkan ke dalam grup sama kadernya untuk info kapan bulan penimbangan, penimbangannya hari apa, atau informasi tentang imunisasinya kapan. Nah, itu bisa dibantu dari situ. Jadi, misalnya ada yang berat badannya tidak naik. Nah, nanti pasti ditanyakan bagaimana makannya selama di rumah. Karena kalau misalnya makannya sesuai, zat gizinya tercukupi, berat badannya pasti naik. Kalau berat badannya naik, seperti yang saya katakan di awal tadi, tinggi badannya pasti juga naik. Seperti itu, Cak.
1: Jadi itu ada pantauan dari tadi ya, posyandu tadi ya, untuk kalau misalnya akhirnya terindikasi ki anak ini, waduh, ini Bu anaknya ada gejala stunting gitu. Apa yang bisa segera dilakukan nih untuk para ibu itu, Neng?
2: Kalau misalnya sudah dikatakan ada gejala stunting, nanti biasanya dari pihak posyandu akan menyampaikan kepada orang tuanya untuk dibawa ke puskesmas. Jadi nanti ketika di puskesmas akan dilakukan pengukuran ulang untuk memastikan apakah betul masuk kategori stunting atau tidak. Nanti jika memang masuk kategori stunting, biasanya akan dirujuk ke rumah sakit untuk diterapi dengan dokter spesialis anak, seperti itu.
1: Oke, jadi ada terapi untuk dokter spesialis anak ya. Jadi nggak usah khawatir atau kebingungan sendiri. Soalnya kan rata-rata tuh orang tua lah wis didiagnosis gitu, itu akhirnya beliau malah menutup diri, malah akhirnya itu kayak menjauhkan, ya kan, gimana kan, maksudnya kita lihat misalnya ada anak-anak disabilitas yang memang dia malah justru dijauhkan dari pergaulan gitu loh Neng, akhirnya kayak dikungkung dalam rumah. Itu kayak fenomena kayak gitu, gimana menurut Neng Dian?
2: Sebenarnya sangat disayangkan ya kalau misalnya dikungkung dalam rumah. Karena stunting itu kalau diketahui sejak dini, malah nanti akan berhasil, akan bebas dari stunting kalau diterapi sesuai dengan anjuran dokter spesialis anak. Jadi selain dari makannya, biasanya nanti dokter spesialis anak itu menambahkan terapi seperti susu, seperti itu. Kalau misalnya ada red flag atau gangguan, nanti juga bisa di terapi di rehab medik di rumah sakit, seperti itu.
1: Oke. Lalu Neng.
2: Jadi sangat disayangkan kalau misalnya tidak diperiksakan.
1: Jadi harus aware ya, maksudnya malah justru jangan menutup diri, malah mungkin dengan ada tetangga-tetangga yang tahu bahwa anak ini stunting, mungkin ada juga yang memberikan apa ya, maksudnya membantu untuk bagaimana caranya mengentaskan dari stunting, entah itu ilmunya, entah itu mungkin juga dikasih, hey iki lo Neng, aku duwe vitamin iki kayak anak EPA, nah kayak gitu-gitu kan ya Neng ya, harusnya bisa tidak perlu menutup diri gitu ya. Lalu Neng, dengan program-program pemerintah apa sih yang bisa dimanfaatkan nih untuk para ibu yang memiliki anak yang stunting ya, selain memang posyandu dan segala macam, mungkin yang orang-orang ini belum tahu dan belum memanfaatkan ini untuk bisa mengeluarkan anaknya dari stunting nih. Program gratis apa sih yang mungkin belum belum dimaksimalkan, belum dipakai secara maksimal?
2: Oke, ini untuk anak yang sudah terdiagnosa stunting ya, Cak ya. Oke, nah untuk program dari pemerintah saat ini untuk terapi anak yang sudah terdiagnosa stunting itu ada pemberian susu PKMK atau pangan olahan untuk keperluan medis khusus. Nah, ini setiap rumah sakit umum itu dapat dari Kemenkes susunya. Jadi, nanti kalau misalnya dari hasil kurva waktu posyandu ternyata anaknya di bawah minus 2, bisa dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit umum. Biar dapat resep dari dokter spesialis anaknya untuk mendapatkan susu PKMK yang dari Kemenkes itu.
1: Jadi ada bisa
2: Seperti
1: dimanfaatkan
2: itu.
1: itu ya Neng ya.
2: Iya, betul.
1: Baik, oke. Cak Neng kita mengajak Cak Neng untuk bergabung, monggo. Menawi wonten pertanyaan silahkan ditanyakan melalui WA dengan 089602111968 ya Cak Neng monggo. Oke. Utawi telepon bisa juga Cak Neng nih 031546296. Oke, Neng, ini ada pertanyaan ini Neng, ya, ada dari Neng Sinta di Sidoarjo ini mau tanya. Pertanyaannya gini Neng, mitos apa yang paling sering ibu atau bapak temui di masyarakat terkait fisik anak pendek dan bagaimana membedakan anak yang sekedar perawakan pendek dengan anak yang mengalami stunting. Jadi yang sering ditemukan di masyarakat ini Neng, mitos apa yang paling sering ditemukan, ya kan, terkait dengan fisik anak pendek dan bagaimana membedakannya nih, anak yang sekedar pendek sama anak yang stunting. Jadi yang pertama, jadi ini kayaknya ada dua pertanyaan ini berarti. Apakah ada mitos-mitos, oh arek iki ku pendek gara-gara ibuke ngene, atau oh anak ini pendek karena ciliane seneng dikei maem iki. Nah, ada enggak mitos-mitos kayak gitu?
2: Oke, terima kasih pertanyaannya ya untuk Ning Sinta tadi ya.
1: Iya, betul.
2: Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi memang ada beberapa mitos di masyarakat terkait stunting ini. Seperti yang tadi Cak Chandra bilang, ada yang, oh ini memang pendek karena orang tuanya pendek gitu. Atau ini memang pendek karena anaknya mungil gitu. Memang ada mitos-mitos seperti itu. Tapi perlu kita kembalikan lagi, kita plot lagi di kurva, apa betul tinggi badan anak tersebut di usia segitu di bawah minus 2 atau enggak. Kalau di bawah minus 2 ya berarti memang pendek. Kalau dia di atasnya minus 2 berarti dia masih normal, seperti itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang kedua tadi, gimana membedakannya itu stunting atau bukan? Nah, sebenarnya kalau dalam teori ya sebenarnya ya, itu ada cara membedakannya. Jadi, nanti dalam kurva ada berat badan menurut usia. Nah, dari situ nanti kita akan ketemu usia berat badannya berapa. Kalau usia menurut berat badan, kalau berat badan menurut usianya itu kurang dari tinggi badan menurut usia, itu sudah bisa dikatakan pendek. Gitu. Jadi, misalnya usianya 1 tahun, tapi menurut kurva berat badannya di usia segitu harusnya usianya masih 10 bulan. Berarti itu kan berat badan menurut usianya kurang. Tinggi badannya setelah diplot, harusnya itu anak segitu tingginya usianya 12 bulan, 1 tahun, betul. Berarti berat badannya menurut usianya kurang dari tinggi badan menurut usia. Berarti itu dikatakan stunting, seperti itu. Dan harus segera dikonsulkan ke puskesmas supaya dipastikan masuk kategori stunting atau tidak, supaya nantinya bisa dirujuk ke dokter spesialis anak. Seperti itu ya, semoga membantu.
1: Iya, oke, sudah terjawab ya Neng Sinta nggih, antara mitos dan membedakan antara stunting dan tidak itu bisa dibedakan gitu loh. Cuman memang kalau ngomong tentang membedakan-membedakan itu kadang orang itu punya persepsi dewe-dewe Neng. Maksudnya ku mutusi dewe me apa ya judgement gitu enggak sih? Tapi menurut Neng Dian memang selama ini tuh warga atau orang-orang sing ngejudge itu masih banyak enggak sih yang asal ngejudge gitu?
2: Mungkin sebagian kecil masih ada, tapi saya rasa sekarang dengan banyaknya media yang menyuarakan cegah stunting seperti itu, apalagi sudah masuk di program nasional, sepertinya sudah lebih banyak masyarakat yang aware tentang kasus stunting ini. Karena bahkan ada yang berat badannya hanya naik segini, kira-kira cukup enggak ya? Kira-kira tingginya bisa optimal enggak ya? Saya rasa lebih banyak ibu-ibu yang aware untuk sekarang ini.
1: Oke. Jadi cukup banyak yang paham lah ya, nggak asal yang mengejudge aja gitu. Mungkin ada sebagian ada, cuman ya mungkin sekarang karena memang program stunting ini menjadi program prioritas untuk menyambut generasi emas ya Neng yo. Jadinya semuanya itu
2: Betul.
1: Di apa namanya di edukasi benar-benar gitu ya. Jadi nggak benar-benar nggak ketinggalan banget lah informasinya gitu. Oke. Cak Ning monggo saya ake kesempatan gawe peno gawe telepon ataupun WA ning 089-602-111-968. Oke. Ning Dian kita akan dengarkan terlebih dahulu jeda, nanti kita akan lanjutkan lagi dialog kesehatan ini ya Ning ya. Kita dengarkan lagu sama-sama ya Ning ya.
2: Oke.
1: Oke, Cak Ning aja Ning Dindi tetap Ning dialog kesehatan Balai Perempat RRI Surabaya.

Cakni, pencegahan kasus stunting atau pertumbuhan anak sehingga optimal iso dilakukan mulai awal. Iki langkah-langkah penting gawe nyegah stunting. Di antarane, siji, mulai awal persiapan kehamilan sampai hamil kudu terpenuhi asupan nutrisi, misalnya rajin mengkonsumsi susu, vitamin, sayuran lan buah-buahan, istirahat sing cukup, terus kudu rajin mriksakno kondisi kehamilan nang bidan utawa dokter. Loro, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, terus pemberian ASI lanjutan secara optimal sampai anak usia 2 tahun, tapi tetap diimbangi karo pemberian makanan bergizi. Telu, terus nambah wawasan.

0: Yo Chaning sini dicoro dialog kesehatan kita tas sarangan kalian Ning Dian tas sarangan kalian kita Ning Dian. Ning Dian lembut sekali ya suaranya ya.
1: Kurang keras ya Cak ya.
0: Kenapa?
1: Kurang keras suaranya.
0: Kalau dibandingkan sama Chandra, kayak kalau suaranya Chandra cemelentang kayaknya ya. Gak apa-apa sih, aman kok. Oke, tapi Ning Dian semangat ya.
1: Semangat, masih pagi.
0: Masih pagi, baik. Oke, Chaning monggo, Mbak Menawi nonton pertanyaan ya, bisa gabungan lewat WA 089-602-111-968. Silakan diajukan pertanyaannya. Oh, dia sih bahas topik seputar cegah stunting dari rumah. Ning, dari tentang perstuntingan ini ya, kan memang program ini sangat-sangat digalakkan gitu ya. Ning, program cegah stunting ini dimulainya di tahun berapa sih, Ning?

0: Sebenarnya sejak tahun 2023 sudah ada ya. Karena kan targetnya 2029 itu angka stunting nasional itu 14% gitu. Jadi memang sekarang diharapkan angka stunting dari tiap-tiap daerah sudah kurang menurun seperti itu. Makanya penggalakan edukasi, penyuluhan, baik di TV, di radio, di sosial media itu sangat gencar sekali.
1: Karena memang target ya, memang harus mencapai
0: Iya.
1: pokoknya diminimalisir sekali gitu. Kalau bisa sih nol stunting ya,
0: Itu.
1: Ning ya. Oke.
0: Amin.
1: Lalu Ning, dengan program-program yang sudah berjalan, yang Ning Dian anggap ini cukup efektif nih untuk menurunkan stunting, itu program yang mana, Ning?
0: Justru untuk pencegahan, lebih banyak program dari puskesmas yang menurut saya sangat relevan ya. Jadi ada namanya kelas ibu hamil. Nah, jadi di situ ibu hamil biasa dari bidan desa itu menjaring ibu hamil yang ada yang dipegang di wilayah desanya. Jadi didata ibu hamilnya, diukur status gizinya, nanti diikutkan di kelas ibu hamil. Nah, di kelas ibu hamil itu ibu hamilnya bisa mendapatkan informasi tentang perawatan masa kehamilan, persiapan melahirkan, sampai nanti ada kelas balita. Jadi setelah lahir, nanti juga akan dipersiapkan kelas balita untuk bagaimana memperhatikan tumbuh kembang anak, seperti itu. Jadi programnya sebenarnya sudah cukup banyak, apalagi sudah sejak awal pencegahan di puskesmas itu sudah relevan menurut saya.
1: Jadi cukup relevan dan cukup berhasil ya untuk bisa menurunkan stunting ya, Ning ya.
0: Betul.
1: Oke, baik. Ini kita akan bacakan pertanyaan dari Cak Ning lagi. Ya kan? Monggo Cak Ning di
0: Ya.
1: 089602111968. Oke, ini ada dari Ning Fitri. Assalamualaikum, saya mau tanya, katanya gitu. Pertanyaan gini. Untuk anak yang sedang gerakan tutup mulut, bagaimana pendekatan terbaik yang harus dilakukan orang tua di rumah tanpa mengabaikan asupan gizinya? Nah, inilah lagi aku Chandra ya sering delok iki ning gerakan tutup mulut iki. Misale ponakanku iku ning dia itu tidak mau makan kecuali nasi putih. Nah, jadi dimakanin enak atau apapun itu dia maunya nasi putih kalau makan berat itu. Ya kan? Jadi kadang itu sampai orang tuanya itu kayak ya udahlah gitu daripada dia nggak makan sama sekali. Nah, terus gimana pendekatan kayak gitu ini loh. Dia mau neku sego. Sebenarnya kalau diomongin enak ya, hemat ya gitu. Tapi kan orang tuanya juga cukup khawatir ya. Anaknya ini cuman bisa makan
0: Betul.
1: nasi putih doang. Bener loh. Ada nih ponakan aku ini malahan. Gimana itu terusan kayak gitu itu, Ning?
0: Iya, banyak memang ya ibu-ibu yang anaknya sering GTM ya. Termasuk anak saya sendiri juga sempat GTM.
1: Iya.
0: Jadi sebenarnya kita pastikan dulu GTM-nya ini karena apa? Karena bosan dengan menu yang biasa dihidangkan kah? Atau sedang ada masalah di mulutnya seperti mau tumbuh gigi atau anak sedang sakit seperti itu. Jadi yang pasti usahakan itu jadwal makannya teratur. Misalnya makannya jam 7 pagi, usahakan setiap hari makannya jam 7 pagi seperti itu. Jadi kalau disiplin makan, biasanya nanti anak akan hafal sama sinyal kenyang dan sinyal lapar. Jadi saat anak lapar pasti nanti minta makan. Seperti itu. Tapi kalau misalnya GTM-nya karena bosan dengan menu makanan yang itu-itu saja, bisa dikenalkan contoh makanan lain yang tetap sesuai, ada karbohidratnya, protein, dan lemaknya. Seperti itu. Atau dimulai dari bentuk-bentuknya diubah. Bisa juga dengan makan bersama. Kayak misalnya di kasus anak saya itu dengan makan bersama. Jadi dia kalau didulang sendiri nggak mau, tapi kalau makan bersama orang tua dia mau seperti itu. Jadi banyak yang pilihannya, anaknya yang GTM bisa dilakukan seperti apa, bisa dari diterapkan pola makannya, jam-jam makannya disesuaikan dulu, terus diperhatikan apa ada sakit atau mau tumbuh gigi, terus mau makannya diganti atau tidak, mungkin bosan seperti itu ya. Untuk yang ponakannya Cak Chandra sendiri yang cuma mau nasi putih,
1: Gimana itu?
0: apa dari awal memang dikenalkannya hanya nasi putih saja
1: Enggak
0: seperti itu?
1: juga.
0: Karena biasanya
1: Semua makannya diturutin sebenarnya, cuman nggak tahu dia tuh cuman maunya nasi putih gitu. Gimana dong?
0: Okay.
1: Dan juga ini
0: Kalau
1: kalau di
0: misalnya nasi
1: ponakan aku
0: putih,
1: yang satunya dia bisanya cuman nasi putih dengan seaweed. Nah, dengan apa namanya? Rumput laut itu loh yang di rumput laut apa
0: iya,
1: yang di tipis itu loh, lembaran itu loh. Itu doang bisanya. Nah, itu dengan dua orang yang berbeda ya. No, gimana tuh?
0: ini usia berapa?
1: Usianya apa playgroup sekarang ini? Sedari kecil
0: Oke,
1: mungkin ya.
0: biasanya
1: Maksudnya bukan dari kecil banget ya, mungkin mungkin ya beberapa tahun terakhir lah. Gitu.
0: biasanya kalau sudah usia segitu kan, apalagi sudah masuk playgroup, ada kegiatan makan bersama teman. Harusnya kalau sudah usia segitu makan bersama teman, jadi dia jadi rasa kayak kepo. Temanku
1: Iya.
0: makan ini itu apa?
1: Iya betul, semua
0: Gitu.
1: makanan
0: Harusnya
1: orang di
0: seperti
1: restoran makan bareng juga semuanya makan udah tinggal pilih. Cuman ya itu tadi dia cuman biasanya nasi doang. Kan lucu kan?
0: Oke,
1: Gitu.
0: kalau misalnya dirasa semuanya sudah dicoba tapi tetap tidak berhasil, nah disitulah saatnya harus mempertimbangkan untuk konsultasi ke yang lebih expert lagi, seperti dokter spesialis anak. Mungkin kalau di Surabaya lebih enak ya, karena di Surabaya ada dokter spesialis anak yang sudah subspesialis nutrisi gitu. Dan itu sudah lebih paham lagi tentang nutrisi anak, bagaimana mengatasi anak yang sudah sulit makan seperti itu.
1: Ya itu sih memang harus diarahkan ke sana ya. Soalnya supaya nggak tahu kan kita juga cukup mereka-reka karena aneh aja gitu kan semua makanan juga udah ya udah dia tinggal pilih bukan nggak bukan yang dilarang semua
0: Iya.
1: tinggal pilih cuman dia lebih milih nasi putih tanpa apapun. Nah, gimana tuh?
0: Okay.
1: Iya, kayak gitu.
0: Karena emang tiap anak beda-beda
1: Betul.
0: kondisinya.
1: Betul. Jadi itu ya, jadi bisa menjawab ya Cak Ning bahwa itu memang butuh adanya itu yang untuk yang gerakan tutup mulut tadi ya bisa di Ning Fitri tadi bisa bisa di apa? Juga kalau memang kesulitan untuk mendiagnosis anak sendiri, mencari solusi boleh
0: Iya.
1: dikonsultasikan. Dan konsultasinya itu di Puskesmas ya Ning ya.
0: Iya, bisa dari puskesmas dulu. Kalau misalnya tidak berhasil, istilahnya tidak berhasil, nanti bisa dirujuk ke dokter spesialis anak dengan gangguan pola makan seperti itu.
1: Gitu. Oke. Ada ini satu pertanyaan lagi aja kali ya. Oke, Cak Ning, monggo 0896021111968. Oke, ini ada dari Cak Adi. Infeksi berulang seperti diare atau cacingan sangat berbahaya bagi tumbuh kembang. Langkah sederhana apa di rumah untuk memutus rantai infeksi ini? Nah, kan ada tuh anak-anak kakak yang misalnya diare, cacingan gitu. Gimana tuh caranya untuk memutus rantai infeksi ini, Ning? Apakah dia harus pindah rumah? Apakah dia harus dititipkan ke mertuanya? Gimana tuh?
0: Oke, pertanyaannya bagus banget ya untuk Cak Adi ya. Jadi benar memang infeksi berulang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Makanya digalakkan jaga sanitasi yang baik di rumah. Biasakan ada air bersih. Terus ada tempat toilet tersendiri. Jadi setiap rumah harus punya toilet sendiri. Untuk infeksi berulang, sebaiknya sejak kecil dilengkapin imunisasinya. Kayak sekarang kan sudah mulai ada imunisasi yang dari puskesmas rotavirus, itu untuk yang diare. Banyak lagi ada DPT, ada polio, itu untuk mencegah infeksi berikutnya. Sekarang malah ada PCV untuk pneumonia. Jadi harapannya dengan imunisasi yang sudah lengkap, kemungkinan terkena infeksi itu berkurang. Ataupun misalnya, ya, na'udzubillah misalnya terkena infeksi tersebut, gejalanya lebih ringan dan penyembuhannya lebih cepat, seperti itu. Jadi, pentingnya untuk imunisasi, menjaga kebersihan di rumah, dan untuk yang cacingan tadi, sudah ada programnya untuk pemberian obat cacing dari puskesmas. Seperti itu, 6 bulan sekali.
1: Gitu ya. Jadi
0: Mungkin
1: ada
0: sedikit membantu
1: berbagai
0: ya.
1: macam solusi lah ya. Pokoknya dari setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Jadi jangan khawatir, Cani. Ojo akhirnya itu menjadikan alasan ya kan, yang mungkin harusnya tidak menjadi alasan gitu. Semuanya ada solusinya. Oke, Ning Dia, ini ada di sesi terakhir ini, monggo menyampaikan kesimpulan dari topik kita hari ini, yaitu mencegah stunting dari rumah, dan juga mungkin pesan-pesan dari Cak Ning yang sedang mendengarkan. Silakan Cak Ning.
0: Untuk mencegah stunting dari rumah, bisa dipastikan kebutuhan nutrisi sejak ibu hamil sampai anak usia 2-4 bulan atau 2 tahun, dipastikan nutrisi yang masuk itu cukup, terutama protein hewani, supaya tumbuh kembangnya optimal. Jangan lupa rutin posyandu untuk dicek berat badan, tinggi badannya, diplot di kurva, kemudian imunisasi, minum vitamin A dan tablet obat cacing sesuai jadwal Februari dan Agustus bulan depan ya, Agustus. Kalau ada masalah dalam pola makan atau kenaikan berat badannya tidak sesuai, bisa langsung dikomunikasikan ke bidan desanya supaya nanti di rujuk ke puskesmas, dan jika diperlukan bisa dirujuk ke rumah sakit untuk bertemu dokter spesialis anak. Sama-sama ibu-ibu sekalian, Cak Ning yang mendengarkan, kita memaksimalkan tumbuh kembang anak kita dari rumah supaya terbebas dari stunting. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ning Dian sudah bersama-sama kami di acara Dialog Kesehatan, sudah memaparkan terkait dengan topik kita hari ini, yaitu mencegah stunting dari rumah. Semoga apa yang sudah disampaikan sama Ning Dian Firdaus ini bisa menjadikan referensi untuk Cak Ning ya, untuk bisa lebih bijak dalam mencegah stunting dari rumah. Salam untuk rekan-rekan dari RSUD Dr. Haji Kusnadi Bondowoso ya Ning Dian ya, sehat selalu dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Terima kasih Ning Dian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, Cak Ning, kula nggih sarengan kalian yang Dian Firdaus Al Izati selaku perwakilan dari RSUD Dr. Haji Kusnadi Bondowoso sampun ngebahas topik seputar cegah stunting dari rumah. Cak Ning maning ini sampun bakal dikancani barek Cak Wahyu Ning Tanjung Perak Siang, dan Chandra harus pamit dari ruang dengar Cak Ning nggih, matur nuwun sanget. Sampun ngancani Chandra wiwit jam 5 isuk mau. Matur nuwun ya Cak Ning ya, Chandra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

Caning wae woro-woro bare Wahyu Chan. Caning petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kutha Madiun nglakoni pemantauan bahan pangan seger asal tumbuhan. Iki upaya sayuran ambek buah di pasaran ya, mastekne bebas residu lan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Subkoordinator Keamanan lan Kerawanan Pangan DKPP Kutha Madiun Ahmad Zainuri di menyatakan pemantauan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memastikan pangan seger yang dikonsumsi masyarakat aman, ambek layak, baik di didol di pasar tradisional atau pasar modern. Yang ada kabar liane caning, pemerintah Kabupaten Probolinggo terus dorong percepatan kinerja organisasi perangkat daerah OPD mergane akhir tahun Juni 2021 jadi kecatat caning realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD 2021 iki tasih 44,89%. Capan iki caning jere asisten administrasi umum Sekda Kabupaten Probolinggo Anang Budi Yunianto iki dinyatakna nek capaian iki utawa catatan iki dari salah sisi fokus pembahasan dan jero rapat atau rakor realisasi anggaran triwulan loro atau anggaran 2021 yang digelar di bagian administrasi pembangunan Sekda Kabupaten Probolinggo di auditorium Madakaripura kantor Bupati Probolinggo. Janing kuwawo, woro-woro barewahi jan, mengko ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: aku oleh prestasi maneh tekok sekolahe. Ya prestasi nari, juara lomba olimpiade matematika, ambek dadi duta lingkungan. Bangga nduk ibu karo awakmu nduk.
1: Iya Bu, aku ya kepingin bangun bangsa Indonesia melalui prestasi nang sekolah Bu. Apa maneh ulan ngarepne aku bakal melok lomba pidato tingkat SMA lho Bu.
0: Iya toh nduk.
1: Iya Bu.
0: Ibu seneng nduk. Awakmu duwe kesempatan bangun bangsa Indonesia iki meraih akeh prestasi.
1: Iya,
0: iku artine awakmu iki dadi generasi muda sing duwe kualitas gawe majukno negara iki, nduk.
1: Iya,
0: apa maneh saiki ya pikiren.
1: Iya, Bu.
0: Indonesia iki merayakan kemerdekaane sing diwujudno karo perkembangan pesat pembangunan ning kabeh wilayah, nduk. Mulai Sabang sampai Merauke.
1: Iya Bu, aku ya bakal nerusno perjuangane pahlawan sing wis berjuang demi kemerdekaan Indonesia Bu.
0: Ya Nduk, iku cita-cita sing mulia Nduk.
1: Ya Bu,
0: pesene Ibu, terus tingkatno prestasimu, ambek ojo lali, ajak Nduk kanca-kancamu.
1: Iya Bu.
0: Supaya ya terus berprestasi nang segala bidang. Ya, demi ngewujudno Indonesia sing maju lan setara barek negara liyane.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jading sugeng siang. Saya ku Wahyu Chan ngancani sampean kok nganti jam 3 sore. Acara ini di pancet di 96,8 FM Propapat RRI Surabaya. Siaran siaran malih jane enggak awe frekuensi 96,8 FM AM 55 lan RRI digital ngeten nggih. Nanti engko jam nganti jam 3 jane. Ngombe aku Wahyu Chan aja digeser frekuensi nih.

ulang tahun ke-80 Republik Indonesia mengangkat tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Tema iki nyermino semangat persatuan, kedaulatan, kesejahteraan rakyat barek kemajuan Indonesia. Tema iki yo sejalan barek semangat transformasi lan pembangunan berkelanjutan, khususnya barek ono perpindahan ibu kota negara ning Nusantara. Diharapno iso nggawa kemajuan gai seluruh wilayah Indonesia.

0: Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urung rembug jaga bumi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Jempolmu ki apa luwih cepet obah timbang ambek pikiranmu? Jaman saiki, kabar apa ae gampang banget mlebu de HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng, tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener, tapi wis kesusu dituduhno dek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, caning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu caning isok dadi dungo, tapi isok sisan dadi dosa. Caning dadi wong sing cerdas nggunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek adoh saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liyane. Nah Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Cakne woro-woro bare Wahyu Ijan, mantan gubernur Jawa Tengah Cakne Ganjar Pranowo njaluk ka partai politik ngone kedekatan bare masyarakat melalui kader sing responsif terhadap persoalan publik. Lak delok saka temuan ya Cakne sing disertai dokter pengamat politik sekaligus pendiri Foxball Center Research and Consulting Pangi Suarwi Caniago, Cakne iki Ganjar nyatane lak partai-partai ya iki bisa didadekno referensi alat bantu kanggo luwe apik Cakne nyiapke diri ya memperbaikan diri ya iya. Pas disampene sak marine sidang terbuka promosi Dr. Pangi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fisip Universitas Erlangga Surabaya.

cari BPBD Jawa Timur nyata akhirnya 14 kabupaten sing wis netepno status darurat kekeringan nganti pertengahan Juli 2016 bare rinjene 11 daerah sing statusnya darurat ambek 3 daerah statusnya tanggap darurat. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur Satrio Nurseno nyatane lah upaya ngadepi kekeringan iki wis dilakoni bare masif ni distribusi banyu resik ambek langkah mitigasi benompo benduni dampak kekeringan sehingga semakin meluas. Caning kumaha waro-waro barewa ijen pangku ketemu malah di waro-waro selanjutnya salam budaya.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Bung Tomo utawa Sutomo iki dadi tokoh nasional kelahiran Kampung Blauran Surabaya tanggal 3 Oktober 1920. Julukan Bung Tomo iki diperoleh merga kemampuane mempengaruhi massa supaya mudo nangune medan pertempuran mbelo negara Indonesia caning. Nah, iki ana beberapa fakta soal Bung Tomo iki caning. Di antarane, Bung Tomo melalui siaran radio ngejak sapa wae gawe gabung nangune kelompok barisan berani mati. Barisan iki terdiri atas para pejuang sing gak wedi gawe perang nglawan tentara musuh, ambek rela ngorbano nyawane demi menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia caning. Pasukan berani mati iki termasuk anggotane sejumlah mantan pemimpin pembela tanah air utawa sing dikenal karo pasukan peta. Mari ngono caning, melalui pidatone sing berkobar-kobar sing duwe durasi kurang lebih sak jam, Bung Tomo iki berhasil nekakno pemuda-pemuda sing asale teko Surabaya supaya balik maneh nang Surabaya, gak ninggalno Surabaya gawe mempertahankan wilayah Surabaya can. Nah, akhirnya melalui penetapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sing tercantum nang keputusan Presiden tahun 2008, tanggal 6 November 2008, Bung Tomo akhirnya ngentuk no gelar pahlawan nasional.
1: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur mur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allah!

0: Sakjane kandungan banyu klopo ijo ternyata akeh khasiate gawe tubuh. Apa maneh banyu klopo ijo kaya akan nutrisi lan elektrolit, mulai gula alami, protein, vitamin, mineral lan asam amino. Sakliyane iku, banyu klopo ijo mengandung elektrolit, yaitu kalium, natrium, magnesium lan kalsium. Nah, Cak Ning, iki manfaat banyu klopo ijo gawe kesehatan. Di antarane, iso nurunno tekanan darah, memulihkan cairan tubuh sakmarine berolahraga, mengandung antioksidan sing apik gawe tubuh, jaga kesehatan jantung, ningkatno sistem kekebalan tubuh, ngurangi gejala asam lambung, jaga kesehatan kulit teko penuaan dini, lan nyehatno pencernaan. Ayo Cak Ning, podo jaga kesehatan, utamane konsumsi makanan lan minuman sing sehat.
1: Yuh, ngeri yo. Delok berita ning TV saiki, akeh tawuran pelajar, kekerasan. Duh, ambe iku lho, arek enom sing gawe narkoba. Duh, dadi opo negara iki? Arek enom.
2: Bu, apa ose kok ngremeng dhewe sawangane wedi ngono?
1: Anu, iki lho, Nduk. Berita iki lho, akeh berita sing negatif saiki, Nduk. Awakmu aja salah pergaulan yo, Nduk yo. Aja dadi koyo ngono yo, Nduk yo. Enggak ra ibu ki kuwatir tak kandhani.
2: Iya Bu, aku ngerti kok ndiae sing kudu dihindari. Salah sijine aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah, mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liyane sing digagas Pemkot Surabaya nglibatno jajaran iku, Bu. Supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas, Bu.
1: Oh, dadi koyo ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki, Nduk yo, rungokno Ibu yo. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.
3: Cak nih, ngerti nggak nek keseringan dolanan HP iku gak apik kanggo mripat lho rek? Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirah ngelu. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan saya kabur.

Jane lah ngomongin soal bal-balan sing wis kedadin kemarin kayak jane ya sing jenenge nglawan antara Spanyol ambe Argentina nyatane jane kapten timnas Argentina Lionel Messi nyatane kekecewaane mergane negarane gagal mempertahankan gelar Piala Dunia samarine kalah saka Spanyol di partai final 2016. Hal ini ditulis sampe Lionel Messi soko unggahan Instagram resmi nih Lionel Messi cane ya. Lak di arte ne soko bahasa Indonesia niki adalah rasa sakitnya sangat dalam, butuh waktu untuk menyembuhkan luka ini. Wah. Messi menyatakan perjalanannya Argentina di Piala Dunia 2016 iki bakal dieling cane mergane apa akeh momen sing iso dibanggakne ya. Menurut DE, kerja keras tim ambek dukungan saka berbagai penjuru Argentina iki berhasil bantu La Albi Celeste ya iki iso nyampe di final Piala Dunia dua edisi beruntun jane ya. Selain itu tulisannya Messi ya, terima kasih dari lubuk hati saya untuk setiap ucapan dan setiap pesan. Sekali lagi kita berhasil bersatu sebagai sebuah negara dan berdiri teguh, berbagi kebanggaan yang luar biasa sebagai orang Argentina. Nah, di akhir unggahan ini Messi ya turun ucapnya matur nuwun kanggo Spanyol sing berhasil dadi juara Piala Dunia 2016. Di pertandingan final Piala Dunia 2016 Argentina gagal mempertahankan gelar juara ini, samarine kalah saka Spanyol bare skor 0-1 ya. Mergane gol Ferran Torres di babak tambahan kedua di Stadion MetLife New Jersey waktu setempat di Amerika Serikat Channing ya. Nah, iku Channing rasa kecewaane sing disampaikan kalian Lionel Messi. Nah, iya apa sing dadi para pendukunge iki Channing ya. Sampe yo ngrasano utawa piye Channing? Mergane apa? Mergane akeh lho ya wong-wong sing njeng rasa waduh kalah rek, ya wis lah sing sabar lah kalah ngono aja ya.

kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

Yakni cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayang noto. Caning Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong C ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 12 awan.

0: Janeng Weworoworo jam rolas bare wayuhan. BEM Nusantara Jawa Timur bakal gelar aksi demonstrasi ndek ngarepe kantor Kejaksaan Tinggi atau Kejati Caneng di dino iki Selasa 26 Juli 2016. Koordinator daerah BEM Nusantara Zainur Abdillah iki nyatane lah aksi duweni tajuk ambek adili koruptor Febri Ardiansyah iku nggo total 6 tuntutan Caneng yaitu reformasi hukum menikun di Taman Desa pengesahan RUU perampasan aset jane. 6 tuntutan mahasiswa yang tergabung di BEM Nusantara Jatuh ini tertuang di panca tuntutan reformasi hukum yaitu desa mandekne karpet merah impunitas ambek seret serta tahan Febri Ardiansyah ex-Jampitsus. Mari kono mahasiswa nolak skenario sing mereka sebut jeruk mah jeruk caning bare segera bubarno tim 9 kejagung sing syarat konflik kepentingan sing ketelu caning yeniku desak KPK nganggo njopo alih perkara ambek nglakoni take over secara total demi independensi hukum. Dilanjutke kalian ke papat yaitu dorong pembongkaran safe house scam ambek transparansi aliran dana senilai 476 miliar bare emas 74 kilogram siklimo ngecam tameng politik bare dialog ben gak ono gak didadekno istana ambek presiden sebagai pelindung koruptor. Singkat 6 desak pengesahan rancangan undang-undang utawa RUU perampasan aset. Nda kabar liane jading. Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus mendorong percepatan kinerjanya organisasi perangkat daerah atau OPD nganti akhir Juni 2016. Kecatat realisasi anggaran pendapatan lan belanja daerah atau APBD 2016 tasih 44,89% capaian iki jadi salah siji fokus pembahasan di rakor realisasi anggaran triwulan peluru tahun anggaran 2016 yang digelar ambek bagian administrasi pembangunan Setda Kabupaten Probolinggo di auditorium Madakaripura kantor Bupati Probolinggo. Hal ini disampaikan kalian asisten administrasi umum sekretaris daerah Setda Kabupaten Probolinggo Anang Kudi Julianto pas dino Senin janeng. Janeng iku mang woro-woro barek wayahe mengko ketemu malih di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro Woro Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

sakniki sampeyan sing ngrungokno siaran Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya. Oh, ngatur nggih. Suara Budaya Surabaya, tasih bareng Wahyu Chan sing ancani sampean janing di Semanggi Surabaya mengaten. Sariki janing di Semanggi Surabaya pastine Wahyu Chan tasih enten info-info sing menarik kanggo jenengan. Di antarane Presiden Prabowo Subianto janing pas pidato di acara panen raya mbarek TNI di Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Lanut Abdul Rahman Saleh Kabupaten Malang pas dina Jumuah ya jaring ya, iki nyatane lah ketahanan pangan ini gak cuma urusan di Kementerian Pertanian ya. Alasane Presiden Prabowo jelasne lah ketahanan pangan ini nyangkut hajat hidupe kabeh rakyat, dadi kanggo ngwujudke pun ya kudu dilakoni melalui gerakan nasional caning. Jadi Presiden Prabowo ngileno maneh caning monumen panen raya jagung sedigrakne kalian Polri rongolan kepungkur maringono dino iki telu matra TNI yaiku TNI Angkatan Darat mbarek lahan binaan padi, angkatan laut mbarek binaan kedelai, angkatan udara mbarek petani tebu. Iki gelar panen raya serentak di 43 lokasi sing merupakan markas-markas ambek lahan-lahan binaan telu matra TNI. Mergani kuwi saning Presiden Prabowo Subianto njaluk TNI lan Polri gak terlalu ambil pusing lah ono kritikan sejumlah pihak mergani melok ngewangi program ketahanan pangan pemerintah. Menurut Presiden, ketahanan pangan iki dadi bagian saka ngatasi kesulitane rakyat, terlebih jane di tengah situasi geopolitik dunia sing gak pasti. Bangun ketahanan pangan lan kemandirian pangan iki gak iki dadi hal sing krusial kanggo nyelametno bangsa. Iku ya jane ya. Itu adalah salah satu pernyataan yang disampaikan kalian Pak Presiden. Mergane ana 43 titik sing dikabarne dadi lokasi panen raya cak neng. Jadi tapi sajane kita lapangan emang gak fokusnya para petani dok ya cak neng ya, atau jawabannya kabeh. Contohnya awak dhewe pun ya iso saja ini cak neng melalui ketahanan pangan dalam skop kecil. Ngeten nggih. Dalam skop kecil iki dalam artian kaya awak dhewe nandur sing jenenge kaya hidroponik. Kan saged mangaten nggih. Dilanjutke kalian awak dhewe ternak lele ya kan di perikanane atau ternak mujair, ternak nila kan tak saged ngeten nggih. Dan medianya pun enggak butuh sing gede-gede banget ya cak ning ya. Mong lele iki butuhke kaya galon-galon ngene ya wis ana cak ning. Ana tutorial ning YouTube utawa ning media sosial kaya wis kuwatah ngaten nggih. Dilanjutke kalian enten hidroponik pun ya gak butuh sing kaya petani gawe sing sak hektar-hektar ngono ya mboten jane gurmu gawe median iki pipa ngono lho cak iki ya. Dawane pun iso disesuaikne sesuai ambek kebutuhane sampean jane. Dadi iso awak dhewe iki ngakali ya kepingine ya apa ya kan njaluke piye. Jadi awak dhewe pun isok memulai ketahanan pangan saka skop kecil yaitu saka skop keluarga jadi.
1: Caning saiki podo-podo coba ngerteni opo iku soal tradisi urak wedalan ya. Iki terjadi nangune daerah Kudus, tepatnya nangune Desa Beru Genjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus saning. Tradisi iki merupakan tradisi sing ngekei jajanan pasar kepada jamaah sholat raweh nangune masjid utawa nangune musola. Nah, dadi carane dilaksanakno yaiku dengan cara ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane. Nah, iki ta ning kayu iku dadi sebuah tanda sing dikekno nang ngene oma-oma warga setempat secara bergiliran. Nah, iku mau ya. Dadi tradisi ngekei jajan iki dibarengno karo ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane.

0: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Saya tak seru aku. Lampu gak gunung ini. Rasanya api tenan kayak awak. Sisi, tapi kok nak bungkus? Kok kayak bungkusan sak kresek ini? Apa mana ini? Tapi aku yang udah bungkusan ini sih, sak kresek. Enak tak buat neng dia. Nangkinnya lah.
1: Loh, gak bahaya tak? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Walah, ngapa sih?
1: Loh.
0: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada yang ngeruai lu.
1: Hehehe, awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong eruh kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Isok ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
0: Wah,
1: apa sih?
0: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
1: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awake dhewe. Aja lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
0: Oke, ya? Siap.

0: Nduwe segudang warisan budaya batik sing terkenal nang Indonesia. Batik Madura nduwe ciri khas warna mencolok kaya warna abang, ijo, kuning lan biru sing masing-masing ana makna tersendiri. Warna abang nglambangno karakter masyarakat Madura sing tegas. Warna ijo gambarno pengaruh kuat agama Islam. Warna kuning maknane melimpahi hasil pertanian. Lan warna biru mencerminkan luas lautan sing ngelilingi Pulau Madura. Corak lan motif batik Madura sering nampilno gambar kembang karo titik-titik butiran putih sing nyerupai butiran uyah. Filosofine jelasno tentang kekayaan alam lan kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. Motif batik sing paling terkenal yaiku sekar jagat, gorek basi, godong memba, kempeng saledri, keraben sape, ambek motif padi kepai. Gabungan perpaduan warna lan motif sing unik nampilno identitas budaya lokal Madura yo sekaligus mengandung filosofi sing kental tradisi masyarakat.
1: Jakne, mengkonsumsi makanan lan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso munculno akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampekno bahayane nek sering konsumsi makanan lan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. Papat, diabetes utawa kencing manis. 5, gangguan pernafasan. 6, iso nyebabno kanker. 7, penyakit jantung. 8, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasano konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran.
2: Ayo rungokno dialog inflasi ben dino Senin jam 2 sampai jam 3 awan. Sampean kabeh isok melu gabungan nang nomor telepon 031-546-2961 utawa lewat WhatsApp 089-6021-11-968. Ojo lali yo, rungokno Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM. Pro 4, Suara Budaya, Surabaya.
3: War, awak mau ngubur makmu ini kok sok pas ngarepe lawang kuburan ini ya apa maksudmu ini?
4: Aku kan dulu diwasiatin mak.
3: Apa ya?
4: Ya ada kobongan makku yang cepat melayu.
5: In, intermezzo.

Channing tasih desa 6,8 FM AM 55 lan RRI digital. Saat ini awak dia bakalan mirang akan saran-saran Channing nganggo BBT rangkaian adicara suara budaya Nusantara. Mengko jam 1 nganti jam 2 awan iki kolaborasi RRI Denpasar lan RRI Jakarta bare pembahasane niki seni generasi lan inovasi janeng bare narasumbere Kadek Wahyudita, ketua tim kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Berenggo ono kanca-kanca yo niki enten Cak Kedut Pustika kalian ning Nova Klista sing bakal ngancani sampai ancane. Siaran niki saged ditinggal langsung cakne margane di sebar luaske kalian kanca-kanca RRI Propapat Network. Engko isa dimirakan langsung saking Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukittinggi, Denpasar, Gorontalo, Jakarta, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sukaliat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, kalian Yogyakarta, Janing. Jenengan Yesisan caket tinggal langsung rangkaian adi acara Suara Budaya Nusantara dan RRI Net lan RRI Digital.

0: Aku ngene iki gak sanggup rumah tangga karo sampean. Mosok rumah tangga kok gak ono pemasukan blas. Wes terno aku mule nang omah wong tua ku ae, Mas.
1: Lah lapo? Lapo ngeterno awakmu nang omamu? Wong aku ae kenal awakmu nang terminal.
2: Intermezzo.

0: prestasi maneh tekok sekolahe. Ya prestasi nari, juara lomba olimpiade matematika, ambek dadi duta lingkungan. Wah, bangga nduk ibu karo awakmu nduk.
1: Iya bu, aku ya kepingin bangun bangsa Indonesia melalui prestasi nang sekolah bu. Apa maneh ulan ngarep nih aku bakal melok lomba pidato tingkat SMA lho bu.
0: Iya toh nduk.
1: Iya bu.
0: Ibu seneng nduk, awakmu duwe kesempatan bangun bangsa Indonesia iki meraih akeh prestasi.
1: Iya,
0: iku artine awakmu iki dadi generasi muda sing duwe kualitas gawe majukno negara iki, nduk.
1: Iya,
0: apa maneh saiki ya pikiren.
1: Iya, Bu.
0: Indonesia iki merayakan kemerdekaane sing diwujudno karo perkembangan pesat pembangunan ning kabeh wilayah, nduk, mulai Sabang sampai Merauke.
1: Iya, Bu. Aku ya bakal nerusno perjuangane pahlawan sing wis berjuang demi kemerdekaan Indonesia, Bu.
0: Ya, Nduk. Iku cita-cita sing mulia, Nduk.
1: Ya, Bu.
0: Pesene Ibu, terus tingkatno prestasimu, ambek aja lali. Ajak, Nduk, kanca-kancamu.
1: Iya, Bu.
0: Supaya ya terus berprestasi nang segala bidang. Ya, demi ngewujudno Indonesia sing maju lan setara barek negara liyane.

0: Sorite jam 13.
1: Abang Po, sebanyak 9.000 lebih titik jalan berlubang di 8 kecamatan Jakarta Pusat telah diperbaiki selama periode Januari hingga pekan ketiga Juli 2026 dengan total luas mencapai sekitar 26.000 meter persegi. Kemarin Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat M. Soleh mengatakan perbaikan ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan warga melalui Jaki, media sosial serta hasil pemantauan tim di lapangan. Menurutnya, perbaikan menggunakan metode cold mix, hot mix, beton, dan scrap pada jalan lingkungan, hingga jalan lokal yang rusak akibat usia jalan, genangan air, dan beban kendaraan bertonase besar. Perbaikan ini diharapkan meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran mobilitas masyarakat di Jakarta Pusat. Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyerahkan bantuan gerobak pada 10 pelaku UMKM di Kabupaten Pamekasan dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke-79 hari ini. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawangsa mengatakan, bantuan sarana pemasaran ini diharapkan dapat mendukung pengembangan usaha sekaligus meningkatkan perekonomian pelaku UMKM. Gerobak berwarna hijau yang dilengkapi tenda diserahkan secara simbolis di kawasan Monumen Arek Lancor, Pamekasan. Para penerima bantuan ini menyambut positif program tersebut dan berharap dapat meningkatkan penjualan usahanya. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po, Nyababen Cangcing, semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po ke tempat di Indonesia yang terkenal dengan wisata pantainya ya Bang Po ya. Kita ke RRI Denpasar. Saya mau sapa dulu yang ada di sana, ada Bli Ketut Mustika. Benar gak sih? Gak kelihatan. Yaudah, ayo mau sapa dulu, nanti bakal menghadirkan katanya Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Ponopa yang selamat sedang berada siang. Di Jakarta.
1: Iya, selamat siang.
2: Bagaimana Jakarta hari ini?
1: Jakarta lumayan panas, tapi nggak sepanas hatinya orang-orang yang di luar sana barangkali ya.
2: Terpantau, saya informasikan ini di Denpasar cuacanya masih sedikit hadam, sehadam hati saya ini menemani Ponopa hari ini.
1: Masya Allah, oke dah. Beli hari ini kita ngobrol sama Pak Kadek Wahyudita ya.
2: Narasumber kita, Bapak Kadek Wahyudita, Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
1: Baik, nanti ngobrolnya tentang seni, generasi, dan inovasi.
2: Benar sekali.
1: Baiklah kalau begitu ya. Supaya tidak berlama-lama, ini kita kasih kesempatan. Dari tadi saya udah lihat gitu ya, Pak Kadek udah nongol. Udah lama menunggu barangkali ya. Silakan Beli Ketut, mungkin ngobrol dulu ame narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break sejenak, dan setelah itu nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Beli.
2: Terima kasih Pak Nopa yang berada di RRI Jakarta. Dan selamat siang Bapak Kadek Wahyudita.
3: Inge, selamat siang.
2: Bagaimana kabar hari ini?
3: Baik, tentunya masih semangat ya.
2: Masih semangat untuk tetap melestarikan seni dan budaya yang ada di Bali, Inge.
3: Pasti.
2: Bagaimana perjalanan menuju studio RRI Denpasar?
3: Ya, suasananya cukup cerah dan suasananya adem.
2: Nampaknya Niki, ini Bapak Wahyu dari dekat dari studio Niki.
3: Iya, saya dari Kesiman. Cuman kurang lebih 5 menit dari rumah ke sini.
2: Kalau tidak macet.
3: Ya, tentunya kalau tidak macet.
2: Ya, ngomong-ngomong kemacetan nih, di Bali kan masalah yang utama selain sampah. Masalahnya juga kemacetan. Kita ngobrol di luar topik dulu sebentar sebagai intermezzo.
3: Baik.
2: Bagaimana tangkap Bapak Wahyu ini kemacetan dengan berbagai banyaknya event seni di Bali gitu?
3: Ah ya, tentunya kalau sudah yang namanya macet berarti ekonominya lancar kan gitu ya.
2: Iya. Benar sekali. Benar.
3: Kalau jalannya lenggang berarti ekonominya macet gitu kata orang.
2: Iya, kata-kata orang yang setelah musim COVID kemarin ya kan nggih, Pak Wahyu nggih.
3: Artinya kalau sudah macet itu tandanya kegiatan-kegiatan di Denpasar khususnya dan di Bali pada umumnya itu masih bergeliat.
2: Benar sekali.
3: Walaupun kadang-kadang kemacetan itu menimbulkan tanggapan pro kontra ya, tapi sepanjang masih bisa diatasi, masih bisa dibijaksanai, tentunya semua hal itu akan dapat berjalan lancar.
2: Benar, benar gitu. Sekali Inge. Oke, Bapak Kadek, saya panggil Bapak Kadek mantan nih.
3: Beli Kadek aja.
2: Beli Kadek, ya. Ya, sapaan orang Bali, Beli Kadek ya. Itu. Ya. Beli Kadek, kita kembali ke topik siang hari ini, seni, generasi, dan inovasi. Ya. Apa yang melatar belakangi atau mendasari Bapak Kadek mengambil topik seni, inovasi, dan generasi?
3: Oke, terima kasih. Nah tentunya kalau berbicara seni, generasi, dan inovasi dalam konteks kebudayaan Bali itu menjadi sangat penting.
2: Iya.
3: Apa yang kita punyai selain itu di Bali? Kita kan pulau yang kecil yang tentunya sebagai sebuah modal yang kita miliki di Bali ini adalah pariwisata. Dan basic dari pariwisata itu adalah pariwisata budaya.
2: Budaya, iya. Ya,
3: kan? Itu dasarnya sekali. Dan sebagai salah satu modal budaya itu di dalamnya ada seni. Ya tentunya seni ini yang harus kita terus tumbuhkan. Karena seni ini adalah modal budaya sekaligus juga menjadi aset kita yang harus dipelihara. Karena sebagai modal budaya, dia akan berpengaruh ke seluruh sistem kehidupan. Baik itu sistem religi, baik itu sistem sosial, termasuk juga sistem ekonomi dan kesejahteraan. Nah, kemana-mana pengaruhnya seni itu. Jadi, kenapa seni selain dia menjaga identitas sebuah bangsa, menjaga adab sebuah bangsa, dan tentunya dia dapat dikelola secara lebih baik untuk dia dapat tetap dilestarikan. Nah, tentunya kalau berbicara pelestarian, ini sebuah ekonomi.

0: ini adalah diplomasi budaya gitu. Nah, disinilah peran pemerintah, peran masyarakat, dan peran seniman menjadi satu kesatuan untuk menumbuhkan seni ini, dan tentunya generasi ini akan sangat penting ada di dalamnya, begitu. Harapan kita dari sini tidak lagi ada kata bahwa seni itu hanya menghabis-habiskan uang, begitu kan? Seringkali kita dengar itu.
1: Dan di masyarakat juga, Blikade, ada yang beberapa oknum masyarakat yang berbicara festival atau PKB menuntun dan selalu begitu-begitu saja. Bagaimana menurut Blikade pandang itu?
0: Baik. Kalau pesta kesenian Bali, tentunya kita tidak bisa apple to apple kan dengan festival seni yang lainnya ya. Misalkan saja ada Denfest dan lain sebagainya, karena base-nya berbeda.
1: Iya, benar.
0: Karena pesta kesenian Bali itu adalah ruangnya memang untuk pelestarian dan perlindungan. Nah, jadi kalau pembacaannya ini kan tergantung cara pandang orang.
1: Benar, cara pandang orang.
0: Kalau pembacaannya hanya di tingkat ketika dia ke sana melihat drama gong lagi, melihat gong kebiar lagi, melihat tamjo lagi. Dikatakan menuntun, saya berani katakan pada hal yang lebih dalamnya, apakah di dalam ruang yang menuntun itu tidak ada inovasi, satu inovasi gitu.
1: Ya.
0: Tentu banyak.
1: Banyak sekali.
0: Itu cerita, cara penggarapannya, termasuk juga generasi yang terus bertumbuh. Generasi setiap tahun itu berbeda. Yang
1: termasuk tampil juga tata bahasa juga, selain menggunakan bahasa pakem, juga ada penginovasian di sana.
0: Iya, banyak. Dan teknik garap.
1: Teknik garap, kita
0: bisa lihat di Beleganjur gitu misalkan, bagaimana proses perkembangan Beleganjur dari 10 tahun lalu begitu sampai hari ini itu
1: memang sangat sudah berkembang.
0: Tapi kalau kita hanya baca Beleganjur lagi, Barong lagi dan gini, ya memang di titik itu ya memang kita harus akui kenapa PKB itu harus mewadahi itu. Nah, contoh di mana sih masyarakat sekarang mau mengupah harjo?
1: Iya.
0: Ya kan itu pertanyaan sederhananya. Kalau tidak kita berikan ruang di pesta kesenian Bali untuk memantik atau memancing minat generasi itu untuk mempelajari arjo, untuk mempelajari drama gong, untuk mempelajari gambung, terus ruangnya mereka di mana?
1: Di mana? Benar.
0: Jadi penting kalau di titik itu walaupun dikatakan menuntun, ya harus saya katakan harus menuntun. Menuntun dalam, prinsip program yang harus ditampilkan.
1: Iya, benar.
0: Tapi tidak menuntunnya apa? Isiannya yang tidak akan menjadi menuntun gitu.
1: Berarti kita harus mendalami, seketika kita komentar tentang PKB menuntun, berarti kita belum mendalami secara lebih dalam
0: tentang PKB. Harus digali dong, jangan hanya melihat sepintas sudah bilang menuntun.
1: Benar.
0: Misalkan ada yang menyatakan juga PKB itu aja. Nah, berarti itu faktanya mereka tidak pernah, pesta kesenian Bali.
1: Dan juga gitu, tidak pernah mengikuti proses dari PKB itu seperti apa gitu ya.
0: Nah itulah. Nah, ruang-ruang inovasi itu sebenarnya sudah banyak sekali terjadi. Gitu loh. Misalkan hari ini pesta kesenian Bali itu sudah ditata dan dikelola dengan manajemen-manajemen seni pertunjukan yang lebih profesional gitu. Dan itu ditandai dengan hari ini mereka membuat skrip lengkap, kemudian tata cahayanya ditata dengan baik,
1: benar, dan lain sebagainya.
0: Itu menandakan bahwa kematangan proses kreatif dari seniman-seniman kita hari ini sudah menunjukkan
1: perkembangan yang sangat luar biasa gitu.
0: Ya, seperti itulah gitu.
1: Oke, Mpo Nopa.
2: Ya. Ini udah di menit 13:29 menit ya. Ngobrolnya seru banget ya. Sebenarnya kalau diperpanjang gitu ya, Pak Kade atau Beli Kade ini pasti ngobrol aja, ngalir aja gitu ya. Orang pariwisata memang promosinya mantep ya Pak Kade ya. Harus kudu gitu ya. Ya, nanti kita kasih kesempatan dulu buat pendengar kita di seluruh Nusantara. Beli Ketut, nomor HP atau nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Denpasar berapa?
1: 0361-223361 ya. Saudara pendengar yang ingin langsung bergabung bersama kami di Pro 4 RRI Denpasar, silakan di 0361-223361 Mpok Nova.
2: Iya, ada nomor WhatsAppnya?
1: Nomor WhatsApp, sebentar. di nomor WhatsApp 087-898-822-2420.
2: Iya, untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 ya. Boleh juga ke WhatsApp chatting aja di 0812-1124-928. Beli, kita beli dua-duanya. Kita break dulu ya. Nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: 4 FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Denpasar, Ketut Mustika.
2: Oh iya, Mbak Nopa.
1: Nice, namanya bagus ya.
2: Sesuai...
1: Ada Mustika-Mustikanya.
2: Sesuai orangnya ya.
1: Aja. Jadi lapar lagi saya. Tadi udah kenyang sih harusnya.
2: Oh iya iya iya. Nanti tak transferin makanan dari sini.
1: Saudara, kita terima dulu ya penelpon kita yang udah nggak sabar ini kayaknya ingin bergabung bertanya sama Pak Kade Wahyudita ya. Baik. Di Bali silakan, sudah adakah?
2: Masih menunggu penelpon.
1: Baik, Jakarta dulu kita sambungkan. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara.
3: Dengan Ciguria.
1: Oke, Ciguria,
3: halo,
1: silakan.
3: Halo, di sana Denpasar ada Beli Ketut.
2: Selamat siang.
3: Rajeng siang.
2: Rajeng siang mewali.
3: Rajeng siang juga buat Bapak Beli Ketut. Bapak siapa tadi ini Ketut ya?
2: Kadek
3: Bapak. Kadek. Aduh, lupa sekali Kade.
1: Kadek orang Denpasar panggilnya Ketut semua.
3: Nanti marah di Kade. Wahyu di Tah, kalau nggak salah ya, salam kenal, Rajeng siang ya, dari Ciguria. Ciguria, ini memang temanya ini, paparannya sudah panjang lebar ya, seni generasi dan inovasi ya. Tidak cukup memang waktunya nih, kita ini pendengar-pendengarnya kasih singkat-singkat saja ada pertanyaannya buat Kade.
1: Ya, langsung Beli ke pertanyaannya Kade. Ya, Ciguria.
3: Pertanyaannya gini, Beli Kade. Nah, generasi inovasi di kota ini kan seperti kayak Denpasar, seperti apa dengan wadah kreativitas anak muda? Nah, itu satu ya. Nah, kedua, pusat pelestariannya dan inovasi tradisi ini. Dua pertanyaan, semoga Kade tanggapannya. Ya, terima kasih banyak. Beli

0: kemudian tingkat kabupaten dan lain sebagainya. Seperti contohnya kalau pelestarian seni tradisi itu ada namanya Banjar. Nah, Banjar itu kan satu komunitas adat itu. Nah, biasanya setiap Banjar di Bali sekarang itu sudah memiliki gamelan, memiliki guru kesenian begitu. Nah, itu wadah-wadah yang biasa digunakan oleh generasi itu untuk belajar berkesenian. Kemudian ada juga sanggar-sanggar, sekarang sanggar tari, sanggar tabuh. Kemudian juga ada komunitas-komunitas, yayasan begitu yang digunakan untuk sebagai wadah berkesenian begitu. Jadi wadahnya itu sangat banyak sekali. Nah, kemudian inovasi apa saja? Nah, itu beragam inovasi. Nah, misalkan saja di tari, wadah inovasinya ada salah satu sanggar gitu, misalkan kemarin yang menang Indonesian apa ya gini itu Naluri Manca ya, yang menang kesenian tampil di Dance Amazing itu gitu kan. Nah, itu juga bagian dari inovasi-inovasi. Kalau di misalkan di musik ya, yang tahu musiknya Gus Teja begitu kan. Nah, itu juga bagian dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh generasi, yang dilakukan oleh seniman kita di dalam rangka memberikan sentuhan-sentuhan, membaca peluang di masa mendatang, membaca peluang yang ada tidak saja di Bali tapi juga di seluruh dunia begitu.
1: Ada juga gamelan selukat di Pengasekan.
0: Ada sudah gamelan selukat. Ya, gamelan Sudomani yang sudah mendunia juga gitu dari pengembangan gamelan
1: tradisi Bali.
0: Ya, seniman-seniman kita yang mendunia sudah banyak seperti Yudano dan lain sebagainya.
1: Iya, benar Pak Yudano.
0: Nah, jadi berbagai inovasi itu banyak sudah dilakukan, baik itu di seni pertunjukan maupun seni rupa dan seni yang lainnya. Nah, itu yang banyak sudah dikembangkan oleh orang Bali gitu.
2: Oke deh. Sudah ada yang tersambung di Bali,
1: Bli? Di Denpasar masih.
2: Denpasar ya.
1: Iya.
2: Mungkin nomor teleponnya di share lagi, barangkali belum terekam buat mereka barangkali ya. Silakan. Ya,
1: sudah ada yang masuk ini, Mpok
2: Nopal. Ya, silakan.
1: Selamat siang.
3: Selamat siang, Bu
1: Ketutmu. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bu Jerman.
1: Dengan Ibu Jerman. Bagaimana kabar Ibu Jerman?
3: Oh, kabarnya ini di Payangan Gianyar ini dingin gitu loh.
1: Karena musim sudah memasuki musim dingin gitu.
3: Iya, hujan juga. Salam juga sama Sawitro Jakarta juga. Semuanya yang ada di Indonesia gitu loh.
1: Silakan lalu Ibu Jerman.
3: Mengenai tadi kesenian itu yang dibilang, ya kalau Bu Jeno ini ya mewakili, ya namanya Banjar aja Blitutmu. Dan tugas juga ke siapa yang tadi itu?
1: Narasumber kita ada Bli Kadek Wahyudita.
3: Oh, Bli Kadek, iya. Gitu loh Mpok Nopa, kalau di Bali itu Mas itu harus beli gitu loh.
2: Iya,
0: Ya, Mas itu harus dibeli memang.
3: Iya. Mpok Nopa sebenarnya tuh Jerman tiap hari dengerin tapi tak bisa-bisa masuk di acaranya Jakarta itu loh, susah sekali.
2: Masya Allah, oke deh.
3: Ya pokoknya salam kenal, nanti di calling-calling aja yang namanya Bu Jerman gitu loh, dari Gianyar.
2: Siap.
3: Ya pokoknya gitulah, apa-apa yang jadi kesukaan yang harus dikembangkan sama generasi penerus kita seperti yang dibilang tadi itu pesta seni. Kalau Bu Jerman itu dari yang keempat kali itu sudah saya mendatangi pesta seninya itu ke center gitu loh. Beli ketut mus,
1: iya.
3: Dan narasumbernya juga.
1: Terima kasih.
3: Ada kekirangan, kok lupa lagi sama narasumbernya. Namanya maafin aja ya.
1: Iya,
3: untuk supaya lebih banyak yang bisa masuk lagi. Pokoknya gitu aja. Pokoknya semakin ke depan semakin berjaya kesenian Bali gitu loh.

0: ilmu.
1: Terima kasih Ibu Jerman yang ada di Payangan ini, Mpok Nopa ya.
2: Itu daerah Denpasar juga apa daerah Bali?
1: Daerah Gianyar.
2: Oh, daerah Gianyar. Ya,
1: sudah mendekati pegunungan, makanya hawa dan cuacanya sudah sedikit dingin.
2: Oke, baik. Ya. Sebelum dijawab yang dari Bu Jerman ya.
1: Bu Jerman.
2: Jauh ya, orang luar negeri
1: kita
2: ya.
1: Kita akan terima penelpon lagi satu dulu.
2: Oke, silakan.
1: Selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Beli ketemu sama Mas Narasumber.
1: Kok ini Mas?
3: Ini kan ada masa sekarang gendang yoga.
1: Gendang yoga, ya.
3: Selamat kenal, Mak Nopa.
2: Iya, selamat kenal.
3: Saya selalu mengikuti acaranya Mak Nopa, tapi nomornya nggak tahu, nggak bisa masuk. Jadi ini acara kesenian di Bali ya.
1: Mm-hmm.

0: kerjaannya sudah banyak sekali. Terutama kecil-kecil.
1: Ini volumenya yang kekencangan ya, radionya yang di sana apa gimana, Mas?
2: Gumyang Yoga, gini radionya agak di
1: radionya dikecil dulu. Enggak mesra kayaknya kita ngobrolnya.
0: Iya, sudah.
2: Sudah.
0: Itu kalau di Jakarta juga kan saya selalu mengikuti setiap acara ini. Tapi mau masuk nggak bisa. Tidak bisa bergaya kayak Nini Jerman tadi, kayak orang luar mbak bicaranya. Iya, itu aja.
2: Terima kasih.
0: Memang udah cukup. Itu belah ganjurnya lagi udah luar biasa.
2: Terima kasih Gumyang Yoga. Ya.
0: Dari kampung saya di Bangli, keponakan pinter sekali itu.
2: Oh iya iya.
0: Sering
2: iya.
0: Lomba di Adventer.
2: Oh gitu ya. Terima kasih sudah melestarikan seni budaya Bali.
0: Iya, narasumber juga.
3: Baik, terima kasih.
1: Ya. Yeah. Oke, okay. Yuk.
0: Terima kasih banyak, Mama.
1: Yuk. Beli, dijawab dulu barangkali ya.
2: Silakan, Beli Made.
3: Apa itu yang menjadi?
2: Pertanyaan yang Bu Jerman itu ya. Apa itu pertanyaan? Yang di Banjar-Banjar gitu.
3: Kenapa di Banjar-Banjar?
2: Pelestarian yang di Banjar-Banjar gitu.
3: Ya, kalau pelestarian yang di Banjar-Banjar itu kan sudah dari sejak dahulu ya sudah ada. Biasanya setiap Banjar itu memiliki gamelan, memiliki peralatan, prasarana yang dapat digunakan untuk generasi itu belajar kesenian. Biasanya itu generasi yang belajar di sana itu adalah generasi yang menjadi bagian dari komunitas Banjarnya.
2: Iya, benar.
3: Nah, tapi ada pula Banjar-Banjar yang sudah mulai membuka sanggar di Banjar itu. Agar apa generasi yang di luar Banjar itu dapat tertampung di sana juga. Begitu. Nah biasanya terkait dengan latihan, terkait dengan penggunaan Banjar dan lain sebagainya itu tergantung dari Banjarnya. Ada juga yang gratisan, ada juga yang memang kena urunan iuran.
2: Sebagai uang perawatan
3: gitu. Perawatan gitu biasa. Tapi bukan berarti profesional seperti ada target itu tidak.
2: Benar.
3: Biasanya ruang Banjar itu lebih kepada sosial.
2: Sosial
3: seperti itu.
2: Iya gitu. Terima kasih Beli Made. Silakan Pak Nova, penelpon dari Jakarta.
1: Baik, kita sambungkan ke Jakarta ya. Halo, selamat siang. Halo.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
4: Ya, selamat siang kembali buat yang ada di Prokat Bali. Buat Beli apa ya? Beli ketut.
1: Beli ketut.
4: Ayo di Maluku Tengah beli ketut.
1: Iya, silakan Ayu.
4: Ya, saya langsung ke narasumbernya ya buat Beli Kadet.
2: Silakan.
4: Iya, tentang seni generasi dan inovasi gitu ya. Pasti seni generasi yang paling populer di Bali untuk kalangan generasi seniman Bali itu sendiri. Kak Eja mungkin sudah menangkap pertanyaan dari saya. Matur suksme. Assalamualaikum Pak Nova dan selamat siang.
1: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayu di
1: Maluku.
2: Maluku ya.
1: Baik. Ini ada pertanyaan melalui WhatsApp. Nanti sekalian dijawab ya, Beli ya. Salam budaya semua yang terhormat para narasumber Budaya Nusantara dan Pasar RI Jakarta. Om Swastiastu. Mohon maaf ya, saya mengganggu, saya bertanya dalam keadaan terburu-buru. Baik. Ya enggak apa-apa ya. Asal jangan sambil ini mobil atau motor ya, ini bahaya ini. Seni generasi dan inovasi. Bagaimana saran dalam membuat inovasi karya seni untuk visualisasi pendidikan agama Hindu Dharma? Semoga kita orang tua sehat selalu, kakek nenek, dan dimaafkan, panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah. Gitu dah. Ya gitu dah, panjang dah masa-masinya. Gitu aja Beli, silahkan.
3: Baik.
2: Yang dari Ayu dulu, yang Maluku.
3: Yang Maluku, pertanyaan apa tadi ya?
2: Yang di Maluku.
3: Yang di Maluku, oke. Apa seni yang populer gitu ya, kalau nggak salah ya. Wah, kalau ini dijawab, ya semua seni di Bali itu populer kayaknya ya. Tergantung dari kalangan usia yang menggeluti gitu. Kalau dari usia anak-anak dan sampai dia menjelang remaja itu biasanya kesenian-kesenian yang sifatnya tari kreasi begitu. Nah, kalau remaja ke atas, yang lagi sedang populer sekali sekarang itu adalah kesenian barong dan beleganjur. Iya. Dan itu bisa kita buktikan pada ajang pesta kesenian Bali waktu
2: memang
3: ini.
2: Memang sangat ngebum sekali.
3: Kalau sudah yang namanya beleganjur
2: dan barong,
3: yang barong itu sudah Harda Chandra itu.
2: Aduh, dari jam 1.
3: Dari jam 1 siang penonton sudah mulai masuk, padahal gininya jam 8 malam ya.
2: Iya.
3: Nah, itu tapi ada juga yang seni modern yang banyak digeluti ya, mulai dari musik, kemudian teater juga lagi bertumbuh ini di generasi muda kita. Teater, puisi, sastra begitu lagi senang tumbuh juga begitu. Nah, yang populer. Nah, terus bagaimana inovasi di dalam format untuk mengembangkan seni dan pendidikan agama Hindu?
2: Agama Hindu ya.
3: Banyak ya kesenian-kesenian itu, cuman kita memang harus berakar atau berawal dari bagaimana memahami seni itu dalam konteks religi.
2: Iya.
3: Contoh, seni itu berkaitan dengan prana. Seni itu berkaitan dengan nafas. Kedua, seni itu berkaitan dengan mudra gitu. Atau gerak-gerak suci.
2: Ya.
3: Ini yang dipahami dulu, kemudian baru kita berpijak bagaimana membuat satu inovasi-inovasi yang dikembangkan dari seni yang tujuannya adalah kepada pendidikan agama. Begitu. Seni bagaimana masuk sekarang, misalkan saja beberapa mantra sudah ada sekarang dikembangkan di dalam menjadi kreativitas-kreativitas seni. Kemudian tari-tari yang ada unsur yoganya, begitu. Nah, kemudian bagaimana seni-seni yang reflektif begitu, misalkan seperti garapan yang memiliki cerita, garapan yang memiliki narasi begitu, dan itu bisa pesan-pesan agama itu dimasukkan di dalam lewat seni.
2: Lewat seni.
3: Ada berbagai cara sejatinya yang dapat dikembangkan untuk menjadi seni dalam rangka bagaimana nilai-nilai agama itu masuk di dalamnya gitu. Dan berbagai inovasi sejatinya itu bisa dilakukan. Misalkan saja musik untuk yoga, tari untuk yoga, dan lain sebagainya itu bisa dikembangkan. Nah, kemudian bagaimana seni yang mengajarkan konsep Trihita Karana.
2: Iya, benar.
3: Bagaimana seni yang mengajarkan konsep Satkirti, begitu misalkan bagaimana merawat hutan, merawat danau. Merawat laut, dan lain sebagainya.
2: Iya,
3: itu
2: benar.
3: Bisa. Nah, pijakannya adalah kita harus memahami dulu seni apa, untuk siapa, begitu. Baru kita akan menyadari bahwa oh, seni ini ternyata cocok untuk pendidikan agama Hindu di usia sekian gitu.
2: Benar.
3: Jadi pendekatannya itu pun akan banyak hal yang harus kita pertimbangkan gitu. Sama halnya seni itu kalau kita lihat, dia kan ada tatwa susila upacara atau upakara atau satyam siwam
2: sundaram.
3: Seni itu sejatinya sudah merupakan refleksi dari ajaran agama, kemudian dia diturunkan lewat rasa, kemudian dia merefleksikan tentang etika. Gitu. Sehingga kata adab akan muncul dari bagaimana orang melakukan seni.
2: Seni, benar.
3: Seni tidak hanya memperhalus jiwa, seni tidak hanya memperindah kehidupan, tapi seni juga akan dapat menyadarkan seseorang tentang kehidupannya.
2: Benar.
3: Jadi disanalah pentingnya seniman-seniman kita di dalam menginovasi itu, jangan lupa ada beberapa hal yang harus kita pikirkan. Misalkan saja salah satu contoh pengembangan di dunia seni tradisi, ada sastra gitu kan, sastra raga, sastra raga suara, rupa, sasmita, dan jenana sukma. Itu ada 6 hal. Misalkan saja seni itu harus berpedoman kepada sastra. Harus ada narasi tentang konseptual tentang pengetahuan, sehingga seni itu akan berfungsi sebagai pengembangan knowledge, pengembangan kecerdasan, tidak hanya berkaitan dengan rasa, tapi juga pengembangan kecerdasan, termasuk juga misalkan, nah bagaimana membuat gerak, membuat tatanan suara yang dikatakan sebagai wiraga wirama
2: dan wirasa,
3: mengelola rasa, wirasa itu, kemudian juga sasmita, bagaimana seni itu mampu
2: mengekspresikan,
3: mengekspresikan, dan jenana sukma itu bagaimana ada satu pengetahuan terdalam atau consciousness, kesadaran yang terbangun dari ketika kita melakukan seni itu. Nah itu pun sejatinya ajaran-ajaran agama yang tertuang di dalam, dalam seni.
1: Begitu ya. Okay.
3: Ya itu.
1: Baik, waktunya tanpa terasa udah di 13.56 ya. Aduh, udah cukup kayaknya ya.
2: Yeah. Kalau dibilang cukup sih belum kayaknya.
1: Belum ya. Sebenarnya masih banyak yang kita gali ya, Bli ya.
2: Iya,
1: benar. Cuma karena keterbatasan waktu ya. Ini udah 5.6. Bli Kade terima kasih. Bli Ketut juga terima kasih.
2: Terima kasih kembali.
1: Iya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Akhirnya semua pendengar kita di Nusantara jadi tahu itu ya, apa sih sebenarnya Denpasar itu inovasinya, kreasinya gitu ya. Budayanya seperti apa. Terima kasih, sukses selalu ya, Bli Kade ya.
3: Baik, terima kasih.
1: Ya, Bli Ketut, salam buat teman-teman yang ada di Denpasar
2: terima
1: semuanya.
2: Terima kasih, salam kembali juga.
1: Buat salam sehat, salam bahagia, selamat sore.
2: Ya, selamat sore. Selamat sore dan tada, bye-bye.
1: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Canem PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional Jember nyatet mobilitas masyarakat di periode 17 sampai 19 Juli orang yang melikur tepatin di penyelenggaraan parade busana etnik Banyuwangi Etno Karnival BC orang yang melikur di Kabupaten Banyuwangi itu iso nganti petang puluh pitu ewu pitung atus sama puluh pitu uang. Canem manajer hukum dan humas PT KAI Daop Songon Jember Cahyo Widiantoro iki nyampe nih dek periode iki ono pitung petang puluh pitu ewu pitung atau sangang puluh pitu pelanggan sing budal utawa gawe layanan kereta api dek wilayah Daop Songon Jember. Jadi soko total mobilitas penumpang sing teko ambe budal dek Banyuwangi iku iso sampe 4,574 wong utawa penumpang dek telung dino nih. Iya, Caneng, Palamerah Indonesia PMI Kabupaten Bangkalan di Dusun Batangan Tengah, Desa Batangan, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan iki mendistribusikan banyu resik ya, Caneng ya. Di rondino iki, rondino terakhir PMI Kabupaten Bangkalan ini distribusi no banyu resik iki akhirnya sampai 20.000 liter kanggo memenuhi kebutuhan warga sing kena dampak di kekeringan di siji kecamatan Tanah Merah Jani. Iku mang woro-woro barek wayu jan monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Jane niku wau sampean saged sampun mirengaken sarang-sarang ngeten nggih Surah Budaya Nusantara kolaborasi RRI Denpasar kalian RRI Jakarta. Di Surah Budaya Nusantara dina iki sing pasti ini insyaallah iso nambah wawasane maneh ya Pak Dewi Jane. Surah Budaya Nusantara dina iki bahas mengenai seni generasi dan inovasi niku wau sampun barek Cak Gedut Mustika Mbak Neng Nova Krista lan narasumbere enten Cak Gadek Wahyudita Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali mengatakan nggih siaran iki ya sampun disiarke secara langsung ten RRI Net, RRI Digital lan RRI Pro Papat Network. Selanjutnya Caneng mbak Yudita tasik ancane sampean bare berbagai informasi namun sadurunge niki enten kabar ya mengko bengi Caneng ten rangkaian Tanjung Perak bengi mengatakan Caneng bakal enten obrolan budaya bare Cak Riz pecinta budaya Nusantara bare pembahasannya niku dendang gula semut irang. Ngen dendang gula semut irang jane. Lak semut abang karo aku. Utawa semut keranggang karo. Niku wae ya jane ya. Engko rangkana dicarane engko bengi sampean saged langsung tingali ten Propapat RRI Surabaya jane nggih. Bare rangkana informasi liyane jane engko bakal tak sampeane tapi sadurunge mengko awak dhewe bakal mirengaken sarang-sarang adzan asar kanggo wilayah Surabaya sak kiwa tengene jam 2 luwih 59 menit. Udah jam telu kurang 1 menit. Awak dia bakal menangkan sarang-sarang ya. Kanggo adzan asar kanggo wilayah Surabaya saiki wetenge nih jane. Di kesempatan iki jane monggo Wahyucan mengko bakalan nekakne lagu-lagu campur sari lan rangkaian informasi liyane. Suka beda ngatakan gending-gending campur sari sing penak-penak sing sampun disusun kalian musik direktori Papa Pat RRI Surabaya. Nanti jantok matur sembun matur sembun jantok.

0: Ayo pak, dan cepet. Selak telat lagi. Neng acara wisudana Lapo sih pak, samban kukit mau kok umek kan ngarep lemari.
1: Kusik talah bu, sabar. Iki lho, bapak sik milih apa ini gak klambi apa? Gak duwe klambi lah aku.
0: Walah pak, iki kan akeh klambi batik sampean toh. Sing api-api iki lho pak, iki lho gak tau digawe ngene.
1: Walah bu, bosen. Mosok yuk kate batikan ae. Benono acara batik, benono acara batik. Sekali-sekali ngono lho gak klambi sing liyane ngono lho bu.
0: Pak, gunakno klambi batik nang acara-acara iku wis dadi tugase awake dhewe, Pak. Melu nglestarekno batik sekaligus bangga lan cinta gawe batik. Apa meneh batik Indonesia ki wis oleh pengakuan teko lembaga dunia UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia.
1: Wah, iya Bu, walah. Ya wis lah ngono, pilihno klambi batik sing paling apik gawe bapak ya.
0: Nah, ngono lho pak. Ayo, awake dhewe kudu bangga lan cinta gawe batik produk khas Indonesia.

0: Ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampung awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
1: Walah, Nduk. Saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
0: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
1: Apa sih, Nduk?
0: Ibu kok gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
1: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
0: Iya ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Saiki aku wis paham, Bu.
1: Iya, Nduk.
0: Ya wis, tak dongak nengku ibu kepilih yo dadi ketua RT
1: nang kampunge
0: awake dhewe. Ben kampunge awake dhewe iki tambah maju.

Janeng tasih desa 6,8 FM AM 55 lan RRI digital mengatakan ya. Ande propapat RRI Surabaya Surabudaya Surabaya janeng sakniki enten kabar ya sing lagi viral. Mungkin sampean yang ngrasane janeng. Apa iku Mas Wahyujan kabare yaitu adalah surat edaran. Sebentar ya. Surat edaran dari wali kota Cak Ning. Oke, tentang iuran. Nah, tentang iuran gaya Agustusan ini Cak Ning ya. Nah, jadi ono ketentuan-ketentuan Cak Ning ya kan iki wali kota Surabaya iki ngeluarne surat edaran ngaten nggih dan akhirnya menuai pro kontra Cak Ning nggih ada yang setuju ada yang ndak setuju mengatain Cak Ning dadi katene ulang tahunnya Republik Indonesia iku kan akeh-akehne biasane wong iku senengane kan ya ana sing jalan sehat ana sing apa jenenge ana sing lomba-lomba kayak ya kan terus mendingan ana beberapa ya pokoknya ana acara-acara lah ya tirakatan lah sing ngene lah sing ngono lah akhire Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Surabaya Edi Kristianto jelasna lak Pemkot iki wis nerbitno surat edaran yaiku membatasi penarikan iuran rutin warga di lingkungan RTRW kanggo tiga peruntukan utama yaitu keamanan, kebersihan, ambek fasilitas umum sing durung diserahno ndek Pemkot. Jadi meskipun iuran atau sumbangan kanggo perayaan itu tetap diperbolehkan, tapi syaratnya itu bersifat sukarela dan tidak boleh ada pemaksaan nominal yang harus diberikan ke warga jane ya. Terkait pelaksanaan iuran perayaan kemerdekaan, Edi Kristianto ini nekono partisipasi warga kanggo ngriyahno HUT Republik Indonesia ini diperbolehkan selama berlandaskan asas kebersamaan dan kemampuan masing-masing warga. Tapi kadang-kadang ono wargane sing kan gak sesuai kemampuan. Ketika ditarik langsung jadi wong gak mampu. Kadang-kadang ono Cak Ning. Tapi giliran dikongon nyumbung ngono ya kan. Gayane selangit. Iku kadang-kadang ono wong kaya ngono ya. Tapi Cak Ning Edi Kristianto iki yo nyampe nih lah momen peringatan kemerdekaan setahun sepisan ini jadi momentum penting kanggo mupuk kebersamaan di tingkat akar rumput. Jadi partisipasi swadaya warga jadi bentuk nyoto, penghormatan, ambil apresiasi atas perjuangan para pahlawan sing wis gugur jane. Tapi nyatane jane iki akeh lho ya kan. Wong-wong sing rasa bahwa surat edaran iki malah justru ana sing iki ya maksudnya ada yang pro, ada yang kontra gitu ya kan. Sekontra ini biasanya kan orang yang ngomong surat edaran ini, surat ya instruksi ini atau surat edaran ini malah justru gawe ya gitulah. Karena ternyata banyak loh janeng ya, ada kalau di media sosial itu banyak ya yang menanggapi mengenai ini. Orang sing entuk 25.000, orang sing njaluk 75.000, orang sing 80.000, orang sing bermacam-macam gitu loh janeng. Jadi ya itu. Tapi sing pasti orang sing kontra ya janeng ya, pro kontranya kalau ada yang mendukung ada yang tidak, ada yang mendukung ini justru banyak mengatakan bahwa lah terus paguyupan wargane duwe teko endi ya kan, umbul-umbul iku teko endi, lomba-lomba teko endi, ngecat ngias kampung tumpengan iku teko endi, ngono lho ya janeng ya. Itu tokoan di ngono kan jadi kalau oleh iuran dan segala macam. Uh,
Tapi juga ada Cak Deng, warga ini enggak ngerti ya warga ndi. Jadi iurane iku 50 sampai 100 Cak Deng iku digawe pitulasan ya. Jadi tapi dicicil benulane ngono lho Cak Deng. Jadi dicicil iku 5.000 benulan, mbok iku 10.000 benulan ngono kan. Nah, engko pas Agustusane iku baru dikumpulno akhire ya warna ya dadine bermanfaat ngono lho Cak Ning gawe gawe apa gawe masyarakat ngono Cak Ning. Ana sisan sing ngomong 100.000 gawe Agustusan apa meneh lek ana karnaval tambah ya. Wow ngono ya.

RT RW gitu ya, jadeng biasanya kan ono rapat. Aku kemarin ya ngono kak, jadi di rumah ya ono rapat, tapi aku mbe ya tarian ono tarian apa kayak garo. Aku pasti kemarin ono rapat bahas mengenai aku cusan. Coba berhubung aku iki si ya cuma teko terus bareng ngono jolok ngapura terus tak tinggal gitu loh cak ning ya pas rapat. Mergane ngancani masuk ning rumah sakit, jadi karena ya ngancani dulur di rumah sakit, jadi kak belok rapat sing full notulene ya kurang tak waca. Saking kesel awak ya cak ning ya. Oke lah ngono, iku mang cak ning informasi sing tak bagi di sampean ya, matur sembanuun kanggo sampean sing sampun ngancani aku ya kan. Kayak jam 10 nanti jam ini ya, nanti jam 3 matur sembanuun. Mungkin sampean bakal dikancani kalian yang aneh riangga insyaallah. Ya, ning Ana Riangga sing bakal kancani sampe jam 3 nganti jam 8 di Tanjung Perak sore ya. Ya sakono akhirnya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja lali cading engko awak dhewe bakal miwiti sarang-sarang adzan ashar kanggo wilayah Surabaya sak wetengane jam 2 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat atau jam 3 kurang 1 menit. Tentu aja neng Nindi ya, pancen dia perempat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya caning di 96,8 FM AM 55 lan RRI Digital. Aku pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.

0: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ningsri, ono apa sih kok sawangane iki gopo kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras, ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh koyok toh kaleng bekas, plastik bekas, terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah, jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Caning Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meraih Pimret Award 2026 kategori Gubernur Terbaik Bidang Komunikasi dan Informasi Publik atas komitmennya menjaga keterbukaan informasi, transparansi, lan hubungan konstruktif dengan media nang Jawa Timur. Kofifa nyampe no senantiasa kanggo terus jaga ya apa informasi kudu iso diakses secara terbuka, transparan bare insan media lan kabeh warga Jawa Timur. Penghargaan iki dikekno dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun Forum Pimret Multimedia Indonesia sing diadakno nang Yogyakarta tanggal 17 sampai 19 Juli tahun 2016.

0: Nyanda kabar liane caning PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Jember mencatat mobilitas masyarakat tanggal 17 sampai 19 Juli tahun 2016 bertepatan penyelenggaraan Parade Busana Etnik Banyuwangi Ethno Carnival PEC 2016 nang Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur mencapai 47.797 wong. Manajer Hukum dan Humas PT KAI Daerah Operasi Daop Songo Jember, Cahyo Widiantoro, nyampe no nang periode iki 47.797 pelanggan, baik sing budal maupun teko nggawe layanan kereta api nang wilayah Daop Songo Jember. Dan dengan demikian Cak Ning, total mobilitas penumpang sing teko lan budal nang Banyuwangi mencapai 2.574 uang penumpang selama 3 hari. Caning iku moyore woro-woro jam 3 sore iki aku aneriangge ketemu mana nang woro-woro jam 5 sore.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

sakni wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Goyang dangdut, lekot, tenan. Ya apa kabar Caning? Muka-muka podo sehat kabeh, podo lancar kabeh. Kegiatan nih dino iki, rezeki nih yo lancar dino iki. Saiki tak kancani Caning yo. Bagi-bagi rezeki nih nang aku Caning. Bagi-bagi nih dengan cara apa jenenge ngrungokno goyang dangdut berjoget bersama bagi-bagi kebahagiaan yo. Ya wes, langsung ae Caning iso telepon nang 5446061 utawa iso lewat nomor 0806002 Siji songo enam wolu Caning ya. Interaksi nang kono gawe request lagu favorite Caning, lagu dangdut. Iku mau dibuka karo Evita Mala, Dokter Cinta ya. Nah saiki aku bakalan ngangkat telepon, tapi saat durunge ngangkat telepon saya pijim. Aku bakalan iki apa jenenge bocorno apa ae sing wis ana nang playlist e Pro Papa Caning ya. Nang kene ana pecah 1000 toko Elvi Sukaisi, ana mana iming-iming, melukis di atas pasir, ana aku cinta padamu, toko Evita Malapisan iki Caning ya. Mari ngono insan biasa toko Lesti, asmara kurindu toko Iis Dahlia, lelaki pemalu toko Ike Nurjana, gali lubang tutup lubang, Roma Irama, separuh jiwaku pergi toko Uci Sucita. Terus Ika Bella dengan lagunya Ada Kamu Caning, hadirku bagai mimpi toko Gita KDI, ono titip cintaku toko Ona Sutra, ono mene peringatan Tuhan toko Sona Orama, kertas dan api toko Deki Rian, mimpi ketiban bulan teko Rita Sugiarto, aku bahagia teko Wulan Permata, pertemuan teko Nur Halimah featuring Roma Irama, terus ono ampunilah teko Firdaus, ngomong dong teko Dewi Persik, cinta ilusi Inul Daratista, cinta abadi Nada Soraya, setia selamanya teko Nayunda, duri-duri teko Happy Asmara, mung biso nyawang, terus ono mane Mirnawati untuk siapa. Langsung aja kita angkat. Goyang dangdut,
1: let's go. Tenan. Assalamualaikum Neng Ana.
0: Waalaikumsalam Neng Asia.
1: Gimana kabarnya Neng Ana? Yang paling cantik.
0: Alhamdulillah, wa syukurillah, luar biasa.
1: Nikmatinlah.
0: Alhamdulillah. Kalau Neng Asia gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik Neng Ana.
0: Alhamdulillah.
1: Lagi nyuci nih Neng Ana.
0: Nyuci apa?
1: Nyuci baju.
0: Oh, tak pikir nyuci piring. Ora yo.
1: Ora, sudah nyuci piring sudah tadi jam 2.
0: Oh, iya. Mari mampir.
1: Ngana?
0: Apa?
1: Aku minta lagu.
0: Apa itu lagunya?
1: Cincin kawin.
0: Cincin kawin. Oke. Salami gawe sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya apa kabar ning anak sayangku yang cantik.
0: Alhamdulillah api-api wae cair sat. Nang diae kok gak tau krungu sorone.
2: Ono ning anak aku wingi waktu malam Minggu setu muturo iku mlebu tapi
0: kesrondol.
2: Ono ning tumira iku cek suwene aku pas sampai ke rumah.
0: Oh iya. Oke, gak apa-apa. Ya wis lek ngono.
2: Jalu ngapunten ning ana.
0: Gak apa-apa. Ku maafkan. Nah. Pengen ngono apa-apa iki saiki?
2: Aku coba ingin teko Adela sing judule Cinta Kita Abadi ning ana. Cinta Kita Abadi. Teko Adela Gerin Mahesambi double. Dalam itu kalau lihat tanah.
0: Iya, sama Tasya Rosmala di sini tulisannya.
2: Betul.
0: Oke, siap.
2: Salami singono neng duku kepangono Cak Suleman nabi istri tercinta. Semoga terlalu panjang umur rezeki yang menimpa halal barokah.
0: Amin.
2: Juga ada Neng Tumira, Neng Citi, Neng Ela, Cak Toto, Pak Bandi, Bang Kobar, Neng Dia, Neng Indua-duanya, ada cato to ni umi Gusti ambil abang ni di muturo ono bunda Latifa ning ipa ning Rahma Cak Husin juga ni kau Mama Fitri Cak Solehin Cak Soi pokok setoi mawan neng jika curung disebut mohon maaf gitu neng.
0: Okey siap.
2: Tuning anak ni, matur nuwun, moga-moga sehat terlalu, panjang umur.
0: Amin.
2: Sehat terlalu, okay, segi yang menimpa halal barokah.
0: Amin amin.
2: Dapat naik kata suci Mekah Al Makarromah.
0: Amin. Je.
2: Enggi, dengan anak matur nuwun, anda salah kata, mohon maaf dan sebesar-besarnya neng.
0: Okay siap, matur nuwun.
2: Minggi matur nuwun nek boleh pulang hati-hati jaga kesehatan yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ono Cak Tommy goyang dangdut.
3: Leko tenan.
0: Leko tenan. Oke, Cak Tommy, yo apa pengin ngrungokno lagu apa iki?
3: Ngopi maseh.
0: Ngopi maseh. Oke, salam gawe sapa?
3: Solikin tan lain lain.
0: Oke. Okay. Halo.
3: Leng Ayu. Thank you.
0: Aku ning ana iki.
3: Ana. Thank you.
0: Oke, okay. Thank you. You're welcome. Matur nuwun.
3: Oke. Okay.
0: Yes. Oke. Okay. Okay. Ya wes sing liyane sing pengin gabungan mana yuk langsung ae 5446061 tak angkat goyang dangdut.
4: Goyang dangdut. Leko tenan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ning.
0: Apa?
4: Sehat kabar?
0: Alhamdulillah.
4: Aduh anak, jangan merdu suara.
0: Apa sih? Apa sih?
4: Ini lagi cerah ya saat ini ya.
0: Iya, tambah mana? Ingin bengok-bengok mana? Aku ya apa? Katika tambah seru mana? Ya Allah, ya Allah.
4: Ini kan gini loh, Pak.
0: Hah?
4: Ini kan gini suaranya.
0: Masalah. Ya ya ya ya ya. Ya wis lah lek ngono.
4: Aku mau deh.
0: Apa sing mau? Mau apa?
4: Aku mau.
0: Aku mau lagune judule.
4: Iya.
0: Terus mari ngono. Salame gawe sapa?
4: Salamnya barusan Bang Tommy sama Ersat dengan siapa itu adeknya ya? Nipiti unuk nibeng aja sama Cak Ersat.
0: Ya, oke.
4: Okay.
0: Oh, Ning Asia di jenenge.
4: Oh, ya Ning Asia.
0: Heeh.
4: Untuk Ning Ana semoga selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
4: Dan terima kasih dan langsung pamit ke lapor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes Ning, iki wes ono papat lagune ya. Tadi aku puter nosik lagune. Aja nang dindi, nang kene ae nang papat suara budaya Surabaya.

Bogor ya iso ngunjungi museum iki pas dino liburan opo dino biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Saliyane museum ono pirang-pirang spot sing liyane. Contohe ono nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki iso dadi pilihan sing pas gawe ngisi dina liburan lan ngilangno kejenuhan

0: tenan. Yuk langsung aja di Gasno Caning. Gak wis sampean sing pengen request lagu kesukaannya, silakan ya. Ada Ning Dian dari Gresik. Kita sapa terlebih dahulu. Ning Dian. Halo. Lu bisa angkat lu iki teleponnya. Halo. Ning. Ning nang, ning nang. Dut. Oke. Okay. Halo, goyang dangdut.
1: Goyang dangdut. Leko.
0: Leko tenan. Yo, ning Mama Yasmin.
2: Iya, ning Ana.
0: Iya.
2: Sila. Aku pingin request lagu.
0: Apa?
2: Apa ya?
0: Apa dong?
2: Lupa.
0: Kok tiba-tiba lupa? Jangan lupa dong, dong, dong, dong, dong. Ojo lali. Apa lagu nih sing pengen di request iku?
2: Halo.
0: Halo.
2: Belahan Jiwa dari Evita Mala.
0: Belahan Jiwa, oke.
2: Okay. Yuk, selamat sorenya.
0: Mm-mm, buat siapa?
2: Buat Cah Husein, Neng Rahma, Neng Ella, Neng Dian.
0: Mm-mm.
2: Neng Iin dua-duanya, Neng Kustiang, Neng uh-uh. Siti Mer.
0: Uh-uh.
2: Terus buat Mbak Lulu.
0: Uh-uh.
2: Cak Askom, Cak Kobar,
0: yeah.
2: Cak Toto. Mas mm-hmm. Ali, mm-hmm. Cak Kobar, kesemuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z.
0: Okay.
2: Salam sungkem, spesial
0: siap.
2: Yang punya mendamba.
0: Iya.
2: Lagi ngapain?
0: Uh-uh.
2: Dan di mana?
0: Sama
2: siapa?
0: Wah.
2: Buat Neng Ana.
0: Iya.
2: Buat aktivitas.
0: Oke, terima
2: moga-moga
0: kasih.
2: Moga-moga sehat selalu. Tambah lancar rezekinya. Lagi amin. Tak tunggu yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang dangdut.
3: Goyang dangdut. Leko.
0: Iya, tenang.
3: Assalamualaikum Ning Ana Riangga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Mama, Ning Mama, Ning Simer. Sampai kuali kan.
3: Aduh, sampai Mama Fikri.
0: Kenapa?
3: Gemas.
0: Apa? Oh iya, dijewet lho wonge. Lekan dicokot.
3: Rasanya gak ciwel lah ini.
0: Oh, mek diciwel to eman. Lek aku sih tak cokot.
3: Iya, kan ya.
0: Iya, iya, iya.
3: Wis.
0: Apa?
3: Ini Umi LP, lonceng ya.
0: Lonceng, oke.
3: Okay. Lonceng.
0: Lonceng.
3: Mama Fikri. Ning Latifa, Ning Tati. Cak Irsas. Cak Hafid, Cak Jainal, apa neng? Cak Solikin Luis, Neng Lulu, Neng Iin, Neng Rahma,
0: iya,
3: Bu Sugito, terus saja Surat No,
0: apa
3: neng?
0: Siapa lo?
3: Wes Pak Wandi, Bang Kobar, Pak Arno, Pak Mulyono, Pak Toto, Mas Ali, Mas Irfan, dan
0: Dan
3: semuanya.
0: Semuanya.
3: Ya, terima kasih Allah. Banyak Ning Ana Riangga lagunya tak tunggu.
0: Sama-sama.
3: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya wes selanjutnya ono Ning Dian. Goyang dangdut.
4: Goyang dangdut. Leko tenang. Aduh. Di selondo sing. Sama Fikri mau.
0: Iya, betul.
4: Ya wis langsungnya lagunya.
0: Apa?
4: Lagunya langsungnya Cinta Mulia.
0: Cinta Mulia.
4: Oke. Okay.
0: Siapa sih nyanyi?
4: Wambu, gak apal nyanyi aku.
0: Ya wis, ono akeh iki. Ya wis ya, tak pilihnya salah siji ya.
4: Oke.
0: Oke, ono Ajeng Febria iki nang kene. Ya wis.
4: Oke, barang wis.
0: Oke.
4: Salam nih kanggo kabeh iki mangan kok dicondol maneh aku.
0: Oke, siap.
4: Mangan ae to. Terima kasih buat saya selalu diberikan banyak kamu diberikan rezeki yang bisa melimpah.
0: Amin.
4: Amin.
0: Amin ya Allah. Amin.
4: Mulia ati matur suwun.
0: Sami-sami matur suwun Ning Dian. Selanjutnya sapa maneh sing pengen telepon 546 206 siji. Langsung yuk. Goyang dangdut.
5: Sugeng janten goyang dangdut leko tenan.
0: Leko,
5: assalamualaikum.
0: Tenan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ning ana ning ana.
0: Ning Latifa, ning Latifa.
5: Beres.
0: Beres ning.
5: Ya request lagu kok.
0: Apa neng?
5: Dari Mansur.
0: Siapa lagu na?
5: Buta karena cinta.
0: Oh iya benar, memang ya kenapa ya orang itu bisa buta karena cinta?
5: Iya benar-benar buta karena uang dah ya.
0: Iya karena cinta.
5: Iya salam untuk semuanya aja neng Ana kalau pulang hati-hati. Semoga sehat walafiat sekeluarga, semoga amin. Dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
0: Amin.
5: Lagunya tak tunggu yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes lagune wes, Ciro Lupat langsung tak puter saiki juga.

yakni mengkonsumsi makanan lan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso muncul no akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan lan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. Papat, diabetes utawa kencing manis. Limo, gangguan pernafasan. Enem, isok nyebabno kanker. Pitu, penyakit jantung. Wolu, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasano konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran.

Cak Ning, tak jak mlaku-mlaku saiki. Awak dhewe katene nggone Kampung Plambitan Surabaya. Nah, Kampung Plambitan iki salah siji kampung lawas dan akeh nyimpen sejarah. Nek didelok secara administratif, Plambitan iki mlebu Kelurahan Penile, Kecamatan Genteng, Surabaya, Cak Ning. Nek ditelusuri apa jarene sesepuh nggone kono, apa kok dijenengno Plambitan, Cak Ning? Nah, iki mergo biyen nangkene akeh perajin lampit. Bahane tekok rotan, akhire dadi tiker utawa tikar janing. Dadi makane dijenengno Kampung Plambitan. Nah, menurut sejarahe, biyen Surabaya iki dadi kraton Surabaya janing. Kawasan Plambitan iki ana nang sebelah etan utawa sebelah timur tekok kraton Surabaya. Nah, iki merupakan kawasan panggonane pekerja janing. Dadi gak cuma Plambitan, nang daerah etan iki onok kawasan Jagalan, terus onok Pandean dan Lio-Lioni. Sementara iku nangune sisi kulon, sisi barate tekok Kalimas, nah iki ancene panggonane punggawa kraton, makane onok Kampung Patihan, Carian utawa Tumenggungan caning. Nah iku mau, opo ceritane kok kampung iku dijenengno Plambitan.

0: Goyang dangdut, lekot, tenan. Ciono waktu nih gawe sampean caning simping request lagu dangdut kesenangan nih sampean. Iso langsung telepon nang 546 loro songo 6 siji utawa 08 songo 6 0 siji siji siji songo 6 wolu caning ya. Oke, siapa yang udah masuk lontong balap sampean goyang dangdut.
1: Lekot, tenan.
0: Ini siapa ya? Ya. Oh, iki sapa sih biasa ning gaya ya iki? Anu ya. Cak Chandra ya. Iki ning lu iki.
1: Oh iya. Cak Chandra.
0: Iya, mesti.
1: Cak Chandra nak pernah siaran enggak, Ana?
0: Hah?
1: Enggak pernah siaran Cak Chandra nang.
0: Siaran ya. Iya, tapi yo ngono, jame apa jenenge ten genten.
1: Iya. Aku ini sibuk, Mbak.
0: Sibuk apa?
1: Sibuk ada deh.
0: Oh, aja pore, tak ewangi gini.
1: Punya kompoi.
0: Oh, begitu. Oh, anu, laki apa bini?
1: Laki.
0: Oh, aduh, wow.
1: Wow.
0: Oh, ini anu, ini bukan mama lu ini. Ini.
1: Mama.
0: Rahma ya?
1: Siapa ayo?
0: Satunya lagi Risma. Bukan. Ali Hamida. Bener ya?
1: Ada betul kan?
0: Hah?
1: Iya bener nih Ana.
0: Bunda Hamida. Iya bener ya?
1: Iya bener. Iya.
0: Okay.
1: Sehat nih Ana ya.
0: Alhamdulillah sehat. Iya, Bunda Mida sehat-sehat ya, semangat ya.
1: Alhamdulillah, semangat banget.
0: Iya, kompoi laki itu, aduh, banyak-banyak ininya.
1: Banyak apanya?
0: Banyak nangisnya biasanya. Minta susu.
1: Enggak, itu bagus, tang kompoi, Mbak Ana.
0: Oh, iya.
1: Itu mau, meskipun dikepuk-kepuk tuh, enggak nangis itu.
0: Oh, langsung tidur.
1: Iya.
0: Ya udah.
1: Alhamdulillah, Neng.
0: Alhamdulillah. Ya wes
1: buat request lagu,
0: iya,
1: Neng.
0: Buat menghibur apa nih?
1: Ini mau menghibur kompoi saya itu menanti janji.
0: Menanti janji. Oke, siap.
1: Iya, dari Ida Laila ya.
0: Siap.
1: Itu salamnya. Salamnya buat Neng Ananya. Terima kasih banyak. Semoga selalu sehat Neng Ana.
0: Sama-sama.
1: Biar bisa didengerin tiap hari. Itu
0: iya.
1: Kalau malam minggu tuh dengerin Mbak Ningana tapi tidak bisa masuk.
0: Oh alah, iya siap.
1: Jote, kare dumangka.
0: Oke, siap.
1: Ya udah Neng, salamnya buat semuanya yang di Surabaya semuanya, yang di Madura semuanya.
0: Siap.
1: Salam sehat semuanya.
0: Oke, Bunda Amida.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya siapa lagi? Ayo. Sepopole. Soto kan goyang dangdut. Goyang dangdut. Halo. Casnan kumis ki perasaan mau teleponnya tak angkat kok orang nyambungi piye. Halo. Caskum. Oh lo kan ono surone tapi kalau ono wong endi ki. Halo. Kok gak muncul gambare. Lo. Aduh, kemana ini? Aduh. Lo kenapa kok begini? Sebentar, nah ini ada yang list nih.
2: Yang
0: goyang dangdut Mama Betty alias yang list.
2: Oh, eblasi.
0: Aku kapan dikirimi rujak iki, aduh kangen aku.
2: Penyiar lah kok eblase ngalahi pendengar ya dak.
0: Lah aku kalah eblas iki lek ono sampean iki mlebu iki.
2: Ya ampun, aku itu gak kangen dirimu. Aku

0: oke, nyanyi no sih lah. Eyang Lis.
1: Tidak semua laki-laki bersalah padamu.
0: Asik.
2: Ngene, darane bojoku ngene, ngono kon gak ngamen nonar.
0: Mosok ngamen ambek
2: ngamen.
0: Alah, ngamen ambek ngulek ya apa ceritane? Ngisore goyang-goyang.
2: Kadang-kadang ya ngono nek gak wong tuwa ngamen dilu.
0: Oh, ngono. Iya. Mayan yo.
2: Iya, mayan lu. Mayan.
0: Wong
2: kan pinter-pinter kan. Iya.
0: Lho iya mesti pinter. Kudu multi talented.
2: Iya, iya. Iku sapa sih titit-titit nang mburi kuaran kok disik apa yang wis gak tau mlebu rewel lah sing mburi.
0: Ngerti ya sapa? Iki bolone sampean tapi ya mungsune sampean iki.
2: Alah. Wong sing kumise wis ana kotene iku ta,
0: kote iku ta. Iya bener, koro.
2: Rek aku iki sakti rek ya.
0: Cok pon telpon boy cak askum. Jo.
2: Ojo suka susu nan awak muman nan. Nan nan ojo suka susu kan. Iso tak ulek kan kon rewel lainan.
0: Oh, ditelepon terus lo sampai akhirnya tutut terus iki lo.
2: Apa apa wong atas aja enggak wifi ae kok kok wifi nek gak bayar ya mati dhewe.
0: Yo.
2: Yep. Oke, anak-anakku yang cantik.
0: Easy.
2: Aku pengen dengar tidak semua laki-laki. Untuk semua saja pendengar dan pecinta Pro 4, aku masih ada di dalammu begitu loh, Nak. Ya.
0: Oke, siap.
2: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sing liyane. Nah, lho Cak Askum keserondol kan akhire. Keserondol sapa iki? Gambare dhuwit iki rek. Goyang dangdut.
3: Goyang dangdut.
0: Heeh.
3: Kalau saking Sunda nih.
0: Iya. Cak sapa lali aku jenengi sampean, Cak?
3: Wong Sunda jenengane Ahmad Irwan.
0: Oh iya, Cak Ahmad Irwan, ya apa kabare?
3: Ya. Kabare apik.
0: Api, alhamdulillah.
3: Gimana salah enggak itu jawabnya?
0: Betul, benar
3: enggak? Baru sembuh dari pilek, sembuh dari batuk karena begadang terus di Piala Dunia. Setiap malam enggak kelewat gitu aja.
0: Jagoannya menang apa enggak?
3: Sebetulnya jagoan saya Prancis, jagoan saya tapi tidak masuk final.
0: Oh.
3: Terus beralih ke Spanyol, akhirnya Spanyol yang menang itu kan.
0: Alhamdulillah. Ya.
3: Oh, gitu.
0: Okay.
3: Teteh sama Neng siapa lupa lagi saya teh?
0: Anak sama Anak.
3: Dan bukan yang Ayu ya?
0: Bukan.
3: Oh, Mbak Ane, aduh saya sampai saya lupa. Teh Kalau di Sunda mah teh ane, kalau di Sunda itu kan
0: iya.
3: Gitu aja kan.
0: Betul.
3: Neng ane, kabarnya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Ya, iya, kalau di Sunda mah teteh ane gitu kan gitu.
0: Iya. Alhamdulillah. Kalau panjenengan sehat apa ora?
3: Iya, baru sehat.
0: Iya, baru
3: kan.
0: Sehat.
3: Setelah sekian ya sebulan penuh full nonton bola tuh sampai malam sampai pagi sampai banget kelewat gitu.
0: Iya. Oke. Sekarang pengen dengerin lagu apa ini?
3: Lagunya ya. Lagunya pengen dari Roma Irama.
0: Yang apa itu?
3: Tutup lubang gali lubang. Tutup lubang gali lubang, kan gitu. Pinjam uang bayar hutang, nggak terus terus hutang nggak bakal tuntas. Pinjam ini bayar utang batur, pinjam uang bayar utang kan gitu.
0: Orang nonte, gak mari.
3: Iya. Yeah.
0: Oke, siap. Oke, lagunya udah tak siapin.
3: Salamnya buat semuanya aja ya. Ada pantun satu boleh enggak?
0: Boleh.
3: Persinggahanku ke Samarinda tuh kan.
0: Cakep.
3: Berkelana ke Batanghari.
0: Cakep.
3: Hidupku menjadi duda, ku merana setiap hari.
0: Nasib, nasib.
3: Terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama.
3: Waalaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Casku Miki Saiki, goyang dangdut.
4: Goyang dangdut.
0: Heeh.
4: Rekodanan.
0: Heeh.
4: Rekodanan.
0: Iya. Aduh. Agelek lo remare.
4: Remare ngono.
0: Iya.
4: Mang ngono yayangku mlebu ya.
0: Iya, ngomel ku lo soalnya sampean nggarakno muni titit tutut ngono terus.
4: Yayangku ku wah tahun biru kan tahun 80 iku.
0: Aja. Yayangku. Ngoso sih, kak tahun 80 cek tasan iki kok ya.
4: Enggak, ya lebih weh. Pegawai.
0: Oh jadi tuwe-tuwe no tak? Ngomong aja
4: cek tasan. Lawas iku.
0: Cek, dia ngomong aja cek tasan.
4: Pendengar ini. Lawas iku.
0: Iya, weh seru.
4: Tampan gak kepengen rujak lah.
0: Loh ya pengen toh, aku mau ngomong ini, aku gak dikirimi rujak sih, aku ngomong ngono mau. Masalah kok anjene.
4: Nah. Mama Betty kirim ono dengan aku. Masa sampai tak kirim ini.
0: Lo, kulo Mama Betty, rungok nota Mama Betty.
4: Mama Betty.
0: Gadu-gadu
4: apa rujak.
0: Yo kan.
4: Jadi tenang dengan aku. Dengan aku radin lo, Mama Betty.
0: Apa nih mau tahu ketemu kok aku? Aku tahu mangan rujak Imrono.
4: Iya ta?
0: Wes. Ya wes
4: lah. Kanggo Mas Lang, Mas Lang, sugeng sonten Mas Lang. Mas Lang kuwi wis pokoke.
0: Mas Lang aku ning rono iku.
4: Mas Lang.
0: Sopo iku?
4: Lho, kok iso sapa ya apa sih? Takon nang Mama Betty lho.
0: Oh.
4: Sopo Mas Lang iku?
0: Oh, bojone Mama Betty.
4: Lah. Cok-cok, gari-cok, gak pake endok.
0: Mantap.
4: Pokok mama kopi itu aku nek rono. Gak lali kopi ini. Wah, kopi ini mantap. Mama Betty itu.
0: Iya.
4: Wongnya kerapi ya. Aku nek rono kutong. Ya apa kum? Ya sembarang mah. Sembarang toknong. Apa nih di toknong?
0: Anggota badan.
4: Iki jam wis mepet lho ya.
0: Iya, jam piro ya? Oke, lagune apa?
4: Iya, lagune anu ae. Oh, selama. Ya.
0: Oke, siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes Caning, iki langsung aja taputer nasi lagune ya Caning yo. Mari ini ade bakalan lanjut mana? Ambil closing paling ya, soalnya wes mepet jamnya, oke? Okay? Yuk digas no, menanti janji toko Ida Laila.

Oke, Caning, saiki wayahe aku pamit. Lagu terakhir aku bakalan puterno Salama, lagu sing wis di request ambek Ca Askum. Sampai ketemu maneh nang Goyang Dangdut sesuk. Kita bakalan geser nang acara selanjutnya nang Tanjung Perak sore nang acara Lenggang Surabaya. Goyang Dangdut selesai. Sampai ketemu di acara selanjutnya.

0: baca nih. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Informasi pertama janing nang woro-woro jam 5 sore. Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun Jawa Timur ngelakokno pemantauan bahan pangan segar asal tumbuhan PSAT berupa sayuran dan buah nang pasaran guna masteno bebas residu lan aman dikonsumsi barek masyarakat. Subkoordinator Keamanan dan Kerawanan Pangan DKPP Kota Madiun Ahmad Zain Nuri nyampekno pemantauan dilaksanakno sebagai bagian teko upaya masteno pangan segar sing dikonsumsi masyarakat aman lan layak baik yang dijual nang pasar tradisional maupun pasar modern.

0: Kabar liane, caning petugas Satpol PP Landamkar Kabupaten Magetan Jawa Timur njaluk warga kanggo mewaspodoi potensi sing meningkat terkait kebakaran hutan dan lahan alias karhutlah seiring memasuki puncak musim kemarau tahun 2016 sing diprediksi luwih panas lan kering. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Magetan Ali Sukamto nyampe nolek kekeringan saat suwini musim kemarau iki duwe potensi terhadap ancaman kebakaran hutan lan lahan, utamane nang wilayah tepian hutan lan lahan tebu. Sesuai data sampai akhir Juli tahun 2016, Bidang Pemadam Kebakaran, Damkar Satpol PP dan Damkar Magetan mencatat ono 49 kejadian kebakaran. Jumlah iki meh menyamai total kasus sepanjang tahun 2020 sing mencapai sekitar 20 kejadian. Janing iku moyere woro-woro jam 5 sore iki, aku Aneriangga ketemu manenang woro-woro jam 6 sore.
1: Woro-woro, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Sakning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.

Lenggang Surabaya janing sore iki karo aku Anaryangga cek bakalan ngancani sampean sampai engko kurang lebih nih jam 8 bengi ya. Tetap semangat, tetap kuat, tetap sehat, tetap tahes ya janing ya. Dan pastinya engko ade bakalan mengikuti mendengarkan bersama-sama ngono ya kumandang azan maghrib tepat jam 5:30 menit waktu Indonesia Barat. Dan pastinya akan diawali dulu dengan kultum Cak Ning ya. Oke, ya wes, lewes ngerti azane kurang lebih kira-kirane jam yam-yam mono ngono ya, jam 17:30. Iku artine sampean wis kudu ngira-ngira ngono ya. Iki ono kerjaan sing kurang mari kudu ndang dimarekno ngono ya. Lek nang dalan ya rada alon-alon ae wis gak usah kesusu-kesusu ndolek masjid sing diliwati ya. Apa mungkin sampean lagi ono ning omah jan wis siap-siap wis karek gas ae ngono ya, ya gak apa-apa Caning. Oke. Okay? Ya wes lek ngono Caning, kita lanjut lagi yuk dengerin lagu yuk Caning yuk. Lagu ini teko Dani Canan nemen.

Oke, Caning, mari ini Ade bakalan mengikuti kumandang adzan sholat maghrib tepatnya jam 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Tapi saat durungnya Caning, kita bakalan mirengaken kultum, judulnya menjaga perilaku kepada orang lain. Kultumnya bakalan disampaikan Mbak Ning Yuyun, Ustazah Yuyun Caning, dan aku ngucapno selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Caning ditampi bare Gusti Allah Subhanahu wa taala Caning. Amin amin ya rabbal alamin.

Rahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, seorang khalifah yang bernama Abdul Malik bin Marwan. Beliau adalah seorang pemimpin yang telah banyak berjasa terhadap kebangkitan Islam. Di bawah kepemimpinan beliau telah banyak dilakukan penaklukan negeri-negeri yang akhirnya negeri itu masuk ke dalam pelukan agama Islam. Tatkala Khalifah Abdul Malik bin Marwan mendekati ajalnya, ada seorang saksi hidupnya, yaitu Abu Mashhar, bertanya untuk yang terakhir kalinya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah yang Anda rasakan?" Khalifah Abdul Malik bin Marwan menjawab, "Aku mendapati diriku sebagaimana apa yang telah Allah firmankan di surah Al-An'am ayat 94. Yang artinya, dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu dunia apa yang telah kami karuniakan kepadamu." Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya selama apapun kenikmatan dunia ini yang kita rasakan, maka tetap saja terasa singkat ketika kita sudah berhadapan dengan kematian. Dan sebanyak apapun atau sebesar apapun kenikmatan di dalamnya, tetap saja tak ada artinya dibandingkan dengan akhirat yang abadi. Di antara kita pasti memiliki kekasih selama hidupnya. Namun, ketika kita mati dan masuk ke dalam kubur, ternyata kekasih kita itu meninggalkan kita, tidak akan mengikuti kita dan tidak akan bertemu dengan kita lagi. Maka, jadikanlah amal solih kita sebagai kekasih, agar ia bisa mengikuti kita dan menemani kita ketika di alam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, mayat itu diikuti oleh tiga golongan. Dua golongan akan kembali dan satu golongan akan tetap menemaninya. Dia akan diikuti oleh keluarganya, hartanya, dan amalnya. Maka keluarga dan hartanya akan kembali pulang, sementara amalnya akan tetap menemaninya di alam kubur. Lalu, jika amal kita baik, dia akan berkata kepada kita, "Aku adalah amalmu yang soleh. Demi Allah, andalah orang yang bersegera dalam mentaati Allah dan lamban untuk bermaksiat kepadanya. Semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan." Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, apakah kita termasuk di antara hamba Allah yang layak diperlakukan baik olehnya? Seberapa banyakkah kebaikan yang sudah kita lakukan? Dan bagaimana dengan keburukan yang tidak kita sadari selama ini? Pernahkah lisan kita ini berkata yang menyakitkan? Pernahkah kita berbuat curang? Atau pernahkah dalam pikiran kita didominasi oleh sudut pandang atau prasangka yang buruk terhadap orang lain? Masihkah belum kita menyadari semuanya? Sedangkan orang yang kita sakiti bisa jadi doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah selama ini masalah yang menjerat hidup kita dengan beragam keyakinan yang tidak menguntungkan karena doa-doa mereka yang mustajab? Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, marilah segera kita mengubah sifat buruk menjadi pribadi yang aman kepada siapapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa di antara tanda iman kepada hari akhir, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya menghormati tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Hadis ini menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tetap dalam hidayah dan menjaga perilaku kita, menjaga akhlak kita agar tetap berperilaku baik kepada orang lain.
Saya Rahma Ayu Ningtyas dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan pimpinan wilayah Persaudaraan Muslimah Salimah Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

Cak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah siji ni pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampai saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki mugo-mugo isok dadi inspirasi gawe awak dewe kabeh, supaya awak dewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.

0: Jane, jajaran kepolisian Resor Sampang, Jawa Timur nangkep maneh papat wong tersangka kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak, sehingga nih jumlah tersangka sing wis diamano ono 17 wong, teko total 17 pelaku. Papat tersangka iki masing-masing berinisial LN 14 lan AR 15, keloro karone warga Kecamatan Sampang, maringono ono RQ 24 tahun karo MT 20 tahun warga Kecamatan Omben. Kabeh tersangka dijerat dengan pasal 473 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang KUHP jungto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang penyesuaian pidana pasal 20 Undang-Undang 11 Nomor 11 tahun 2012 serta pasal 82 ayat 1 lan ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling suwi 15 tahun. Kabar liyane, caning Pemkab Bangkalan Jawa Timur memfasilitasi pemulangan jenazah migran Indonesia PMI asal teko wilayahe lan nggon kerjoe nang Malaysia. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan Jemi Tria Sukmana nyampe no PMI sing meninggal dunia nang Malaysia iki jenenge Martaki Binsawi, umure 57 tahun, warga Desa Lerpak, Kecamatan Geger. Dijelasno fasilitasi pemulangan dilakukno dino Minggu tanggal 19 Juli berdasarkan surat Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur nomor 0-1-2-1-2 dan seterusnya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Cak Ning, penggunaan pestisida nang buah iku isok berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buih. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bar iku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sakteruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa Cak Ning? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Gak kuatir mana mangan buah.

Ilir Ilir wis dikenal karo masyarakat Jawa. Tembang iki diciptakno Sunan Kalijaga sing biasane dilantunno nang langgar utawa musala duwe syarat makna yaiku ngejak umat menungso supaya tangi teko keterpurukan eling marang Gusti ambek terus ngelakoni kebajikan. Tembang iki yo ngejak masyarakat liyane supaya saling menghormati, tolong menolong sesama umat beragama ambek kudu mawas diri teko godaan kemaksiatan. Ilir-ilir sering digawe tembang dolanan utamane pas jaman biyen. Melalui Sunan Kalijaga sing terkenal konsisten nyebarno ajaran agama Islam lewat nembang ambek mentasno kesenian wayang. Dadi gak salah lewat tembang lir-ilir iki, penyebaran agama Islam jaman iku perkembangane pesat sampai nang luar Pulau Jawa. Saiki tembang lir-ilir tetap dilestarikno nang sekolah-sekolah. Tembang iki digawe pentas kesenian, malahan tembang lir-ilir sering digawe ngiringi tarian dolanan.

0: ngertiku. Saiki gampang yo golek duit. Gak perlu ribet. Apa mana nyelang bank antri? Ah, gak jaminan sih, San. Tapi saiki iso lewat online. Cuma gak KTP, wes langsung cair. Walah, mengkodoh iki sok tak gawe tuku klambi, tuku tas, tuku sepatu.
1: Waduh, Ning, eh, apa? Kok sawangane seneng tuwemen ngono rek. Hehe, sampean iku apine nang ndi? Mari oleh arisan yo.
0: Hehehe, aku kate nang ngemol. Iki lho, aku mari oleh pinjaman duit lewat online. Kate blonjo-blonjo.
1: Walah Ning. Heh, tak omongi ta. Hati-hati lho. Lek nyelang duit lewat online, bahaya lho iku Ning. Apa maneh iku pinjaman online sing ilegal. Wis akeh korbane lho Ning.
0: Mosok sih Ning? Bahayane apa? Wong gampang kok persyaratane lho. Mok KTP tok.
1: Heh, sampean tak kandhani yo. Bahayane pinjaman online iku diantarane bungane gak masuk akal. Gak ono perlindungan hukum karo penyebaran data pribadi nasabah. Wis Ning, gak usah maneh nyelang lewat pinjaman online.
0: Walah, bahaya yo. Yo wis, mulai saiki aku gak nyelang maneh lewat pinjaman online.
1: Nah, ngono lho Ning. Sing penting maneh gak gampang tergiur angsuran karo bunga pinjaman sing murah. Terus Ning, sampean kudu pinter ngatur keuangan. Ojo sampe boros Ning, ben gak kepancing karo pinjaman online.
0: Iya wis, suwon yo Ning, saiki aku wis paham bahayane pinjaman online.
2: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikno kanggo ngelingno Cak Ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.
3: Soto Madura. Ana nang ndi rek soto Madura sing enak? Pengen ngerti? Ya ana nang Propapat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga.

0: murid. Sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18, jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda, sampai akhire Sakerah dihukum mati, garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saliyane iku, cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura gak aman. Mergane meh mendino ono kedadian pembunuhan.
1: Cak Ning, ayo dhewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa peno dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo cak ning gunakno transportasi umum, ben awak dhewe melok urung rembug jaga bumi.

Duro, ana nang dire soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ana nang Pro Papat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga.

Oke, Cak Neng, Legal Surabaya, aku sudahi dulu ya, Cak Neng. Mergane, Ade bakalan geser nang acara selanjutnya, yaiku Layang Kangen, Cak Neng. Tetap di sini ya, Cak Neng, di Perempat Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, cukup semene siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Shining mahasiswa sing tergabung dalam BEM Nusantara Jawa Timur ngadakno aksi unjuk rasa nang ngarepe kantor Kejaksaan Tinggi Kejati Jawa Timur dino Selasa tanggal 21 Juli tahun 2016. Nang aksi iku massa membawa karangan bunga duka sebagai simbol kritik terhadap penegakan hukum nang Indonesia. Zainur Abdillah, koordinator daerah BEM Nusantara Jatim, nyampe no karangan bunga iki melambangkan duka atas penegakan hukum sing dibiji J Tebang Pilih. Saliyane nggo karangan bunga, massa juga mengusung tuntutan utama bertajuk Tangkap dan Adili Febri Adriansyah.

Kabar liane caning Pemprov Jawa Timur nerbitno regulasi kelas jalan melalui peraturan gubernur pergub sing mengatur jenis kendaraan kanggo melintas nang kabeh ruas jalan provinsi tahun 2016 iki caning. Edi Tambeng, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, jelasno aturan iki diterapno gawe njogo usia jalan sekaligus mengakomodasi kebutuhan distribusi industri. Penerapan pergub klasifikasi kelas jalan iki engko bakalan dijalakno barek sejumlah pihak terkait. Dengan klasifikasi kelas 1 diperuntukno kanggo kendaraan bertonase besar, sementara kelas loro lan telu diperuntukkan kanggo kendaraan dengan tonase sedang hingga ringan. Caning iku moyore woro-woro jam 7 bengi iki aku aneriangga nedo nerimo.

sakni wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Tangan Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.

Yopo-yopo kabare, saiki wayahe layang kangen-kangen tenan. Wis dibuka karo langgam keroncong apa campur sari iki moyo. Piye janjine teko Waljina jane nggih. Sing liyane lagune bakalan menyusul, pastine wis lengkap sumadyo teng mriki caning. Enten lego saking Dimas Tejo. Enten Kusuma Wijaya, Niken Salindri, Roro Jonggrang, teko Intan Caca, nggih Roro Jonggrang, terus Sinom Parioto maju lancar saking Mantos featuring alias duet karo sapa iki? Nyi Partini atau Nyi Kartini yo. Terus ono langgam campur sari Bung Karno Putra Fajar caning. Ono maneh Taman Juru, ono Kadung, ono Sapu Tanganmu, Pantes Anu Lodo, Kembung kembung maneh. Weteng sing kembung ya caning ya. Kembang Tebu saking Sunyani. Terus sampe Tukang Ibul saking Prihatining sih duet karo Sutario caning ya. Silakan nanti bisa telepon ya. Nak nomor 546-0061 utawa 0861-0611-068. Cek pembukaan, mari ini aku bakalan balik caning sak marine tembang atau langgam lego.

0: Lah yang kangen, kangen tenan. 546 loro 061 ya utawa 0896 00 siji siji siji 068. Sugeng dalu, Cak Parno.
1: Yang kangen yo kangen temenan to ning Amaryangga.
0: Inje Cak Parno, kangen tenan to Cak Parno.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Parno.
1: Sehat nggih, Neng?
0: Alhamdulillah sehat, Cak Parno.
1: Seger nggih, Neng nggih?
0: Alhamdulillah seger du, Cak Parno.
1: Kulo gadah seger bong.
0: Oh, seger bong. Wah, lu ya ke mana?
1: Luwe gede mana?
0: Iya, luwe wah gede. Beh, ngono.
1: Lagune sing ngene rilis napa ning?
0: Niki enten Kusuma Wijaya, Niken Salindri, Roro Jonggrang, Intan Caca, Sinom Pariyoto Maju Lancar. Iki mantos featuring Nyi Partini terus ono.
1: Wes maju lancar ae ning.
0: Oke, siap. Taman Juruk ya ono.
1: Maju lancar ae suwantene Cak Mantos nggih.
0: Oke, siap.
1: Salame kagem Cak Wandi, Cak Mulyono, Cak Toto ning Istikoro, ning Siti, ning Ela. Tangkobar. Baja Suratno. Baja Kustiah lajeng ning Dian, ning Iin. Kagem sedoyo ingkang wonten Bangkalan, Cak Solikin ning sinten mawon sedoyo wonten Bangkalan nggih.
0: Inggih, siap.
1: Matur nuwun ana.
0: Sami-sami Cak Parno.
1: Mangke wangsul jam 8 sak mantune niki sinten?
0: Enten ning Ayu Arta.
1: Oh, nggih mangke kula kancanane enten wayang padate kula kancani sampai tutup ngene pro 4 ngoten lho ning.
0: Inggih siap Cak Parno.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Wes mari ana Cak Parno berikute sinten malih sing badhe mlebet monggo saged teng nomor 546-0061 utawa 0896-0011-1118. Sugeng dalu layang kangen.
2: Yo kangen temen ning ana.
0: Inje.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ning ana lagune kangen yo.
0: Iya, kangen sing sapa iki kangen.
2: Teko mantos.
0: Teko mantos.
2: Ning ning wong kangen ngene rasane dulai. Kepingin ketemu selirane. Pun ngoten mawon contone.
0: Inggih.
2: Saking mantos ning ana.
0: Inggih.
2: Iku wau anu Pak RT ta niku wau.
0: Inggih leres pinter.
2: Adik kula sing gandeng dhewe ndugi pepe legi niku Cak Parno.
0: Iya betul betul
2: Cak
0: betul.
2: Cak Parno, Bu Erik, Sugeng Dalu. Terus wonten Ibu Haja Suratno kali Bapak. Wonten malih ning Iin, ning Septi, kali Bu Dian.
0: Injil.
2: Bu Yani Jaya. Ayo, Bang Kobar. Monggo, monggo, monggo, Bang Kobar.
0: Berkobar-kobar.
2: Monggo, semangatnya berkobar-kobar. Mesti nyanyi dising kok, Bang Kobar.
0: Iya, langsung kupingku
2: terus
0: langsung.
2: Terus kagem sedoyo kemawon. Sugeng dalu, so sugeng midhangetaken. Kagem ning aner yang enggak. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis caning, langsung saja kita gas dengarkan langgam Sinom Pariyoto Maju Lancar saking mantos.

Cak Ning, Kabupaten Sidoarjo sing lebih dikenal sebagai Kuto Udang utawa Kuto Petis, duwe segudang tradisi menarik, salah sijine tradisi nyadran. Salah siji daerah sing nglaksanakno tradisi nyadran yaiku ana nang Desa Mbalung Dawa Kecamatan Candi Sidoarjo. Nyadran diartekno sebagai bentuk upacara persembahan para nelayan nyampekno rasa syukur sing biasane dilaksanakno pas ulan ruah utawa nyesuekno karo kalender Jawa. Tradisi turun-temurun iki wajib dilaksanakno utamane masyarakat lan para nelayan Kupang sing mata pencahariane nang laut. Biasane upacara nyadran dirupakno yaiku iring-iringan kapal menuju muara laut sing jarake sekitar 12 km teko jembatan Balung Dawa sing ngelewati aliran sungai daerah Kelura, Kedung Peluk lan Kepetingan. Sakmarine iku masyarakat nglaksanakno ritual yaiku ngeculno ayam nang tengah laut, ziarah nang makam Dewi Sekardadu, lan ngelarung tumpeng dipercaya iso terhindar teko malapetaka lan diharapno iso nggawa keberkahan. Tradisi sing kental karo kearifan lokal iki dadi tradisi khas masyarakat sing tinggal nang pesisir pantai. Acara nyadran iki ya dadi destinasi wisata masyarakat luar Sidoarjo lan sekitari sing melu ngikuti pelaksanaan tradisi iki.

Oke, Zane, saiki wae aku pamit dhisik ya, Caning ya. Matur nuwun sangat sampun mirengaken Tanjung Perak sore karo aku Aneriangga ya. Sesuk adewe bakalan ketemu maneh, Caning, insyaallah jam 7 ya. Ya wes, ana pamit dhisik, matur nuwun sangat. Wassalamualaikum, salam budaya.

Kancaning, cukup semene siaran layang kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: prajurit ing sap.
1: Prajurit kok senan?
0: Ya apa? Anggonmu njogo paregolan ana nggone kraton Sukodono kene. Apa padha seneng?
1: Wah, kabeh padha bunga, kabeh padha seneng. Aman ra ono masalah.
0: Lah. Yen ngono prajurit insap,
1: iya.
0: Jumbuh barek pamikiran.
1: Manyan wis dadi tugas lan kewajibane awak dhewe sebagai prajurit.
0: Apa maneh? Iya. Sakwise Gusti Patih Sidapaksa.
1: Iya.
0: Ditadekake Patih ana ngene Kraton Sukodono kene.
1: Iya.
0: Saiki wis ketok ayem tentrem. Gak ana apa-apa sing ngriwuhi, maksudnya sing gawe ruwet rentenge ana ngene Kraton Sukodono kene.
1: Ya iku sing dadi kekarepanku ket biyen. Ya saiki wis keturutan. Ya aku malah bunga, ya malah seneng.
0: Tapi aku ya sik duweni rumangsa pamikiranku iki sik durung kepenak.
1: Loh, ana apa ora kepenak barang?
0: Loh. Ya apa sih prajurit insap? Awak dhewe iki dadi prajurit ana nggone Kraton Sukodono iki kan gak setahun rong tahun.
1: Ya wis
0: puluhan tahun.
1: Lah iya.
0: Ning apa sebabe awak dhewe iki kok gak diangkat-angkat dadi temenggung, dadi patih? Kok gak diangkat sing dadi kaya ngono iku sakliyane dadi prajurit.
1: Wis gak usah dipikirno.
0: Loh.
1: Nek awak dhewe gak diangkat dadi apa maksud mau?
0: Temenggung.
1: Iku berarti awak dhewe derajate anjane dadi prajurit. Terus maneh ngono ya. Yo nyawango.
0: Nyawang sing ya apa prajurit?
1: Yo nyawango pawonganmu
0: iku. Loh, yen ngono awakmu iku cekak pikiranmu prajurit insap.
1: Loh, ya ora ngono.
0: Mestine awakmu kudu ngegayuh. Nyambut gaya ana sak jerone kraton Sukodono kene nek iso kudu dadi patih utawa dadi raja lak ngono.
2: Prajurit.
1: Loh, aduh iki.
3: Tak rungokno omonganmu kaya cebol gayuh lintang.
0: Ngapunten Gusti Temenggung.
3: Wong dadi prajurit durung bener kok kepengin dadi temenggung. Kepengin dadi ratu.
0: Ngapunten Gus, niku cuma
1: kusnan iki.
0: Cuma pengangen-angen kula kemawon Gusti Temenggung.
3: Pengangen-angen?
0: Nggih.
3: Ya. Nek pengangen-angen gak apa-apa. Nanging kewajibanmu dadi prajurit iki sing bener. Insap?
1: Nggih.
3: Iki sewekmu iki ya apa kok pating gedodor kaya ngene?
0: Wah, iki apa? Gawe. Hei,
1: ngapunten iku wau, ana kula kesusu niku wau. Nggih.
3: Kok iso kwalik kabeh?
1: Lah nggih. Kula sedok ngantuk. Nggih. Mantun melekan.
0: Lah iki gawe apa kok ngono-ngonoan ngene? Lho, wong rompi kok iso digawe kebalik.
1: Kebalik kabeh iki.
0: Nanggomu rompi sing kaya ngene iki kebalik. Prajurit insap.
3: Kang ngono. Awakmu dadi prajurit ketok wis gawe kacamata iki opo wis gak patek jelas awakmu.
1: Lah niki karep kula niki mboten kacamata napa. Niki kacamata kula ketok cek ketok. Keren, ketok gaya, ketok ganteng ngoten.
3: Nurut awakmu ya apa?
0: Ngapun ten
3: kaya ngene iki tambah ya apa?
0: Soale prajurit insap ngeten iki sing dibayangaken kan kados prajurit-prajurit lintu sing gagah-gagah sing nom-nom ngoten niku. Karepe niki mboten purun tuwek ngoten.
3: Oh, nggih. Ya wis. Ka apa-apa. Mengko tak usulne nang gone Gusti.
1: Silah
3: hati kromo.
1: Matur sembah nuwun.
3: Awakmu cek diangkat dadi juru masak.
1: Aduh.
0: Lha kok aduh?
1: Kok tambah modon?
0: Lha nggih dadi temenggung. Kok tambah status juru masak?
1: Lha nggih.
3: Lho, cek lemu, nek wis lemu awake keto sehat, engko balik dadi prajurit.
1: Oh, pangapunten kula nek bagian masak. Kuatire kula tenan dapur mawon, kenek panas tambah gosong kula.
3: Oh, gak gelem dadi juru masak.
1: Mboten nggih. Kula prajurit tapi sing enten tingkatane didik ngoten.
3: Temenggung.
0: Temenggung.
2: Apa?
0: Iki ono ngapit temenggung lho kok iso. Nggih,
2: ngapunten.
0: Di temenggung. Nggih,
2: ngapunten.
0: Ateng nglengserno Gusti temenggung ta kon.
3: Ya wene kerjamu ketok apik.
2: Nggih.
3: Nyambut gawene temen.
2: Nggih.
3: Bakal tak ajone dadi temenggung. Nanging ngerteni ono.
2: Nggih.
0: Nggih Gusti.
3: Dino iki awakmu tak utus ning dalam kepatihan.
2: Nggih.
3: Nawala saka ngarsane Gusti Prabu Silah Hadi Kromo.
2: Nggih.
3: Aturno nanggone Gusti Patih.
0: Oh, nawala menika Gusti temenggung. Oh,
2: menika.
0: Nggih, nggih, nggih. Estu akan dawuh Gusti.
3: Nggih, sing ati-ati ya.
2: Nggih, nggih.
4: Cak Ning, mekaten kala wau sampun kita midhangetaken sesarengan drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusana kita ngaturaken sugeng pepisahan. Sugeng pepanggihan malih ing cariyos sanesipun. Nuwun.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng dalu para pamidhanget ugi pamirsa kanal YouTube nggih RRI Surabaya mengaten kepanggih malih kalian kloning Ayu Arta wonten adicara obrolan budaya Pro 4 RRI Surabaya mengaten kagem edisi dinten Selasa 21 Juli 2016 dalu menika sesarengan kalian Cak Riz pecinta budaya Nusantara. Kita akan membahas tema nggih menika wonten dantang kula semut ireng mengaten nggih ingkang wonten griya saged gabungan mangke wonten 5462961 uki 08962211968. Kita sapa rumiyin Cak Risipun nggih sugeng dalu. Assalamualaikum Cak Ris.
1: Sugeng dalu. Oh, waalaikumsalam Ning Ayu.
0: Waalaikumsalam, sehat nggih.
1: Alhamdulillah pangestunipun
0: paring sehat. Alhamdulillah. Dalu menika badhe bahas dandang kula semut ireng mengaten.
1: Nggih, laras. Kita sering mireng semut ireng, sering gitu ya. Yeah. Sering mendengar, tapi terkadang kita tidak tahu apa sih dandang kula semut ireng iki maknane gitu ya ning.
0: Menika bagian saking mau cepat napa benten?
1: Ya, karena jujurnya kan dandang gulo. Ini mocopat dandang gulo.
0: Oh,
1: nah, leluhur kita para sesepuh, bini sepuh menika terkadang memberikan kita pitutur, memberikan kita wawasan ataupun larangan itu terkadang dalam bentuk sanepo.
0: Sanepo.
1: Jadi bahasanya itu bahasa kiasan. Ora langsung tok lek ya, tunjuk poin gitu ya. Jadi kalau sesepuh itu bahasanya bahasa kiasan. Sanepo terkadang masih butuh pemikiran untuk kita supaya memahaminya Ning. Karena tidak semuanya disampaikan secara vulgar, secara nyata langsung gitu ndak. Umpamane mau ngelarang, ojo mangan panganan kae. Beliau ndak ngomong. Hanya ngomong panganan ngono kae pahit rasane atau apa gitu. Jadi ndak langsung ojo mbok pangan gitu ndak. Jadi ada kiasan-kiasannya gitu. Pamane arep ngelokke arek kae irunge pesek. Ya biasanya beliau hanya ngomong irunge kaya belukang semendi. Jadi ndak langsung gitu. Nah, pitutur, petua, petunjuk, saran ini terkadang ya ada yang lucu, ada yang politis gitu. Nah, sebetulnya dandang gulo semut ireng ini pesan-pesan yang berbau politik, akan tetapi disampaikan dalam sesuatu yang lucu gitu ya. Jadi sekayak banyolan gitu sebetulnya gitu. Tapi isinya dalam. Isinya dalam tentang politik, tentang kepemerintahan dan sebagainya. Tapi enggak terasa yang baca enggak terasa Ning. Jadi rasane ya seneng, guyu gitu. Tapi isinya sebetulnya dalam sekali.
0: Kalau zaman sekarang ini nampaknya sudah enggak banyak yang demikian ya, Cak Riz.
1: Gimana?
0: Tidak banyak yang melakonkan demikian para orang tua ke anak-anak.
1: Enggak, karena situasi dan kondisinya kan sampun berbeda dengan dulu. Kalau dulu orang dikasih sanepo gini masih mau berpikir. Nah, kalau sekarang ya wis ora ngerti apa mau apa itu. Enggak ngerti, bahkan malah apa yang ingin disampaikan tidak tersampaikan.
0: Padahal sejatinya ada makna-maknanya,
1: ada makna-makna
0: ya. Makna kebaikan.
1: Kebaikan nih. Jadi makna-makna kebaikan yang malah gak tersampaikan.
0: Ya.
1: Karena anak-anak sekarang, lho apa ya ngerti di semoni nganggo dandang gulung ini, ya orang ngerti nih. Gak ngerti apa ya, bahkan gak ngeh gitu ya. Gak ngeh. Pramila, mari kita coba ngonceinya.
0: Ngonceki monggo.
1: Tadi badhe nyuwun tulung Bu Setyo nyekal, tapi Bu Setyo mboten kersa.
0: Mboten napa-napa, mangke tetep gabungan nggih Bu Setyo nggih.
1: Iya, Bu Setyo mangke tetep.
0: Jenengan tetep gabungan untuk iya pandangan-pandangan kados biasanipun mengaten C.
1: Tapi menika. Mireng, Mbak. Kirang banter nggih, Mbak?
0: Kirang banter.

0: Nah, ini tadi dendang gulo semut tirang. Kita mulai Ning, ayo mencoba babarakan apa isinya dendang gulo semut tirang.
1: Nah, menika kelawau kan diwiwiti kalian semut ireng anak-anak sapi.
0: Lah, nah, wong semut ireng kok
1: dikiaskan.
0: Iya, anak-anak sapi.
1: Bak anak-anak sapi. Nah, semut hitam beranak sapi. Nah, menika mengibaratkan orang kecil memiliki anak istimewa. Anak yang berpotensi di bidang politik yang dibutuhkan dan diminati banyak orang. Baik di tingkat dusun maupun di tingkat yang lebih tinggi. Mungkin karena cara bicaranya, kejujuran, kecantikan, paras tampan, maupun keterampilan dalam mempengaruhi lingkungan. Ya. Rakyat kecil dan anak ingin memiliki masa depan yang bagus. Syukur-syukur jadi pembesar atau pejabat.
0: Nah, ini ngomong politik kemarin.
1: Iya, jadi orang kecil ini tau, seperti menengah ke bawah mengatakan tau.
0: Iya.
1: Menengah ke bawah.
0: Ji.
1: Nanging impiannya besar.
0: Besar. Coba kita lihat kepemimpinan kita periode yang lalu. Pak Jokowi ini kan bukan anaknya pejabat, bukan anaknya orang kaya kan gitu ya. Beliau lahir dari rakyat kecil, karena beliau bisa memimpin di kota Solo, kemudian bisa memimpin di DKI Jakarta, kemudian mencalonkan presiden, rakyat memilihnya. Itu tadi ibaratnya semut ireng anak-anak sapi. Nah, kalau barangkali kalau dikatakan dengan menjabarkan secara langsung gitu kan gak tadi gending nih. Gak tadi mau copat ya. Ono wong orang duwe anak pinter. Kan duwa tadi nih. Nah, makanya oleh para leluhur dikiaskan. Dikiaskan semut ireng anak-anak sapi. Kewan cilik ning iso anak-anak gede banget. Jadi wong gede. Jadi istilahnya anaknya orang kecil bisa jadi orang besar. Pejabat. Orang yang dihormati, orang yang diharapkan kebijaksanaannya untuk kemakmuran rakyat. Semut ireng anak-anak sapi. Ayo Ning, diterusno.
1: Nah, lajeng bait kaping kalih mengaten nggih kala wau kebo bungkang anyabrang bengawan. Nah, jadi ini pengertiane nggih, Cak Ning, kerbau tua menyeberang sungai besar, orang tuanya ini harus mengusahakannya dengan mengarungi perjuangan yang berat. Sebab jalan untuk menjadi pejabat perlu banyak pengorbanan, serba sulit dan penuh resiko. Juga mengibaratkan bahwa orang tua atau pejabat yang sudah senior akan kesulitan mengatasi manuver anak-anak yang agresif dalam perpolitikan.
0: Nah, iki kebu bungkang anyabrang
1: bengawan
0: ini kan sungai yang besar, gitu? Sungai yang besar, deras arusnya. Sedangkan kebo bungkang itu kerbau tua. Kerbau tua harus menyeberangi sungai yang besar, deras arusnya. Artinya berarti orang itu, ya, harus mengusahakan mengarungi jalan perjuangan yang panjang dan sulit. Perjuangan untuk mencapai tujuan itu tidak langsung atau secara instan. Nah, karena di dunia digital ini kadang kita-kita sekarang ini kan wis instan aning. Arep gawe AI umpamane fotone jenengan jilbabe kok abah. Lah klambine kamu kok biru iki, gak cocok iki. Dilebokno AI ganti jilbab saya biru muda. Selik ngono. Lah ini kan sesuatu contoh yang instan di era modern sekarang. Demikian pula di dalam menggapai sesuatu. Ini yang belum bisa kita raih secara instan. Umpamanya pengen lulus dengan nilai terbaik, moro-moro jeling yo ora iso.
1: Wonten proses.
0: Ada prosesnya, okay. Harus belajar, harus latihan, harus membaca buku, mengerjakan tugas. Lah, ini terkadang menjadi rancu nih di dunia digital sekarang ini. Ibaratnya dipikir kabeh iki iso instan. Mi instan kuwi lho, ora iso instan.
1: Kudu digodhog.
0: Kudu digodhog.
1: Nggih.
0: Mbujukan pisan. Wadahe tulisane mi goreng. Yeah. Bakno masake digodhog. Ya.
1: Yeah.
0: Nah, contoh-contoh begini buat kita dan anak-anak muda. Yang instan itu baru di tingkat digital.
1: Okay.
0: Di tingkat analog tetap ada perjuangan, ada proses. Nah, itu yang harus dibedakan. Ojo kabeh dikebyahuyah dipadakno. Di dunia nyata juga mengharapkan sesuatu yang instan. Gak iso, kabeh ono prosesi. Ojo dianggap kabeh-kabeh iki kok gampang wis pasti, gak iso. Harus berjuang. Ya. Di peribahasa Jawa juga ada sopo sing tekun bakale tekan gitu ya. Artinya barang siapa yang mau berusaha dengan tekun akan kesampaian cita-citanya. Ora ono sing langsung utawa instan. Ayo ning diterusno maneh.
1: Oke. Lajeng kalau wau bait ketiga berarti nggih sameneika wonten keong gondang cerak sungute mengaten. Nah, pengertianipun siput gondang pendek sungutnya. Siput gondang ini adalah siput yang ada di sawah dan parit-parit, memiliki alat indera yang pendek. Jika orang tua dan keluarganya tidak mampu menganalisa situasi politik dengan baik, maka akan sangat merugi, bisa terpuruk tanpa ampun. Karena untuk jadi pejabat, harus mampu menguasai masalah politik secara maksimal. Diperlukan indera perpolitikan, dalam tanda kutip, yang mumpuni. Nah, juga bagi para pejabat yang tidak memiliki kepekaan dinamika politik, akan kelimpungan karena kalah bersaing dengan yang lebih agresif mengatakan.
0: Nah, ini tidak hanya di dunia politik saja. Di kehidupan kita sehari-hari, di era digital dan era modern ini, persaingan di mana saja. Karena zaman saiki umpamane arep sekolah we satu sekolahan kuotane sak kelas ming 50 umpamane. Ah sing daftar 200 berarti kan juga persaingan ini. Nah, untuk mengatasi persaingan ini kita harus punya pandangan yang luas, wawasan yang luas. Kalau tadi diceritakan tentang perpolitikan, ini juga di dunia nyata yang lain, di pendidikan, di pekerjaan dan sebagainya, kita harus bisa membaca situasi. Dulu waktu mau apa namanya, si penmaru. Dulu zaman saya itu namanya si penmaru. Mungkin zaman ini jenengan namanya apa? Ujian masuk perguruan tinggi ke apa? SM apa?
1: SPMP, UNBK.
0: Ngono kuwi. Zaman saya dulu namanya si penmaru, seleksi penerimaan mahasiswa baru.
1: Mahasiswa baru.
0: Di dunia teman-teman waktu itu yang lulusan SMA, SMK, membaca situasi juga, artinya begini, aku nih jurusan favorit kayak gelundung aku, nggak pasti nggak keterima ini. Kita juga harus baca situasi, jurusan mana yang tidak terlalu banyak pesertanya, tetapi masih klik dengan kita, gitu ya. Aku akhirnya juga gak keterima. Ya toh, jadi harus bisa membaca situasinya. Tapi nyatane sekolah swasta, universitas swasta ya ora apa-apa, ya toh. Jadi salah satu yang saya contohkan kayak begitu tadi nih. Terus di dunia pekerjaan ya gitu. Terkadang di sebuah lowongan yang tidak mencantumkan spesifikasi jurusan yang umum umumnya. Itu kan juga bisa kita baca gitu ya. Kita baca situasi politiknya, kita baca akeh pendaftar opora kan gitu ya. Jadi kita memang harus benar-benar bisa membaca situasi. Ora grusa-grusu, ora gerutak-gerutuk begitu. Jadi semuanya kita analisa dhisik, ditimbang Rono, ditimbang Rene. Bagaimana situasi saya? Karena kalau tidak, tadi dinyatakan, kalau tidak kita akan dikalahkan oleh orang-orang yang lebih lincah, lebih cerdas perpolitikannya. Yang pandai membaca situasinya. Jadi, keong gundang cerak sungute. Artinya, keong ini kalau pendek sungutnya, cara pandangnya, wawasannya juga pendek jadinya. Keong kan ada keong yang matanya tinggi gitu kan ada. Tapi ada yang cerak sungut itu tadi. Cerak itu kan cerak itu. Pendek. Dekat pendek. Keong gundang cerak sungut. Ayo dilanjut.
1: Kaping sekawan, timun wuku ron wolu. Nah, timun wuku daun 8. Timun wuku ini merupakan timun yang tidak bagus. Biasanya untuk imbuh tambahan diberikan cuma-cuma. Nah, berpolitik jika hanya seperti timun wuku, hanya didukung oleh sekelompok pendukung yang terbatas, maka keikutsertaannya hanya sebagai pelengkap, sebagai formalitas. Kekurang cakapannya akan berakibat menjadi peserta kompetisi yang tidak berpotensi untuk menang. Jadi kesimpulannya, kalau ingin jadi pejabat harus orang yang berpengetahuan, memiliki keterampilan dan hidup dalam kewaspadaan politik yang maksimal.
0: Lah iki.
1: Go apa ya? Backup-backup. Go backup-backupan, go lengkap-lengkapan tok. Go cadangan.
0: Go cadangan. Jadi timun wuku ron wolu.
1: Tapi kalau kita korelasikan dengan saat ini ya, Cak Riz, kan nggih mboten menampik to adanya permainan uang. Nah, yang menjadikan ini sing ora dadi iso dadi. Nah, itu loh. Itu apa ya, berpengaruh dengan ungkapan atau kiasan-kiasan ini mengaten C. Karena sejatinya kan ini kalau saya amati memang pure dari individunya itu harus cakap. Harus mumpuni. Lah saiki iki lho, erane sing sekarang ini lho seperti ini nyatanya di lapangan.
0: Gak berkualitas ya ora apa-apa.
1: Nah,
0: yo dadi.
1: Nah, sing penting lah
0: akeh sing milih. Duit. Memang anu nih, kalau kita bicara perpolitikan demokrasi itu ya. Di demokrasi itu semuanya kan berdasarkan suara terbanyak. Gue orao iso, orao ngerti, nek kowe dipilih wong akeh, suaramu akeh, menang. Iya kan? Lah, yang penting sebetulnya seleksi ini pra-election, jadi sak gurungi pemilihan ki kudune diseleksi waktu daftar kae. Kecakapan di perpolitikan. Di kita kan enggak ada kesehatan ono gitu kan. Ijazahe didelok yo ono kan ming ngono. Sekolahe ning ndi ming ngono. Tapi kecakapan berpolitik atau kecakapan administratif di dalam kepemerintahan ini orang no. Umpama nining pemilihan wali kota ngono yo, pemilihan wali kota.
1: Gitu
0: to, ono wong karir iki dari muda iki mulai dari lurah, camat, wis kepala dinas dan sebagainya wis berarti ilmu pemerintahane kan wis mumpuni ya to. Ono maneh ya to sing teko guru umpamane. Dadi mulai guru kepala sekolah, kepala dinas ono maneh. Ya to, ono maneh iki tiba-tiba iki ono artis. Ah sing ora tahu melu pemerintah, orang ngerti ilmu pemerintah, orang sekolah kepemerintahan.
1: Wawasan kebangsaan ya kurang.
0: Malah dadi. Nah, itulah demokrasi. Bahwa apa-apa suara terbanyak. Lah supaya gelem ngekeki suara, mbuh ku disangoni, mbuh kei sembako, mbuh apa pilih aku umpamane. Nah, berarti di sini diharapkan kedewasaan berpikir si pemilih. Tapi terkadang yura ini gak apa-apa, pokoknya duit 200 lali 5 tahun ke depan ya gitu, masa depannya kehidupannya tergantung.
1: Nah, ono kowe malah nyesel apa orang ono kicai.
0: Ya kadang ya gak apa-apa disonggo wong akeh kok. Tapi jane ya kadang ngersula, tapi kan ya mir, alah ra apa-apa disonggo wong akeh. Jadi itu tadi nih, fenomena yang terjadi seperti itu. Pramilo terkadang para pemimpin ki nek wis dadi ya gak njur terus mikir perpolitikan sing ngwapi, pemerintahan sing ngwapi, rakyate seneng kabeh no yora. Bingung leh ngolak balik no bandane wingenane. Yang pertama itu, balik no bandane sing wingenane, kemudian berpikir lagi piye carane supaya periode ke depan kepilih mana. Ayo sing diopeni leh dolan nih gue konstituennya dia, pemilihnya dia dulu. Lali mikir pemerintahan. Nah, yo nyerempet-nyerempet politik sithik wong pancen sing diceritakno ki mau politik ya ning. Jadi dandang gula ki pancen pitutur-pitutur tentang politik, piye carane berpolitik, piye carane amrih. Ora ketinggalan kan ngono. Iki mau sing timun wuku ron wolu iku supaya awake dhewe iki di dalam persaingan tadi, di dalam perpolitikan tadi ya diperhitungkan ngono lho. Aja mung dadi timun iwe mbuh. Cek eling nek ning pasar ngono, tuku lombok imbuh timun, tuku ndok imbuh timun. Dulu nek ning pasar iki kan usum imbuh ning.
1: Nggih, nek belanjaane ketok oke.
0: Iya diimbuhi.
1: Belanjaane oke, caluk imbuhe kuwi.
0: Heeh, imbuhe timun gitu.

0: hilang gitu. Sehingga kita bernilai, ada nilainya gitu ya.
1: Okay.
0: Punya value gitu. Nek orae mung dadi ya timun wuku iki mau. Timun wuku ron wolu. Timun yang untuk imbuh daunnya hanya 8. Paling usra ngerti wite kaya apa nanti. Sing penting eling, pokoknya nek wong wedok ya jek eling, nek ning pasar-pasar kae atau ning Mlijo kae ya jek diimbui kadang.
1: Nggih.
0: Okay. Timun wuku ron wolu. Aya ning.
1: Lajeng wonten bait gangsal mengaten nggih atau kelima Cak Ning, Surabaya geger Kepati. Nah, Surabaya, Surabaya menjadi sangat gempar. Surabaya dari kata ikan, sura, hiu dan buaya, dua binatang yang besar dan berbahaya. Ketika bertempur mengakibatkan kegemparan yang parah, artinya di saat terjadi perebutan kekuasaan, perebut jabatan, maka wilayah tersebut akan terjadi kegemparan, geger, terjadi persaingan, ada konflik keberpihakan.
0: Nah, eling toh, setiap ada pilkada, pilgub, pilpres, itu biasanya rakyat ini terpecah. Orang yang rakyat toh kadang wong sak omah kaya kadang beda-beda. Pancene demokrasi kan boleh. Jadi Surabaya itu digambarkan sebagai kota yang besar, daerah yang besar, yang pada saat pemilu itu terjadi geger, terjadi konflik. Nah, dari dulu memang kita sudah disibulkan dengan buaya sama ikan suro itu ya. Buaya ini disimpulkan keberanian. Suro boyo. Surone itu keberanian, boyo ini beboyo. Jadi berani menghadapi bebahaya, mara bahaya. Lah nek dong pemilu kan lak nyerempet sithik. Suasananya panas, ngono omongan titik, ono postingan tuh titik padha ngamuk-ngamukan. Saling mendukung pemimpin yang diidolakan kan ya.
1: Okay.
0: Ora peduli secara track record-nya, catatannya iki wong pinter, wong apik, wong apa, wis gak peduli. Pokoknya disenengi ya dipilih kan gitu ya. Nah, pramila terkadang ada gesekan-gesekan sedikit. Barangkali para pamirsa pengin nambahi lho ya Ning.
1: Nggih, saged monggo lho. Yeah. Ingkang badhe gabungan C, Pusetyo mbok pilih nggih, yeah, monggo gabungan kalau menika C. Ada pandangan-pandangan lintunipun monggo.
0: Ada lajeng
1: Pak sinten ingkang saking Pacitan menika? Pak Sukiri.
0: Pak Bunari.
1: Trenggalek. Oh nggih, Galek. Nek Pacitan lah aku. Monggo seket gabungan C 5462961. Ini kita membahas terkait dengan tantang gulo semut ireng. Nah, biasanya hal-hal semacam ini suka disematkan di wayang, pewayangan nggih, Cak Riz.
0: Pewayangan itu pasti memuat pitutur nih.
1: Nggih.
0: Karena pewayangan itu sendiri kan sebagai
1: media,
0: tontonan,
1: okay,
0: tuntunan, tatanan.
1: Okay.
0: Jadi di dalam tontonan tadi, hiburan, wapi-api, wapi-api, tarian-tariannya wayang ya wapi, gending-gendingnya juga wapi, ya kan? Ceritanya juga dipoles dengan narasi-narasi yang bagus.
1: Oke.
0: Ditampilkan dengan bagus itu tontonan. Sedangkan tuntunan ini di dalam dialog-dialog antar tokoh dan di dalam lakon ceritanya ini tadi ada petuah-petuah, ada pitutur-pitutur, ada kejadian-kejadian yang kita bisa jadikan suri tauladan nih. Ini jenengan tadi ngendiko apakah kayak gini nih ada di pewayangan Parsi. Wow.

0: ada, pasti ada. Nah, tatanan kemudian yang ketiga itu, di dalam tatanan ini apa, paugeran, ketetapan atau undang-undang toh ning. Jadi atau pakem ini ape kudu ngene wong lakon urip iki ngene ngene ngene ngono kan gitu. Nah, itu juga ada di dalam pewayangan. Pramila di seni pewayangan ini dikatakan seni yang adiluhung itu kan karena di dalam pewayangan beberapa unsur kesenian iki tumplek-blek dadi siji nang ngono. Ada seni musik, seni drama, seni rupa. Wah, ada kabeh ning ngono ning. Seni suara, sindene nyanyi, dalang iyo nyanyi, gitu kan. Jadi, kabeh pitutur iki mau bakale ono ning pewayangan nih.
1: Oke.
0: Nah, mau kan wis tekan Surabaya geger.
1: Nah, sak meniko lanjutanipun geger wongo ya macan. Jadi sama dengan diartikan gempar orang mengejar harimau. Harimau sebagai perlambang jabatan tinggi. Baris ini menjelaskan baris di atasnya bahwa kegemparan terjadi saat orang berlomba mengejar jabatan atau justru mengejar pejabat untuk dihentikan masa jabatannya.
0: Nah, ini sing nomor siji pemilu, ya toh. Sing nomor loro nek demo ngono kae ning. Ya ta, ana demo ki sing pengin ngedukno pimpinan lak yo enek. Ana sing demo pengin kekarepane dituruti kan ngono ya. Sebetulnya nek menurut jenengan demo ki royoan apa ta ning?
1: Kekuasaan.
0: Apa maneh?
1: Jabatannya.
0: Iya. Nek menurut aku lho ya iki. Ki pendapatnya jenengan yo ora salah, bener. Ki nek menurut aku. Wong demo ki royoan pager.
1: Oh. Iya. Nganti pagere
0: rusak ambruk
1: wis dadal duel.
0: Iya, royoan pager. Guyon neng, ya diselingi guyon barang.
1: Nge.
0: Jadi aku mau gegere wong ngoyak macan. Macan ini diibaratkan jabatan, diibaratkan kekuasaan. Geger pada saat pemilu, geger pada saat ora cocok pengen diduk no.
1: Nge.
0: Cik kelingan peristiwa setahun dua tahun yang lalu neng Pati, Pak Bupati pengen diduk no geger wame kan. Gara-gara kebijakan pajaknya kegeden, rakyatnya merasa keberatan gitu kan. Nah,
1: memakzulkan mengatakannya.
0: Memakzulkan pimpinan. Lah, pramilo supaya ora terjadi kaya ngono kuwi mau, pada saat pemilu ya kudu siap menang,
1: siap kalah.
0: Lah iki sing perlu siap menang siap kalah iki atau empati ini dilatih sejak dini. Sejak paut kae nek dolanan nek nekeran apa dolanan apa wae ning ning kelas ataupun di halaman sekolah diajari.
1: Jujur.
0: Kalah kuwi ora apa-apa.
1: Okay.
0: Kalah itu sebuah proses supaya kita lebih giat berlatih supaya pada perlombaan berikutnya iso menang. Kalah sebuah proses untuk menuju kemenangan. Ini sing kudu diajarno.
1: Apalagi besok bulan depan ya, akeh lomba-lomba
0: Agustusan
1: nih.
0: Nah, lomba-lomba Agustusan. Lomba-lomba barang iki aku kejane yo duwe ide. Nek iso mbok aja sing remeh-temeh itu ning. Karena leluhur kita untuk memerdekakan bangsa kita ini direwangi berdarah-darah, perjuangan yang luar biasa. Mosok menghormati kemerdekaan lomba neming makan kerupuk.
1: Lah pripun?
0: Yo gawe kerupuk sing enak iki piye ngono. Padha kerupuke. Padha kerupuke ning. bagaimana kita berkreasi lomba masak gawe kerupuk ibu-ibu ning kerupuke sing enak. Sehingga engko mari ngono juarane iki iso dipasarno ning Indomaret sak Indonesia.
1: Oh, UMKM.
0: Sewan nang ngene UMKM. Sale boloe UMKM iki berempat. Iya to. Maksud ku ngono ning. Jadi jangan yang yo ayolah menghormati para bini sepuh sesepuh para pahlawan leluhur awake dhewe iku memerdekakan awake dhewe ra karu-karuan lho. Iya to? Yo lomba-lomba sing mengukir prestasi. Yo oleh guyon. Ning prestasi iki ayo ditonjolkan supaya leluhur ora gelo. Anak putuku kita merdeka, no ben kemerdekaan iki diisi nganggo hal-hal positif, hal-hal sing menguntungkan.
1: Damel puisi ngaten to. Damel puisi bisa
0: membuat puisi,
1: syair-syair lagu sair. Kebangsaan bisa.
0: Lomba geguritan, lomba maca pat, lomba gamelan, lomba apa yang untuk kemajuan kebudayaan juga perekonomian juga. Mamane ngono. Lomba makan kerupuk.
1: Klereng.
0: Mangan kerupuk, ayo lomba gawe kerupuk sing enak. Kerupuk diolah piye? Kerupuk apa ngono kae? Nganggo pecel sing enak. Kerupuk dicampur nganggo lontong sing enak. Kemudian kerupuk ini bisa nanti diproduksi massal,
1: nah, yang menang, begitu ya.
0: Iya, di pasar no, itu kok periode berikutnya ono mane, ono mane. Dengan demikian UMKM-nya yo
1: bergeliat,
0: ya toh bergeliat dan iso memutar perekonomian, ya toh ekonomi ini jadi leres. Berputar. Keluargane income ya dadi apik. Sing luwih apik maneh menciptakan lapangan kerja.
1: Nah.
0: Kok tangga teparone ayo yu ngewangi goreng. Ayo yu ngewangi nyirisi ya. Dadi to. Iki ide-ide kecil.
1: Nggih. Dilajengaken.
0: Ayo ning diteres
1: ning. Nomor 7 sak menika nggih.
0: Ya.
1: Den wadahi bumbung. Dimasukkan ke dalam lubang ruas bambu. Nah, politik itu tidak pandang bulu bahwa sesungguhnya setiap orang, setiap kelompok masing-masing berpolitik untuk keuntungan dirinya atau kelompoknya. Maka dapat terjadi seorang yang berhasil menjadi pejabat akan dibawa ke dalam situasi yang sulit sehingga tidak mampu menggunakan kekuasaannya secara maksimal. Dipersempit perannya sebagai pejabat, pejabat tersebut seperti dikurung ya, sehingga kekuasaannya menjadi sangat terbatas. Secara formal dia pejabat, tapi hanya sebagai boneka. Kekuasaan yang sesungguhnya ada di luar diri pejabat tersebut. Tidak cukup dikebiri kekuasaannya, bahkan bisa terjadi seorang pejabat diperangkap untuk dijebloskan ke dalam masalah hukum dan dipenjara. Nah, iki lagi rame pancen iki. Kaya-kaya ngene iki wis ning media massa iki wis akeh dino-dino terakhir ini banyak sekali lah ya.
0: Aku kadang nek maca, nek ndelok video-video sing ngono kuwi terenyuh. Terenyuh iki ngene ning. Di sisi lain sedulur-sedulur awake dhewe sing isih ana ning di bawah garis kemiskinan kuwi kanggo maem wae, kanggo dahar. Angel. Sementara kae para koruptor korupsi kok sampai triliunan ki piye? Padahal nek memang pancene ming butuh dahar, butuh makan kelak yo mek sego sak piring to ning. Nggih. Ya to, nek butuh numpak kendaraan mobil yo mek mobil siji regane piro. Tapi kok sampai koyo ngono. Panjene nek iki balik maneh ning dunia perpolitikan pejabat. Ketika beliau jadi pejabat ini beban janji-janji iki yo akeh. Pertama, janji balik ke utang sing pinginane digi nyetak brosur, nyetak poster, nyetak banner. Nah, kayak yo salah yo utang lah nih. Iya gitu, kan yo nganggo duit kayak Marius masih ora utang.
1: Yeah.
0: Wih, nomor loro balik ke utang sing liyane. Pokoknya nyarutang lah istilahnya.
1: Nganti ngedol sawah.
0: Nganti ngedol sawah. Mari ngono janji. Mau janji apa? Karo kelompok kae sing jare winginane dadi tim sukses. Aku goleke swara kowe lho. Eh dadi ngene iki mergo swarane bolo-boloku lho.
1: Heeh.
0: Saiki kudu ngopeni bolone kuwi. Jadi bebane geng lumpukne duit ki yo angel. Sementara gaji resmine iki yo ora kena dige ngono kuwi. Terus piye? Ya toh? Nek arep kegagahan wis gak wis pelit-pelit pancen ora duwe ra duwe apa-apa. Muni kadang karo rakyate yo ratus njur ra disenengi ngono kae toh. Apa-apa didik jari yo salah ngono kae. Jadi serba repot. Ini tadi kan diwadai bumbung, diwadai tempat yang sempit mengungkung dirinya.
1: Nggih. Tapi pada kenyataannya kok nggih tasik kata toh nggih.
0: Kok sing akeh sing pengin.
1: Nggih, individu-individu atau orang-orang yang masih punya hasrat untuk nggih ambisi masuk parlemen, masuk apa-apa ngono.
0: Anu dadi pejabat ngono pokoknya.
1: Nggih.
0: Soale ngene ning. Nomor 1, prestis. Nomor loro, karena di kita ini pemimpin itu masih di negara kita kiri, meskipun demokrasi kan dasarnya sek feodal lah nih. Jadi ngono wis dadi pemimpin ngono disupyu-supyu dihormati. Nah,
1: disegani ora.
0: Disegani. Yeah. Nek disegani ini aku.
1: Nek disegani aku yo melu.
0: Heeh, pari seku.
1: Di pari. Ragatan ngerong-ngerong bungkus.
0: Lah. Disegani ning.
1: Yeah.
0: Disegani. Kemudian memang ada keinginan berkuasa tadi, pengin mengatur.
1: Nggih, yeah, lajeng wonten pride ya. Yeah. Bangga.
0: Pride mau sing dhuwur dhewe
1: kebanggaan.
0: Ada yeah. Jadi pramila kadang wis korban apa ora peduli pokoknya aku tekan kono ngono to. Wis pokoke aku dadi ngene lho. Nah, iki sing jalari wong kuwi mau terjebak ke dalam biwadai bumbung. Menurut semut kending semut ireng ini tadi kecekel diwadai bumbung.
1: Nggih.
0: Dikungkung di dalam sebuah tempat yang dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Terkadang sampai di penjara wilo sebetulnya kadang dia enggak salah. Hanya salah administrasi, salah kiwa tengeni. Kan ini.
1: Nggih.
0: Tapi kadang ya enak sing OTT ya ake.
1: Kata.
0: Iya dong, sing OTT ya ake. Pramilo, kalau zaman nih Bung Karno, zaman sak durungi kemerdekaan, sampai awal-awal kemerdekaan itu, para pemimpin iku dipenjara disik, lagi dadi pemimpin. Kaya Bung Karno. Penjara ini, penjara kuno, penjara kuno. Lagi dadi pemimpin. Nek pemimpin sekarang, dadi pemimpin dhisik, lagi di penjara. Jadi di penjara ini keri. Yaitu tadi, terkungkung di dalam bumbung. Yen kecekel diwadai bumbung. Jadi ketika dia menjadi pejabat, dia masuk perangkap. Ayo, diteres nening.
1: Lajeng, alun-alun Kartasuro. Nah, alun-alun tempat yang luas, Kartasuro dari kata karta yang berarti makmur berjaya dan suro berani perwira. Nah, jika ingin menjadi pejabat atau sudah menjadi pejabat, hendaknya memiliki pengetahuan yang luas, mampu berpolitik dengan sempurna. Karena untuk berjaya diperlukan keberanian yang cukup, memiliki keperwiraan yang mapan. Sungguhnya banyak tempat untuk berjaya asalkan punya keberanian dan keperwiraan yang mapan.
0: Nah, ini bekal. Bekal.
1: Bekal.
0: Bekal dan keberanian. Jadi nek arek Surabaya ngene iki wis wani. Arek Surabaya itu kan bonek. Yo bondo yo nekat. Bondone itu apa? Bondone itu keperwiraan tadi, keperwiraan. Jadi dia perwira, gagah, berani, dan keberanian ini ada latar belakangnya, ada punya bekal. Bekale iso merangkul rakyat. Bekale di dalam ilmu kepemerintahan mumpuni, ngerti manajemen, ngerti gitu kan. Manajemen konflik juga iso ngatasi, nek rakyate padha berkonflik dia bisa jadi penengah kan ngono. Secara ekonomi yo ngerti, noto duit yo ngerti, soalnya noto APBN ini kan yo gak gampang gitu kan. Yo sulit gitu. Terus di dalam berpolitik yo ngono, kudu punya pandangan yang luas. Ketika berkontestasi winginane saat pemilu jadi rival, tapi nanti pada saat wis menjabat ini teman-teman partai ini kan sebagai konco-konco pendukung yang harus kita rangkul semuanya. Kita tangkap ide-idenya kan gitu. Lah nek wis njabat rivalitas kaya winginane ya ora cocok gitu kan. Justru bisa malah menghambat kepemimpinannya. Tadi makanya digambarkan alun-alun Kartosuro. Alun-alun yang luas itu sebuah perlambang pemikiran yang luas. Sing jembar segarane itu jembar pangapurane. Makanya digambarkan sebagai alun-alun Kartosuro. Ayo lanjut iki ben tek iki kan tek iki kok.
1: Lanjut kaping 9 menika gajah meta cinancang wit sidaguri. Jadi gajah mabuk diikatkan ke pohon sidaguri atau sidarombifolia ya ini bahasa Latine. Nah, adalah tanaman perdu pendek. Pejabat yang mabuk kekuasaan atau mabuk harta umumnya akan terhenti kekuasaannya hanya karena diikat atau dipancing oleh hal-hal yang kecil. Misal korupsi kecil-kecilan, pelecehan terhadap bawahan, mengeluarkan kata-kata tak senonoh, dan bisa juga karena terpancing asmara. Oh ya kok ya relate toh nah andalanku toh mesti relate toh kok ya mesti podo toh karo realita saiki ki ya podo.
0: Yo anu nih kadang leluhur kita itu luas atau aduh panjang kan. Jadi pemikirannya itu panjang.
1: Lah nggih to, lah kok nggih ya.
0: Yeah.
1: Anu matuk.
0: Ya matuk,
1: matuk. Nggih.
0: Anut jaman kelakon. Iya to. Jaman saiki kok besok kedadeane kaya ngono kae, kaya ngono kae, kaya ngono kae. Ini wis pas kita. Jadi leluhur kita ini sudah berpikir ke sana. Seperti
1: ya tebakane kok ya wis pas.
0: Mas. Kaya filosof-filosof dunia gitu, Plato apa
1: lanjir.
0: Itu pemikirannya itu jauh wis zaman ratusan tahun yang lalu, ribuan ya toh. Nah iki yang ngono. Terkadang pemimpin kita ini kepeleset.
1: Nah.
0: Kepeleset kejelungup sesuatu yang sebetulnya remeh temeh.
1: Nah.
0: Tidak sesuatu yang berat.
1: Langgi.
0: Kadang yo perkataannya tok gawi gelone rakyat. Kadang tindakannya gawi gelane rakyat. Kadang tindakan asusila asmara dengan stafnya, dengan sopo wae. Ora iso diempet. Yo kuwi pancene godane. Godane menungso.
1: Nggih, padahal dina-dina ki wis lancar, mulus.
0: Iya, apik.
1: Apik lancar, tekun, tapi kok njeb
0: kesandung.
1: Kesandung.
0: Cuwitik
1: jane. Suatu hari kesandung.
0: Lah. Jane yo remeh gitu, nge, tapi dampaknya luas. Dampaknya. Biyen ki ora ming terjadi di pejabat ning. Biyen ki beberapa tahun yang lalu kae ana tokoh agama dihormati ngiwon nang ning ngisor dhuwur dipuja-dipuji ngono le ceramah ki durungokno wis teko ndi wae. Mari ngono kesandung jegeluk. ora enek wong gelem ngrungokne, gelem nyapa, omongane wis ora dianggep.
1: Nggih,
0: eling to? Eling lho.
1: Inisial lah.
0: Inisial A.
1: Nggih.
0: Eling to beberapa tahun lalu kae kan Jaya Wijayanti.
1: Iya.
0: Umat iki waduh anggar ceramah iki. Mari ngono saiki yo renek wong gelem ngrungokno ceramah e omong ora cocok.
1: Nah,
0: padahal yo ming yo kuwi ngono kuwi kesenggol wong wedok.
1: Berarti kudu hati-hati lan waspada no.
0: Sing hati-hati lan waspada. Sak bejo bejane wong kang lali, isih bejo wong kang eling lan waspada. Wis kuwi ae cekelane.
1: Nggih. Prinsip hidup.
0: Prinsip wis. Ya kuwi mau. Neng alun-alun Kartosuro kuwi mau barang ya toh. Kudu jembar segarane. Mari ngono aja nganti cinancang wit Sidoguri.
1: Nggih.
0: Gajah dicancang ning wit sing cilik.
1: Nggih.
0: Ya toh matine mergo perkara sepele.
1: Anjir.
0: Terakhir,
1: mati cineker ayam, terbunuh karena dicakar ayam, pejabat yang turun tahta karena dituntut oleh rakyat kecil, misal karena banyak rakyat yang berprotes, melakukan demonstrasi terus-terusan, tidak puas terhadap kebijakan atasan atau pejabat. Nah, pejabat lengser karena difitnah, dibuli, dibuka aibnya, dikucilkan, dan akhirnya tidak dipilih kembali oleh rakyat yang tidak suka padanya. Soalnya mau kuwi ya kecentok tadi itu wesal apa ya? Rusak setitik, rusak susu sebelanga.
0: Karena nila setitik hancur susu sebelanga yang menunggu ini. Jadi makanya dilambangno gajah mati cineker ayam. Gajah mati karena diceker-ceker ayam. Gajah itu kewan sing gede. Sementara ayam ini binatang yang lemah, binatang kecil. Tapi bisa mematikan gajah dengan menceker-cekernya. Iya kan? Gajah mati cineker ayam. Wimawes di demo di kapak-kapak no wis pokoknya karena ya tadi tidak bisa menjaga diri. Ora hati-hati lan waspada.
1: Nggih.
0: Ya iki mau wis kawate ya ning.
1: Sampun lah intisarinipun nggih.
0: Intisarine tiba iku mau.
1: Nggih.
0: Sing hati-hati lan waspada.
1: Nggih.
0: Sak bejo bejane wong kang lali, isih bejo wong kang eling lan waspada. Seberuntung-beruntungnya orang yang lupa diri, masih beruntung orang yang selalu ingat dan waspada. Wis intisarine iku, dadi teko nguwart mau sampai mburi intisarine neng ngono. Di dandang gula semut ireng menika kala wau nggambaraken politik, nggambaraken sikap wonten ing Bebrayan Agung. Jadi orang ming politik tok ning kita di dalam hidup bermasyarakat ya iso nuladani cerita sing nang ngene iki mau ning. Dandang gula semut ireng. Mekaten
1: nggih.
0: Para pamirsa menggah babaripun dandang gula semut ireng. Pilih wonten atur kula Risandono Prawiro Tirjo ning Ayu Arta wonten ingkang kirang meranani penggalih panjenengan kula ngaturaken agunging samudra pangaksami sugeng dalu matur nuwun rahayu rahayu rahayu, rahayu.

Nggih, tase midhangetaken beragam komposisi-komposisi utawi tembang-tembang campursari mengaten nggih derek dalu menika. Lajeng piparipun kula sampun wonten obrolan budaya. Nah, menika wonten tembang-tembang campursari ngantos merapat wonten setengah sedasa nggih. Nah, bibar menika mangke wonten wayang padat kalian dalang Ki Anom Sektiaji lakonipun lahire Abimanyu mangaten C. Dados harapanipun mugi-mugi wayang padat dalu menika saged damel jampi sayah jenengan sedaya lajeng saged damel rencang ngaso salira dalu menika mangaten C. Sesarengan kalian kloning Ayu Arta derek wonten Tanjung Perak Malam edisi dinten Selasa kalender 21 Juli 2016 mengaten informasi cuaca rumiyin nggih kula badhe waosaken kagem jenengan sedaya. Informasi cuaca kagem wilayah Jawa Timur lan sekitaripun edisi dinten menika. Nah, dalu menika diperkirakan cerah, ugi berpeluang kedaden udan ringan. Dini hari ini diperkirakan cerah, berpeluang kedaden kabut utawi asap. Suhu udarane derek wonten kisaran 11 ngantos 34 derajat Celcius mengatan sih kelembapan udara wonten 99% anginipun saking arah timur laut kecepatan gangsal ngantos 36 km/jam. Informasi ini pun derek dipersembahkan kalian prakirawan BMKG Juanda mengatan sih. Lajeng wonten dalu menika kahananipun Telata Pemuda kepantau cerah, informasi arus lalin ugi kepantau rame lancar. Ngaturaken sugeng dalu kagem jenengan sedaya derek ingkang nembe kemawon gabungan wonten gelombang analog 96.8 FM ugi 585 AM. Lajeng ingkang gabungan wonten streaming rri.co.id ugi aplikasi RRI Digital mengaten sih. Langsung kemawon sumangga sesarengan midhangetaken wayang padat kalian dalang Ki Anom Sektiaji lakonipun lahire Abimanyu sugeng midhangetaken.

0: Miturut pangarso kulo, pamotaipun Brotojoyo meniko ngetingalaken menawi jejabang binjang ingkang badhe mijil wonten jagat meniko dados tetunggalaning titah. Mbok menawi meniko pamerdining Gusti kang akarya jagat tumrap jejodhanipun Dimas Harjuna miwah Yayi Brotojoyo. Pitungkasipun kakang ing Dwarawati Yayi ya mung jalma pinilih kang kawuh hambuka kaendahan kang sumimpen jroning kasusahan. Mbok menawa sarana bakal ana sarana pepadhang tumrape adikku sakloron aku pun kakang lawan Syahdi amung menang meminta Yayi. Mugi ing besok tumanjane timbule Dimas Bratasena bisa njayani jayaning Rat Pramudita Yayi.
1: Ada Kresna lan ngandika, "Duh Yayi Prabu, ayo sungkawing kyas."

kapos tingkah kuro citro hamung tena prasrah mring Bathara Luhung ucap naliko semanten dereng dangu dene rimbal wacana nengno gantiya caritane kang medal bangsal pengawrit geger minggah tinggil Binaturata ibarat negara ketekan jajahan gajah ingkang medhot saking Wantilan.

palat teko mau ke kondo nyugoto semunake ning nyatane ana mburi kowe bakal gawe kasangsane wong negara Mandura iki. Hei, Jalukara. Kula wonten dawuh. Paduka menika sinten? Melek omripatmu bolongo gobokmu parat. Narendra Mandura Prabu Baladewa. Aku sing ora narimake menawa Bratajaya bakal kawengku dening ratu sesembahanmu. Wo, mulai mekaten pisungsung tigang gerobak menika mboten badhe kula aturaken wonten ing Madukara badhe kula beto wangsul. Ngabrak apa gawan bali.

0: Iki.
1: Joget itu mah.

iki menungso sing teko menyang kasatrian madu kalau mah gue iki lurus paduka Narendra ing Mandura Prabu Baladewa Wasu Jaladara yen kena taileke kowe minggato saka papan kene mergat mergo wit sore mau tak lirik anggar kowe sing maju ana palagan tandhing aja coba liya Prabu Baladewa. Wah, legan golek momongan merangi tatal ngira jauh. Karepmu Senopati Takrepati. Wah, parah

0: Ayo, orang sakti mengguru. Ayo, Prabu boleh.
1: Bodoh yuk.
0: Amuk Sromroto, Jemroto.

0: Yo kene yo mok kalah wandamu kuwi.
1: Oh, kula nyuwun pangapunten sinuwun. Kula nyuwun gesang.
0: Piye?
1: Kula nyuwun gesang. Kula nyuwun urip. Wonten griya anakku tasih cilik-cilik.
0: Kowe Senopati Takrepati. Sumbar manguh nantang Prabu Baladewa buntar sing bakal ngerampungi nyawamu.
1: Mati kan?
0: Mati.
1: Prabu Baladewa dijarak manuke cucak rawa.

0: No.
1: Corongin kulongan sindanya. Corongin kulongan lek nyindan suarane do gedhi-gedhi. Lah kuwi banci ludruk kok terus.

Piye? Nyamleng apa ora? Ya nyamleng. Dasare pengrawit iki pengpengan pepethinganing titah. Kebasan mrojoling apa-apa. Mula ya nabuh sak nabuh nganggo wirama lan wirasa. Lah ya nunggon aku kono pokok iso imbal ngono wis tanggapan. Ya. Ya, iki makaryo bebarengan karo RRI Surabaya siaran wayang kulit rong jam. Pakeliran ringkas ya, maaf. Muga sabisa-bisa awake dhewe selaku pelaku seni bisa nglestarekake budaya utamane ringgit purwa. Arepa dikaya ngapa wayang iku arepa sewengi arepa rong jam arepa sak jam padha wae bakune tetep wayang. Iya. Sing baku awake dhewe ya lungsuk-lengsu ndherek udul sak rupa-rupane anggone metro. Eh ora badhe boyo ngapa. Iki seno wektune gubuk asmara ora ana iki. Oh, isih setengah jam ana. Iku gubuk asmara. Mudhun. Kula niki mayang lek gak metu gubuk asmara tak seneni yogane kok lene omah. Wah sing mat-matan no. Eh sing alus-alusan. Kula nyuwun langgam mari kangen. Oh kok langgam. Jineman. Jineman mari kangen. Dibacutke nusul. Yes, pas singgo. Ngen lek bar ayak pamungkas niku terus gubuk asmara nggih. Mangga. Anu jineman mari kangen. Nggih, tanggame terus nyusul. Ayo. Mari kangen. Yo, selak esuk.

0: magut.
1: Ngapunten wonten penghalangin.
0: Oh, mboten napa-napa. Sing penting ayu.

Wah, gonge dobel. Wah, serap opo. Semangat kok. Yuk.

sadekep saluku tunggal nutupi baban Wasanga sadreng munggul pawenang nenggih radyan Werkudara ya sang Raden Bima Sena sedyaning karsa dianyadhang tumuring Wahyu Dyatmika katarima denira sinidhi karana cahya gumebyar manjing hanggane sang Raden Werkudara.

pak pong kali kita kali jodi sopo sing gawe kalau perkudara yang ngeri palenggan ini pangawak yang Wahyu Widayat wis manjing lawan jeneng kita dayane bisa matedake turun kang sembodo nangik eling dan eling wong kecondokan Wahyu ngono salawase petang puluh dino patang puluh wongi ora kena gepok senggol lawan wong wadon ngono supaya Wahyu ini dimer mindeng ono yang ragamu. Wah lek aku petang puluh dino petang puluh wongi ora gepok senggol karo wong wedo yo pilih gak. Ora entuk Wahyu wis rapopo. Eh, yen pancen mangkon aku kang bakal jampangi lawan Doro kuwi kidul, ya. Kakang Semar aku titip lawan Werkudara.

Mancing jroning papengkeran Radyan Bratasena kiwah Dewi Bratajaya kuwasam samepta sadaya anggenipun angadani upacara siraman kadadak ana nurbating jawata siniraman jamas kaping pitu bayu ingkang mancing jroning kandutan miyos Mancala putra gliwo gliweh golek kentang.

0: adalah jebul ora sisip lawan pangandikaku ana ngarep Bratajaya anakmu lahir ing pitung condro tegese bocah iki besok bakal dadi tetunggulaning titah. Wah, ora maido pancen trah saka mandro lagi lahir wis katon mencorong guayane. Seno,
1: nggih.
0: Ing repalenggan iki anakmu ki bakal kok tengeri jeneng sapa?
1: Wah, yen pancen mangkono anakku tak jenengake Abimanyu.

Setyaki melayu-melayu apa? Wonten ing pagelaran Jawi wonten Narindra saking Plongkowati ngampuk punggung nungkak kromo sesumbar manguh menika kados pundi Werkudara rampung ana.

Dalah parat manjing ono pabaratan perang disambi momong anak parat. Wah, kowe Narendra sing murang toto murang susilo, iki anakku lanang Abimanyu anake Woro Sembodro sing saiki wis dadi anake Werkudara. Ayo le, yen pancen anak Werkudara kowe kudu bisa sentosa kaya wong atuamu Abimanyu.

Najan isih jejabang wae katone wis setunggalan nang Yai Seno. Bah. Wong lanang nek ya ngemiki barang iki. Yen wong wedok ngemiki yen lanang iki ngopeki. Gong gak metu gong. Wis entek wektune. Yai Seno katone Narendra Plongkowati Prabu Jaya Murcita wis manunggal lawan Nabi Manyu. Plongkowati dadi kukupanmu ing tembene Abimanyu ya sinebut Raden Jaya Murcita, Yai.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Takutlah kepada doa orang-orang yang teraniaya, sebab tidak ada hijab antaranya dengan Allah untuk mengabulkan. Hadis riwayat Muslim.

Caning sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki edisi Selasa 21 Juli 2016. Sedaya kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz. Kula ning Ayu ngaturaken dan nrimo kangge sesarengan sampean. Ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih benjing. Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo temandang bangun negoro.

Sang Gajah Tampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran mangi ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki dinten Rebo tanggal 22 Juli tahun 2016. Saking Dalan Pemuda 8290 Surabaya kula ngaturaken sugeng mitangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Saking kawasan pemuda 82 ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing caning sarangan kalian kulo Chandra saged kepangi malih dinten iki dinten Rebo tanggal 12 Juli tahun 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sareng-sareng midhangetaken Cahaya Pagi diterusaken lontong balap. Tapi sadereng niku monggo sareng-sareng midhangetaken pengajian Al-Qur'an balik surat Al-Isra ayat 78 sugeng midhangetaken. Iwak sepatu sungute siaran Pro 4 sing dadi hiburane.
1: Shenpon Wajin.

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن

0: Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Cak Ning, ketemu maneh Barek Chandra dinten iki. Diterbut tanggal 22 Juli tahun 2016. Alhamdulillah, mugi-mugi sampean kabeh sehat, pikantuk berkah barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Jane nggih. Kita wiwiti dinten niki sarangan kalian adicara Serangkatan Tanjung Perak pagi nggih jane nggih. Kita wiwiti mbare adicara Cahaya Pagi. Dan pastine awake dhewe ning Cahaya Pagi selalu bersama dengan narasumber sing siap untuk kita ajak berbincang mengenai topik. Dan Cak Ning saged lah nggak ada pertanyaan seputar topik ataupun di luar topik monggo ditanyakan sareng kalian Ustadz Ning Cak Ning nggih. Sampeyan mangke sok telepon ning 0315462961 utawi WA pesan Cak Ning nggih ning 0896021111968. Kita sarangan kalian narasumber kita dinten iki Cak Ning nggih sarangan kalian Ustadz Nur Hadi, Sarjana Agama selaku Penyuluh Agama Islam, Kecamatan Gubeng, Kemenak Kutha Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Nur Hadi.
2: Waalaikumsalam. Nggih, Mas.
1: Alhamdulillah. Nggih, Ustadz kula manggilnya Ustadz Nur napa Ustadz Hadi?
2: Nggih, terserah mawon. Bisa dipanggil Ustadz Nur, Ustadz Hadi pun terserah jenengan Mas.
1: Nggih, lak Ustaz Hadi niku sami kalian bapak kula. Nggih, nggih, Ustaz Nur. Sehat nggih?
2: Nggih, siap. Alhamdulillah sehat. Jenengan pripun?
1: Alhamdulillah ugi sehat. Insyaallah bahagia sejahtera insyaallah alhamdulillah.
2: Nggih. Alhamdulillah sami-sami sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Semoga terus sehat. Amin.
1: Amin amin Allahumma amin. Matur nuwun sangat. Ustaz, dinten iki kita bakal bahas topik seputar dampak AI pada anak. Ancen nggih Ustaz gila ngomongno AI saiki iki wis padha. Apa ya kabeh apa iki AI Ustaz. Semua pekerjaan iki rasane ono AI dan pastine setiap hal iku pasti ono plus ono minus e, ono apike, ono eleke, ono apike, ono udorote ngoten nggih. Nah, ketika topik kita ini adalah dampak AI pada anak. Nah, ini kita harus kupas nih, Ustaz. Apakah ake faedae apa ake mudorote gini AI iki? Nggih, monggo Ustaz, Ustaz ada waktu untuk memberikan mukadimah nggih seputar topik kita dinten iki dampak AI pada anak. Silakan sekitar 10 sampai 15 menit bisa dijelaskan terkait dengan topik kita hari ini, dampak AI pada anak. Semoga.
2: Nggih. Oke. Terima kasih Mas Chandra sebelumnya. Nggih pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Cak Ning yang berbahagia pada pagi hari ini dan insya Allah semuanya sehat. Kula awali dengan baca hamdalah terlebih dahulu, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunia wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang paling utama dan yang terutama sekali, kita selalu dan senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, nikmat berupa sehat, nikmat berupa sempat sehingga kita dapat menjalankan yang namanya rutinitas kita sebagai hamba Allah yaitu ibadah dan kemudian amal solih dengan lancar dan aman. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan hidup baik dunia maupun akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. dan tidak lupa pula sholawat beserta salam tetap tercurahkan langsung kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan hadis beliau, dengan sabda beliau, kita tahu mana yang benar, mana yang kurang benar dan tidak benar, mana yang apik, mana yang apik dan mana yang buruk, yang jelek. Semoga kita mendapatkan syafaat kelak di hari pembalasan. Amin. Cak Ning yang ada di seputaran Surabaya ini, saya Nur Hadi, saya Nur Hadi ingin menjelaskan tentang dampak AI pada anak, dan mudah-mudahan bisa manfaat dan bisa diamalkan oleh kita semua sebagai orang tua. Pertama-tama AI itu kepanjangan dari Artificial Intelligence, adalah merupakan program komputer semacam robot yang dibuat untuk meniru kecerdasan manusia, atau kita sebut dengan kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan lain-lain. Dan konsep AI sendiri itu sudah terkenal sejak tahun 1956. Tapi semakin berkembang beberapa tahun terakhir ini. Dan bahkan ketika saya masih kuliah, itu belum ada AI, belum. Belum terkenal seperti sekarang ini. Baru terkenal ini mungkin di antara tahun 2020-an. Pokoknya setelah corona lah. Setelah corona itu sudah wis terkenal pesat sekali. Karena anak-anak sekarang itu kan dianjurkan untuk melek teknologi. Begitu. Jadi AI itu sebagaimana bagaikan pisau bermata dua. AI sendiri itu seperti pisau bermata dua, ada sisi negatifnya dan juga ada sisi positifnya. AI juga memang banyak manfaatnya, seperti memudahkan pencarian, mengoreksi suatu pekerjaan, dan lain sebagainya, dan juga kerjasama dengan orang lain itu membutuhkan yang namanya teknologi. Namun jika tidak digunakan dengan bijak, ada banyak hal negatif yang didapat. Salah satu contohnya anak-anak dan berisiko bahaya AI. Ini salah satu daripada resiko bahayanya AI. Anak-anak pada era modern ini tentu tidak bisa lepas dari yang namanya perkembangan teknologi, termasuk di dalamnya AI itu sendiri. Peran AI itu cukup luas sekali, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, atau ekonomi. Dalam bidang pendidikan, jika AI dimanfaatkan dengan baik, dapat memudahkan murid mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan. Tetapi sebaliknya, AI dapat disalahgunakan untuk mengerjakan ujian atau tugas tanpa ada proses berpikir. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia itu kan dianjurkan untuk berpikir sendiri, begitu kan? Nah, penelitian pada anak kuliah di Vietnam. Ada sebuah penelitian pada anak kuliah di Vietnam menunjukkan prevalensi mereka melakukan kecurangan dengan AI sekitar 9,4% dan meningkat menjadi 38,3% dengan bertambahnya tahun pendidikan. Pendidikan anak dalam Islam itu sendiri, Dr. Hisa bin Muhammad bin Falih As-Sogir Hafidhahullah dalam bukunya mengatakan bahwa tujuan pendidikan anak salah satunya yaitu beribadah kepada Allah, mengajarkan akidah yang benar, dan juga mendidik akhlaknya, mendidik jiwa sosialnya, mendidik psikis dan emosinya, begitu juga mendidik fisiknya. Dalam Islam, akhlak yang baik penting diajarkan kepada anak. Salah satu akhlak baik yaitu berlaku jujur dan tidak melakukan kecurangan. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah At-Taubah ayat 119, Ya ayyuhallazina amanuttaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga dijelaskan keutamaan sikap jujur dan bahaya sikap dusta. Ibnu Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi. Fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalu ar-rajul yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallah siddiqan. Wa iyyakum wal kadhiba." Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Wa ma yazalu ar-rajul yakdibu wa yataharral kadhib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaban. Yang artinya agak panjang sekali itu hadisnya. Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan kita kepada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur dalam kehidupannya, maka dia akan tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar-benar jujur. Begitupun sebaliknya, hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan. Dan kejahatan ini pula akan mengantarkan kepada api neraka. Jika seseorang suka berdusta dan berupaya untuk berdusta setiap harinya, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 2607. Sebelum Cak Ning yang berbahagia, sebelum kita mengenalkan berbagai macam ilmu, salah satu fondasi yang perlu kita ajarkan adalah akhlak yang baik. Ya, karena memang pada dasarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak orang-orang yang ada di bumi ini, termasuk di dalamnya kejujuran. Dan bahkan Rasulullah itu mempunyai gelar yang namanya Al-Amin. Kemudian sahabatnya juga mempunyai gelar yang namanya As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq itu. Orang tua memiliki peran penting karena ia menjadi contoh dalam sikap kejujuran. Karena ia menjadi contoh dalam sikap kejujuran. Oleh karena itu, jangan biasakan berbohong walau kepada anak kecil, anak kita sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mangqala lisabiyin ta'ala haka tsumalam yu'tihi fahiya kadzbatun." Barang siapa yang berkata kepada anak kecil, "Kemarilah, saya akan memberimu sesuatu," lalu ia tidak memberinya, maka itu adalah sebuah kebohongan. Itu ke anak kecil aja seperti itu. walaupun dalam keadaan bercanda atau bergurau, itu tidak boleh. Sebagaimana hadis yang telah kami sebutkan tadi, hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnadnya halaman 452. Kemudian, Cak Ning, nggih, yang perlu kita perhatikan, kita tidak bisa, Cak Ning, kita tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi, apalagi kita itu setiap harinya tidak pernah lepas dari yang namanya bahasa orang-orang sekarang itu setan gepeng. Setan gepeng itu seperti seperti HP ini. Tidak mungkin lepas dari yang namanya HP. Nah, kalau berhubungan dengan HP, pastinya kita akan sering-sering memakai yang namanya AI dalam kehidupannya. Pasti itu. Sebenarnya pakai AI itu tidak apa-apa. Asal ada aturannya. Nggih? Asal ada aturannya. Sebagaimana ada seorang ilmuwan, Tiffany Munzer, MD, FA, AP, memberikan tips agar anak tidak mendapat pengaruh guru AI. Yang pertama adalah orang tua menyampaikan kepada anak-anak tentang AI, yeah, Artificial Intelligence. Sesuaikan apa yang Anda katakan dengan usia dan tingkat pemahaman anak Anda. Artinya apa? Kita harus beradaptasi dengan anak itu sendiri. Kita harus menerapkan yang namanya bahasanya itu tarik ulur. Kita bisa tegas, tapi juga kita bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh anak. Gitu. Jadi kayak tarik ulur seperti itu. Kalau anak remaja atau yang lebih besar misalnya, usahakan untuk berdiskusi secara terbuka dengan hal positif dan negatifnya AI. Nah, ini. Jadi yang namanya AI itu mempunyai dampak positif, juga tidak menutup kemungkinan itu mempunyai dampak negatif pastinya. Ajari anak-anak yang lebih besar cara mengelola privasi daring misalnya. Nah, sering kita melihat banyak sekali ketika ada kegiatan apalah di sekolah, kemudian pembelajarannya pakai daring, dalam jaringan. Nah, yang kalau daring-daring seperti itu kan butuh yang namanya teknologi, butuh yang namanya HP, otomatis tidak mungkin lepas dari yang namanya HP. Itu. Kemudian selanjutnya, pengaruh buruk AI itu ya, agar anak itu tidak mendapat pengaruh buruk oleh AI, orang tua mengajarkan tentang kejujuran. Okay? Tentang kejujuran, batasan plagiarisme. Artinya apa? Biasanya yang kalau sudah berhubungan dengan AI itu banyak sekali plagiat-plagiat. Plagiat-plagiat, apalagi karya tulis, karya ilmiah itu tinggal search di Google, kemudian muncul banyak sekali. Akhirnya langsung copy paste. Enak sekarang ini. Gak kayak dulu, serta kecurangan-kecurangan yang lainnya. Oke, orang tua juga tidak boleh, orang tua harus sering-sering mengajarkan tentang kejujuran agar terhindar dari yang namanya kecurangan. Kemudian selanjutnya adalah latih rasa ingin tahu dan berpikir kritis anak. Nah, cara melatihnya ya pastinya ada di rumah. Kalau di sekolah itu kita pasrah penuh kepada guru pastinya. Nah, kalau cara melatih di rumah itu ya seyogianya orang tua selalu mengawasi anak-anaknya. Begitu. Nggih. Ini Semoga Allah Ta'ala menjaga anak-anak kita agar memiliki akhlak yang mulia dan tidak mudah terbawa arus perkembangan zaman. Itu mungkin nopo penjelasan tentang dampak AI kepada anak-anak. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz Nur Hadi sampun menyampaikan mukadimah seputar topik kita dinten iki, dampak AI terhadap anak. Ancene yaitu tadi ya, memang ada dua mata pisau ngoten nggih, antara manfaat faedah atau enggaknya itu ternyata memang harus dipilah iki. Kira-kira kate gawe faedahe apa gawe mudharate ngoten nggih Ustaz nggih. Cuman ya itu tadi bahwa kita memegang teguh asas akhlakul karimah ya, kita menghindari kecurangan, kita menguatkan asas kejujuran. Kenapa? Karena neng AI ki ancen sangat dimudahkan, akhirnya timbul banyak sekali plagiatisme yang akhirnya bisa jadi bumerang untuk kita malahan nggih Ustaz nggih. Ya kan, bumerang dalam artian hasil karya itu sendiri ataupun juga yaitu tadi bahwa kita di situ dalam melakukan kecurangan soalnya apa gak asli ngoten nggih Ustaz nggih.
2: Nggih.
1: Ya itu. Cak Ning monggo lah, enggak ada pertanyaan seputar topik kita hari ini nggih, dampak AI pada anak, sampean isok gabungan lewat telepon 0315462961 utawi WA ning 0896021119968 nggih. Silakan nggih Cak Ning nggih, silakan langsung sekarang bisa melalui WA ning 0896021119968. Oke, sebentar ini ada yang gabungan iki Cak Anto di Sidoarjo. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam. Nggih, Mas Anto.
1: Baik. Pertanyaannya ten Ustaz. AI memudahkan anak belajar dan menyelesaikan tugas. Bagaimana batas antara memanfaatkan AI sebagai sarana belajar dengan perilaku malas atau ketergantungan yang mengurangi daya juang anak? Nah, encene kae saiki kan yaitu tadi mungkin ada penjelasan dari Ustaz ya, dimudahno akhirnya arek iki yaiku mau paleno tergantung. Nah, terus gimana dong untuk bagaimana batasnya nih Ustaz? Antara iki engko lak gawe AI banget males, tapi lah gak nggak AI tugas siara iki gak mari-mari. Kadang orang kan gitu, wes nak nggak yo AI nak timbangannya tugasmu gak mari, ngoten kan kadang gitu orang tua itu Ustaz. Gimana melihatnya tuh Ustaz?
2: Oke. Repot ngoten iku nggih Mas Chandra.
1: Nggih.
2: Soalnya gini, kita itu hidup di zaman-zaman yang penuh dengan penuh dengan keteknologian. Artinya Gen Z. Gen Z. Nek gen kita, gen saya, anggapnya gen saya. Gen saya itu gen milenial.
1: Sama nah, kita Ustaz. Sama-sama milenial. Kita dulanan niku tobak skobak sodor, jumpritan ngoten kan. Lah saiki wis arek-arek apa Mobile Legend ngoten e.
2: Nggih. Jadi untuk pembatasan itu yang mengatur orang tua, Pak. Orang tua, Cak. Jadi pembatasan-pembatasan seperti teknologi, seperti HP, seperti AI, dan semacamnya, itu orang tua yang bisa membatasi anak untuk selalu kritis, untuk selalu kreatif, untuk selalu dan lain sebagainya pokoknya. Yang jelas orang tua itu berperan penuh dalam mendidik kreativitas daripada anak tersebut. Gitu. Dan kadang-kadang ini yang saya alami sendiri ya, yang saya alami sendiri. Misalnya orang tua itu sama-sama sibuk kerja, yang laki-laki sibuk kerja ke kantor misalnya, yang perempuan juga sibuk kerja ke kantor. Sementara, yes, sementara anak-anak itu mungkin dititipkan di, misalnya kalau ekonominya agak apa menengah ke atas lah bahasanya, ya sama pembantu. Akhirnya anak-anak bisa seenaknya dalam menggunakan yang namanya AI itu, tidak ada kontrol daripada orang tua. Nah, seharusnya nggih, seharusnya yang namanya orang tua itu harus punya apa ya semacam apa kayak syarat-syarat dalam menggunakan yang namanya P misalnya. Misalnya kalau jam pelajar, misalnya kalau hari-hari sekolah itu tidak boleh megang HP misalnya. Terus ngapain? Ngapain ya? Ngapain Bunda misalnya? Ya terserah. Mau lihat TV silakan. Mau main-main sama teman-temannya silakan, tapi tetap ada batas-batasnya. Gitu. Yang jelas ini adalah untuk batas batas anak kepada yang namanya kemudahan AI ini, itu perannya ya harus pada orang tua itu sendiri. Bagaimana memberikan yang namanya batas-batasan dalam menggunakan teknologi ini. Gitu, Mas Chandra.
1: Baik, gitu. Halo. Jadi bisa menjawab, tadi yang menjawab memang ada batasan gitu ya. Bagaimana orang tua berperan untuk bisa membatasi anak ini gimana, mungkin membagi waktunya, terus apa namanya, mana yang perlu pakai AI, mana yang tidak, itu orang tua bisa mengarahkan, ngoten nggih Ustaz nggih. Nggih. Baik,
2: betul,
1: Ustaz.
2: Betul sekali.
1: Kita jeda dulu, kita dengarkan lagu sama-sama nggih Ustaz nggih. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di Cahaya Pagi dengan topik dampak AI pada anak.

cak ning hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isok dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sak mono ae cak ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali cak ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.

0: Ya cani sama sening serangkaian Tanjung Perak pagi ning cahaya pagi kita tasih serangan kalian Ustadz Nur nggih. Ustadz masih bersama kami nggih ning cahaya pagi nggih Ustadz nggih.
1: Siap, Cak Chandra.
0: Nggih, cani kita lajengaken di jalur cahaya pagi dengan membahas topik seputar dampak AI kepada anak cani nggih, pada anak cani nggih. Kumawi dijelasno secara tuntas sareng kalian Ustadz Nur. Dan kita masih ada kesempatan untuk membacakan satu pertanyaan lagi. Nggih, ning 089602111968. Oke, Ustadz, ini ada ning Fitri nih, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz.
1: Waalaikumsalam. Nggih.
0: Pertanyaan ngeten, Ustadz. Bagaimana AI dapat dimanfaatkan secara positif untuk mendukung pendidikan agama, hafalan Al-Qur'an dan pembentukan karakter anak? Nah, bagaimana AI dapat dimanfaatkan secara positif untuk mendukung pendidikan anak, hafalan Al-Qur'an atau pembentukan karakter anak? Apa dengan AI anak-anak itu tiba bisa mempermudah hafalan, Ustaz?
1: Ya tergantung, Pak. Tergantung, Cak. Tergantung. Kalau misalnya apa namanya AI dan lain sebagainya itu bisa memudahkan untuk apa ya hafalan Al-Qur'an khususnya itu ya bisa mawon. Soalnya kan banyak cara-cara yang apa yang di apa disebutkan di dalam AI itu sendiri. Caranya bagaimana terserah. Mau caranya misalnya satu hari satu ayat misalnya ada atau kita sebut dengan yang namanya hanya menghafalkan awal surat saja, awal-awal surat, awal ayat kita ingat-ingat terlebih dahulu untuk awal ayatnya terlebih dahulu. Kan sekarang kan banyak yang namanya Al-Qur'an itu Al-Qur'an untuk atau khusus
0: hafalan.
1: bagi orang yang pingin menghafal Al-Qur'an. Nah, kemudian disempurnakan oleh AI itu sendiri. Jadi sebenarnya dampak positifnya juga sangat banyak sekali si AI itu untuk perkembangan anak loh. Apalagi anaknya itu serius dalam mencari ilmu, dalam ingin mendapatkan ilmu sesuai dengan cita-citanya, khususnya hafalan Al-Qur'an. Itu banyak sekali. Begitu. Jadi dampak positifnya itu juga banyak dalam proses belajar anak. Sehingga anak itu mudah untuk menghafalkan Al-Qur'an. Dengan cara apa? Ya dengan caranya sendiri melalui yang namanya bantuan daripada AI. Nah, saya sendiri ketika dulu waktu apa ya hafalan Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an ya walaupun nggak semuanya, tapi kita itu kan mempunyai trik dan tips untuk menghafal Al-Qur'an. Caranya itu dari kita, termasuk daripada anjuran-anjuran atau syarat-syarat daripada guru itu kita terapkan, kemudian kita itu punya cara sendiri. Misal satu hari 5 ayat misalnya, dan 5 ayat ini diulang beberapa kali. Setiap sholat, setiap habis sholat saya ulang misalnya 2 kali atau 1 kali itu begitu. Itu punya cara sendiri. Jadi caranya masing-masing yang bisa membuat hafalan kita itu tetap di dalam otak kita, begitu. Kemudian disempurnakan dengan AI pada zaman modern ini. Wes tambah mantap. Khususnya bagi anak-anak yang memang serius dalam menghafalkan Al-Qur'an, gitu, Cak.
0: Baik. Baik, alhamdulillah sudah terjawab pertanyaannya Ning Fitri. Ustadz,
1: Ustadz,
0: di sisa waktu kita ini, Ustadz, monggo Ustadz menarik kesimpulan atau mungkin ada yang belum disampaikan dan juga bisa memberikan pesan untuk Caning sing lagi ngurungokno dinten iki, Ustadz. Monggo, Ustadz.
1: Nggih. Ya, kesimpulannya seperti ini sebenarnya AI itu sebagaimana bagai

0: personalisasi belajar misalnya. Membantu anak memahami materi sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Itu dampak positifnya. Kemudian akses informasi dan kreativitas. Jadi anak itu bisa mengakses informasi sebanyak-banyaknya dan bisa berkreatif dengan caranya masing-masing. Bisa mengeksplor ilmu-ilmunya, ilmu misalnya ilmu baru misalnya, dengan imajinasinya. Kemudian efisiensi membantu anak menemukan referensi. Referensi dari karya tulis, karya ilmiah dari orang-orang itu sendiri, dari ilmuwan-ilmuwan itu sendiri. Begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan dan bahkan dampak negatifnya ini juga banyak sekali. Penurunan keterampilan seperti berpikir kritis misalnya. Anak-anak itu gara-gara ketergantungan dengan yang namanya AI, akhirnya berpikir kritisnya itu berkurang. Gitu. Kemudian lagi sering-sering melihat HP, melihat yang namanya AI, itu pasti resiko kesehatan dan sosial itu berkurang juga, terlebih apalagi sampai kecanduan, kecanduan gawai, kecanduan HP, kurangnya aktivitas fisik, tidak bersosial dengan teman-temannya, kemudian menurunnya kemampuan berinteraksi secara langsung di dunia nyata. Nah, kalau berhubungan dengan HP kan pastinya di dunia maya, kita interaksinya dengan dunia maya, bukan dunia nyata. Kalau dunia maya itu kita sebut dengan dunia tipu-tipu jari ini sih. Ngoten. Nggih, kemudian dampak negatifnya juga paparan informasi palsu dan konten hoax gitu, rentan dengan itu tanpa menyaring daripada berita itu sendiri. Itu mungkin kesimpulan. Jadi intinya AI ada sisi positifnya dan juga ada sisi negatifnya. Artinya orang tua, guru itu harus selalu mengawasi dan mendampingi anak dalam hal belajar itu sendiri. Karena memang AI itu hanya sekedar alat bantu belajar, bukan pengganti proses berpikir maupun pengganti interaksi manusia. Itu mungkin kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz Nur Hadi selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Gubeng Kemenang Kutha Surabaya. Sampun sarangan kalian kita wonten di Coro Cahaya Pagi dengan membahas topik dampak AI pada anak. Muga-muga cak ning kene apa sing sampun disampaikan kalian Ustaz Nur bisa menambah wawasan kita bagaimana melakukan atau menerapkan AI ini kepada anak, dan karena semuanya itu ono plus ono minuse, jane ojo sampai akeh minus C timbangannya plus C. Jadi memang harus bijak supaya kita tidak sampai menjebak anak dalam dunia AI yang mungkin bisa jadi malah membuat anak ini tidak jujur, banyak tidak manfaatnya oleh caning. Jadi kita harus dampingi. Ya wis, caning matur nuwun sangat nggih sampe sarangan kalian kita wonten di Coro Cahaya Pagi dinten iki. Chandra akhiri Cahaya Pagi dan kita masih akan bersama sama cakne karena Chandra sih ngancani penuh sampai mengkuning jam 10 awan. Matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Rencana Gubernur Jawa Timur Kofifa Parawansa ngejak KPI elemen masyarakat ningkatno pengawasan anak sebagai upaya pencegahan praktek kekerasan seksual anak. Upaya iki dadi tanggung jawab kabeh pihak termasuk peran wong tua sing luwe akeh iso mbentuk karakter anak selama ning omah termasuk batasi penggunaan HP. Kabaliane caning PT Kereta Api Indonesia utawa KAI Daop itu Madiun ngadakno kegiatan edukasi karo sosialisasi keselamatan nang perlintasan kebidang nang kalangan pelajar. Manajer Humas KAI Daop itu Madiun Tohari ngadakno edukasi

0: Caning sampeyan serangkaian Tanjung Perak pagi wancine kita midhangetaken siaran Bangun Desa dino iki dino Rebo tanggal 21 Juli 2021 ngangkat judul Gengsi HP Anyar Persahabatan Malih Ambyar. Sugeng midhangetaken.
1: Caning sugeng enjing sugeng pepanggihan malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik Gengsi HP Anyar Persahabatan Malih Ambyar. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng

0: Andio Aurelion dek sekolah iki kok gak teko-teko arek iki. Biasane iku lho, teko dhisikan kok saiki kok telat arek iku.
1: Lah iya yo, kok dungaren. Biasane lho dhisiki kan. Tadi iki jam wis metek lho, mari ngene kurang 30 menit mana yo masuk.
0: Saiki pelajarane sapa yo? Mbok. Mungkin apa? Lah misalak dhewe gurune apik sih gak apa-apa lah telat yo.
2: Hello. Loh, gue datang loh. Kalian mencariku kan?
1: Lah iki to.
2: Apa? Ayo. Deloken kamera ku apik ki lo nyar gres.
1: Kamera opo kok kamera?
2: HP nyar deloken talak iki keluaran terbaru paling luarang.
1: Ya Allah. Lah mau kok telat iku?
2: Ya aku gak story dhisik.
0: Ya Allah.
2: HP nyar.
0: Kok iso HP nyar iku lo?
3: Wih. Apa upload neng gune story kuwi ben kabeh wong ngerti ta Rel?
2: Ya iya dong, masa HP nyar larang gak dipamerno rek kudu.
0: Aja pamer ngono po, kan kok anak sing iri ya apa?
2: Sing panas ben tambah panas, sing iri ben tambah iri ngene iku gak duwe soalnya kan.
1: Masalah ngono ta.
2: Iyalah, wong HP nyar larang lho iku.
0: Pasti mahal ya.
2: Pasti dong. HP-mu apa ke? Jadul ya wesan.
1: Ya emangnya apaan lo?
2: Ya gak apa-apa sih, aku kan ngomong HP ku nyar.
1: Ya terus apa kok nganu-nganu HP ku? Apa tau lah, masih HP ku jatuh.
2: Ya kan takut sih. Aku main dutui kamera ku rapi kan.
1: Ya wes, pokok bisa digawe lah wes.
2: HP mu apa Jul?
4: Ya HP ku ya jadul. Saya penting bisa nyambung wifi dindi dan berfungsi.
1: Nah iya.
2: Ya wes, aku main atau ngomong toh. Ngomong toh. Duduk HP ku nyar.
0: Kamera kok ono 5 iku?
2: Juga 5 sih, ya kakean lah 5, kate ta.
1: Kamera kok gede ngono, kayak iku tempe.
2: Tempe ya apa jenenge HP larang ngene iki? Awak mesti gak ngerti tuh kota mangkane. Larang iki HP larang, ngene iki modele.
1: Ya wis ta lah biasa ae. Yo HP mu anyar, kebanjaan ta.
2: Apa kate njaluk apa? Tak tukokno.
1: Lorek,
0: kaya lo ta, kaya lo traktiran kolo. Oleh ta emangnya, ojak sombong-sombong.
2: Gak sombong iki, cuman aku ngandani semua orang tuh harus tahu HP ku nyar dan larang yo.
1: Ya terus lah HP mu nyar iku, masa harus bengok-bengok kayak ngono budal sekolah.
0: Dah yo, aku ki ya pengen sih HP anyar ya, cuma ya wis lah pokoknya aku nduwe HP saiki gak terbaru ya gak popo kok.
2: Aku harus terbaru sih ya, harus mengikuti zaman dan tren.
1: Ya kan bedo tiap-tiap arek dong gitu tuh HP ku gak godong ngono ta.
2: Ya lek iso gak godong gak popo gak sih? Coba
1: nggur. Yo, ya apa lek misale arek iku kurang ndek iku kebutuhane terus mari ngono gara-gara melok tren tadi kan tutupku HP anyar.
2: Ya kak iku sih aku kan duwe ya. Ya wis aku kan mek ngomong tok. Ya awakmu sih mangkana gedian kono lho awakmu iri kan aku duwe HP nyar.
1: Enggak lah apa iri.
2: Ala wis pasti sih wong awakmu lho delokane gak enak ngono. Wis ale aku.
1: Aku dari itu. Apa sih? Karena aku pengen beli HP anyar ae. Aku ini pegel iki. Beli HP lemot kayak gini. Pengen HP anyar aku tak tuku HP anyar wes aku.
3: Ya wes no, njaluk wong tuamu kowe. Tuku sing larang sekalian.
1: Tapi kan tapi aku gak areng duwe teko ndi. Ya apa ya? Aku kroyo ku ngare aku pengen. Salah HP ku wis lemot. Aku pegel ya HP jadul. Apa aku tak jalu ayo, aku tak maksa wong tuaku ayo. Eh ojo ae wis nyile. Nyile ya iso. Ya wong arek ya gak ngerti aku kok. Tak nyile.

0: Terus aku mari nilai om HP rek. Tengah naik ke arah-arah lah aku nilai. Pokok HP ku wis apik.
1: Heke.
0: Loh, apa?
1: HP mu anyar taiku.
0: Iya sih, tapi aku gak ngomong-ngomong di arah-arah. Aku gak pamer kayak aura ngono.
1: Iya sih, aja pamer deh. Soalnya kan ya iku apa cek gak sombong ae awakmu.
0: Iya, gak kok aku gak sombong, makanya aku meneng-meneng iki maine. Iki iku ngerti ta cara iki apa? Aku lu cek gorong eru le. Sing carae nganu no kamera double iku lho, ero gak?
1: Double. Lho aku gak ero ya, soalnya kan ya HP-ku kontrol dhewe iki wis rusak kabeh, wis apa copot kabeh iki lho.
0: Ya iki aku cek nyoba-nyoba fitur-fitur iki lho kok beda-beda kaya HP-ku biyen iku. Tadine aku bingung.
2: Halo.
1: Lho,
2: weh, HP nyari sisan e? Ngisorku ya.
0: Ya apa lho?
2: Ya, gak apa sih. Cuman iku ngisorku.
0: Ya wes, penting
2: kamera ya pian aku.
0: Ya wes lho, terus.
2: Ya gak apa-apa aku pengen ngomong sih.
0: Ya
3: sombong arek HP ala ditukokno ae. Pamer barang.
2: Karena nyar dan ditukokno, HP-mu kan jadul ya. Aku dipamerno sih, wah HP nyar.
3: Apa-apa
2: terbaru,
3: jadul,
2: bro.
3: Sing penting bagus iku. Nah, masuk.
0: No kan?
2: Allah.
3: Sih yang penting jatuh itu.
2: Iku mari ngono iku ya iso. Iku mari ngono ya lek gak perbaruan. Iku iso ngelek. Daripada ngelek tuh kunyar lah sing apik sisan.
1: Ojo sombong rek.
2: Gak sombong. Kon lha mau takon nak cilah apa fitur apa?
0: Aku nakon nek cilah, aku gak nakon nek awakmu.
2: Ya kon tak ajari iso ae.
0: Ya awakmu ngono kaya kayak songong ngono.
2: Loh, gak songong, ya kan aku biasa ae.
1: Ya kan iku deloken tuh apa arek lanang-lanang iku lho. Gak apa, gak mikirno HP anyar, pokoknya berfungsi kan.
3: Nah, ya bener.
2: Arek lanang mah mikire game, aku kan gak.
3: Mikirmu kamera tok sing apik.
2: Loh, harus.
0: Memang iki kate digawemu to apa ayo?
2: Daripada HP-mu digawe foto buruk, mendingan HP-ku.
3: Loh, gak apa. Penting soal estetik.
2: No. Estetik kok buruk.
3: JJ nomor 1.
2: JJ. Tapi kamera buruk kayak apa?
0: Ya kan lek HP ku kan gak mesti harus kamera sing apik.
2: Ayo ayo awakmu isi sapa iki? Nah, HP iki. Yo. Iki lah HP-mu kan?
0: Ya HP-ku. Apa kok ngono? Kok kayak gak yakin ngono, kok kayak gak percaya HP-ku iki. Aku tuku winginane.
2: Winginane? Kok gak mau gowo?
0: Ya, soalnya kan aku gak sombong kayak awakmu.
2: Masa sih? Masa iki lho kayak arek wis pemakaian ngene, wis pemakaian suwi.
0: Ya kan
2: wingi HP-mu lho kudu iki kok.
0: Iya kan iki wis digendek oma.
2: Masa?
0: Lah kan tak kudu ndek sekolahan.
2: Ngapa lah gek tas?
0: Ya mana apa lho?
2: Gak mungkin masa HP-mu. Ayo fitur apa sih iki, apa sih gak aplikasi iki?
0: Ya ngerti kok aku mau takok jila ta.
2: Masa gak mungkin lah ya aku kape takok, awakmu kan ngerti sih apa?
0: Ngerti iki aku mencet iki mau nggenakno pengaturan.
2: Heeh.
0: Nggenak pengaturan sih. Nganukno datae sih.
2: Jare sapa gak ya? HP tipe iki lo gak ngono.
0: Kan karo kabeh segala HP wong ngamuk iku ndek konter HP ta.
2: Lho kan aku gonta-ganti ya pasti ngerti.
0: Wis ta lah gak sesek tau kok ngono iki kok.
2: Kudu HP-mu sing aku wae.
1: Kok kalian tukaran sere? Aduh, bos sing aku iki.
2: Lho, iki lho pasti kudu HP-ne. HP-ne sapa iku Mas Joko?
0: Ya HP-ku kok.
2: Gak mungkin. Ya, wong kamu gak iso gawe ne kok.
0: Ya Pak, HP-ne ibuku. Apa
2: Masa? Harusnya kan ngerti ya apa enggak ini? Ya apa itu enggak ini?
0: Ya kan dicekel buku terus nih ngomong apa?
2: Ngono kok jare HP-mu?
0: Ya kan HP ini buku, HP ku pisan.
2: Lho ya kaiso ngono, HP-mu, HP ini bukumu, HP ini bukumu.
0: Sewet ngono sih.
1: Wes rek aja tukaran ae.
0: Ora iki lho, golek perkara ae.
2: Ala kok lo paling iri sih HP ku nyar.
0: Wis lah. Ngale aku ku cek jolime karo aku.
2: Jolim ya apa? Oh, kepangan gengsi ae. Ngale ya.

0: Derek kok sepi rek? Ya Bu, arek-arek lah ni. Apa? Ono apa?
1: Iku mau lho Bu, arek-arek iki tukaran mergo HP. Nah, Aurele
0: apa?
1: HP nyar.
0: Oh, nah, HP nyar.
1: Duwe HP pisan cuman besok gawe nah Aurele niku ngamuk-ngamuk dikirane HP ini niku duduk HP ini situ ini ku.
0: Si masalah Aurele mbak sapa sih? Si ngak masalah. Ayo Aurele mbak sapa sih tukaran?
2: Kayla.
0: Kayla. Apa sih nih? Pekoro HP ini Aurele nanya.
2: Pamer-pamer nih arah-arah ibu. Nah, Kayla itu melu-melu pisan. Gengsi lah dengannya. Nah, gengsi-gengsi gitu.
0: Kayla itu izin.
2: Kepinder.
0: Jadi saya ingin bantu kabe, paling kami pun jawab paling yo, saya ki.
2: Paling kan bu.
0: Kayak itu karen, pun jawab kono itu kenolangan. Nanti ya tak, anu panggilannya Pak Waran tak panggil kau ni.
2: Hei Kayla, Uren, Cila, sini ya masuk kelas.
3: Ya bu, kenapa bu?
4: Apa cul?
2: Bila digolei, buk buru.
0: Ada apa? Lapo tukaran, keropo. Kok jaren tukaran?
3: Iki lho bu, kela iki lho, ambek Aurel, ketwingi ku lho. Berbagi kopeng, ngai tukaran masalah HP.
4: Bu, aku gak niat tukaran bu, cuman aku kan ngomong HP ku nyar terbaru, kok kela sing kepanasan.
5: Loh, aku iku gak kepanasan. Awakmu iku lho ngomongnya ya kayak ngono, ya sopan yang gak gregeten.
4: Loh, ngomong ku lho ya biasa, ya awakmu sing kopong.
5: Iku lho arek-arek lanang lho ya ro awakmu ngomongi koyo ngono.
4: Ya tapi awakmu gengsi sih.
5: Gengsi apa lho? Kok ngene iki lho, Bu. Anu Aurele disian. Ya saya mah enggak nganuin itu perkara HP, tapi Aurelnya ini lho.
4: Ya tapi dia tuh gengsi, Bu, dari kemarin. Lihat aku HP baru lho, sinis.
5: Ah, sembuh pegel aku nganui awakmu iku.
4: Alah ngaku ae lho, kok gengsi ae kok nutupi.
0: Si. Saiki pekoro HP-mu anyar.
4: Iya.
0: Terus Kayla iku jaremu iri, ngono ta?
4: Heeh.
0: Terus kon iku teko endi nek ya Kayla iriku?
4: Loh, dia sinis, Bu. Lihat HP-ku baru tuh suwinis, mulai bubar gitu, bukan kelihatan, Bu.
0: Kan ya wis ngene lho rek, wis aja rame perkara masalah ngono iku. Rame koyo ngono. Tukaran sak kanca. Ngene lho. Sapa sing ngelotekan tangane aja ngelotekan. Arek-arek ku lek ana wong ngomong gak padha rame.
4: Terus ya lanang kok.
0: Si.
1: Bu, gane Bu sing ngelotekan Bu.
0: Ya wis padha ae. Apa sini? Apa mau ke sing rekopi lo sih mbak pamer orang arah yang unik ku?
4: 30 juta bu.
0: 30 juta. Terus manfaatnya apa ay?
4: Manfaatnya kameranya api penyimpanannya lu ya ke bu, jadi sok kayak foto, game sembarang kaler.
0: Ini lo, ya wes. Nek masalah HP-mu anyar, ya percaya wong tuamu memang soge. Tapi ini ya gak usah dipamer-pamer kaya ngono, ya gak usah sombong kaya ngono. Kanca-kancamu iku ya engko kepingin, ya jelas ya kepingin, tapi nek arek-arek kan ya kemampuane wong tuane iso kon HP kaya ngono, ya wis diterima ae. Gak usah, dadi gak usah sombong-sombong. Nek awakmu nduwe HP kaya ngono ya biasa ae lah. Gak usah pamer-pamer no arek-arek ngono lho. Ben gak rame, gak tukaran.
5: Yo rungokno iku. Awakmu iku.
4: Iya iya.
0: Ya percaya nek HP-mu kan 30 juta. HP-ku ae kok sesak ngono regane. Awakmu sok tuku HP kaya ngono, tapi gak pantas juga nek kon pamer-pamer nang kanca-kancamu. Gak usah rek. Yo rek, HP ku anyar kaya ngene iki. Aku yo sedikit yo paham tentang awakmu. Gak mungkin nek kaya lah aku mang moro-moro ngomongi sengit moro iri ketok kan koyo kok kan?
5: Iya, Bu.
0: Iya, ceritanya kaya ngono iku kan. Sebab awakmu pamer, nek awakmu gak pamer menengai biasa-biasa ae ngomongi ayo rek selfie rek ngono. HP ku anyar tapi gak usah di kon ku pingin tau ngene to ngono gak usah kayak ngene ku.
4: Maaf. Wis purane yo ke.
5: Ya wis aku yo sepurane. Ya lu pura iku arek-arek pisan iku.
4: Rek sepurane yo.
3: Ya.
0: Ya wis ngono sing rukun. Nek rukun ku enak. Saiki mulai pelajaran yo. Ojo rame ayo.
4: Ya, Bu. Ya, Bu.
6: Cak Ning, cekap semanten siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Musono kita ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih ing sanes wekdal soho jam lan gelombang ingkang sami. Nuwun.

Aning sedekah bumi utawa sering disebut Tegal Deso nang wilayah Jawa Timur sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane, diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama, syukuran lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa Tegal Deso sampai saiki tetep dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.

Jeneng pemerintah kutha Surabaya ngolehno iuran warga gawe meriahno peringatan HUT ke 81 RI 17 Agustus dengan catatan gak oleh netepno nominal utawa bersifat sukarela ya Jeneng ya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kutha Surabaya Edi Kristianto jelasno bahwa aturan iuran di Kutha Pahlawan tercantum ning surat edaran nomor 1.3.4.3. Dalam regulasi iku hanya ada 3 iuran yang diperbolehno yaitu iuran gawe kepentingan keamanan, iuran kebersihan bare iuran penerangan prasarana sarana lan utilitas sing gurung dikelola pemerintah daerah. Jadi masih kayak ngono iuran utawa sumbangan gawe perayaan hari kemerdekaan RI utawa 17 tahun iki disebesar 17an tetap diperbolehno syaratte kudu sifate sukarela dan tidak boleh ada pemaksaan nominal sing kudu dikekno warga. Terus ditegesno ya Cak Ning ya keterlibatan warga dalam dukung perayaan HUT RI iki tetap diperbolehno asalno asalkan yo ngedepanno semangat kebersamaan lan sukarela sesuai mbarek kemampuan ekonomi masing-masing. Prinsip utamanya adalah iuran tidak ada pelaksana paksaan nominal, penarikan dilakukan secara sukarela tanpa mematok besaran angka lan disesuaikan mbarek kemampuan ekonomi warga. Menurut Edi Janing, yo peringatan HUT RI iki dadi momen penting memperkuat kebersamaan warga, swadaya masyarakat dalam perayaan kemerdekaan merupakan bentuk penghormatan sekaligus apresiasi mbarek jasa para pahlawan Janing.